Alu mansang saya tinggal. Ah, kita tinggal je berdiri kiak dulu. Aku akan ngeciak. Kau pemesai immigration tu berbarias mesti dah dia tadi. Alu disilak ke pemesai immigration tu duang. Maya yang nyilak ke tu duang tadi peningah. Tangkan juang yang menak gamal sida tinggalnya tadi. Nemu kita buat celau. Buat celau ke bisa burak-burak. Berkata tepuang balut kulit entari. Makanya apa gamal sida tinggalnya. Maka gamal buat celau. Ini nemu sidanya tadi. Aku dah madah sida tu orang kulit celum. Udah tadi dah beri sida ya kupur mua burak. Udahnya tadi ngenan seluap nadah itu nak nge... namanya ngenam debalnya seluap kada kena sida bulu mata degagak sida ya de ukir sida sido kan nya mau ngukir rempo deh dini nak gamal degagaknya baka ringin pula mansai. Ya bebala apa mesai immigrationnya tadi lalu ngetan ke sida ya ha sidanya tadi peringa ukai dekat di dawa. Ah, ha, niti aku nundang bak menua Dubai dia nukai di dawa ke Tegal gawak nade pemendar bak menua UAE United Arab Emirates tu tang sidaknya dekat di dawa bak penyaleh ah ha, ngeluluk ke diri nya di Rindau nya hukum sidak okay hukum ditangkap ketika dekat gawak ngau nade pemendar bak menua Dubai dia ah ha, kasih amat sidak tinggalnya di hukum je 3 tahun ketika ngeluluk ke diri nya di Rindau. Leman berita kita terubah ke sekali itu. Mansang lagi leman berita kita kedua. Leman berita kedua tu ianya di Bangkok di Thailand. Dia ni, jadi kita sino lagi sidak di Thailand dia benung ampu bah. Ah, benung balat dia ampu bah. Jadi kita sama sampai awak ke penusah bah. Jadi di mana Thailandnya udah surut ngajampat. Banyak orang udah diselamat ke serta pula hidup. Bagas selamau hanya sampai kita. Ini mau balak kita gawat dia. Setemu aku bisi balak kita gawat bah Thailand dia ya. Tahu kenyak tadi berdagang dia kini kerja dia hanya ya. Bah menua Thailand dia orang kediau bertumpuk peniau tu tadi. Tumpuk peniau tu ketuk nama Kampeng. Kampeng Pet. Di menua Bangkok dia balat amai begau. Lebuh terpedak ke siku lelaki rakyat menua Bukai. Selalu ya, ya kemayuh buat menua Thailand dia dianti rakyat dari menua Bukai itu. Orang putih selalu dia dian. Nyadi bisik di siti hari yang tadi nak muka-mukai. Begau orang buat endur ke dokumai Kampeng Pet itu. Lebuh siku lelaki. Lelaki orang putih. Kira umur dalam 40 lebih pihak umur ya. Ganjang-ganjang nak motosikal lah. Nah dah, nak kena tapi selipar aja kaban. Ganjang-ganjang. Nama aku buah ganjang-ganjang. Tentu kita dekat nemu. Di jamah bini kini. Ah, tahu ke yang tadi. Dia telanjai korang. Kita nak nemu. Tu cerita ya. Lelaki tu nak ada daripada kenama. Ianya tadi bisik daripada orang. Ah, berkena ke motosikal kulu kilik, kulu kilik. Bakal kena ada nama-nama. Yang kena motosikalnya tadi guhit kulu guhit kiri yang kena motosikalnya tadi ganjang-ganjang nada kena utai berselipar aja kaban udahnya tadi sempat yang ngetuh bersitik kedai berbeli ke makanan mula nama tadi beli beli insap kini ya beli air kena ingin ruap kini kita nak nemu alu berbayar pada dia nyak mahinai tuai orang ke sebelahnya ke pejauh jual berkaki lima nyonya rarat medak kaban. Medak free show deh tiger show deh. Nyak ya. Jadinya aman tadi peningal. Ianya tadi orang ke medak ulah ya bekanya. Tadi lalu berput dengan polis. Polis pun ngigak ya tertemu ke rumah ya. Datang dia dia lalu dia tangkap polis ya tadi. Jadi bini ya. Bininya tadi orang menua Thailand pun. Nya yang madah minta ampun tuan. Okey sengaja laki ikut tu. Ya tu sebenarnya tadi tusut rundiang ya. Kusut rundiang. Kami dua ya tu empat lama dapat celege. Tangnya mesti anda naik ke kuno ya balat nade berjamah nade semua. Tang ya tu tadi tu sakti lama dah kelalu lama dia di Thailand. Kak nyungguak menua ya nyak tadi tuannya me kelalu stres deh. Aku bini ya mandah ngaji polis. Hanya punya mandah nyak me kau masalah nyontok tadi. Laki nanya nyo begau ramana laki nanya nemu ku tuan minta ampun tuan. Jadi udahnya tadi kes tu dia baik ngaji court. Kod netap ke tadi dibayar hukum ya hukum mata duit RM700 ianya niti aku undang section 388 undang-undang jenayah menua Thailand ianya ngerja pengawal tau kau ulah ti nak menuku ban dua ke tempat mesti mai wa hanya tadi
Anang kita ngumbai stres tu tadi nak nganu kita. Sikit nganu pengenai stres tu tadi. Kelalu mayuh rundiang, kelalu mayuh pikir berkeni dekat maya rumah, berkeni dekat maya kereta. Medak orang sepiak beli kereta baru, kak beli kereta barunya stres. Laban hati nyu dah jilis medak kereta orang sepiak dah. Hanya ya tahu ngesu stres katanya. Nyadi hidup anang stres. Ha, ngai kenyadi pekakaban kita tu. Kulu kelik ya. Okay, macam-macam. Kita lengkap cerita di mana Thailand. Nyun mansang lagi muna Hinan di mana China dia dian. Lesi babadi udah bakau 3 hari berputung gastrik. Jadi nama kebuah lelaki itu tadi berputung cara gastrik tu nasigi selalu ya popular. Suah dikerja orang ke dekat ngurang ke berat tubuh. Nanti nyemak kita dengan saya ke, kalau lu berat tubuh aku tu, nyawa kak nak makai. Jadi tu siti ricara ke dekena orang berubat, ianya berputung gastrik. Ianya saya ku nanti nak salah ku tali perut kita yang tadi dipandak korang. Tahu ke de tancang orang kini kira piak meh utai de gagak orang ngemandak ke tali perut dan mu perut manis tau ke perut payat katanya nya mu tak kena do lah tu. Lelaki itu bernama Li Jiang, ianya datang rindu ke de kumbai Xinjiang kalai ya tadi ngembuan peninggi 174 cm tau ke 5 kaki 7 inci serta 134 kilogram pemerat. Kira berat tu, masih berat tu, besai tubuh ya tu, udah ke pandak tubuh ya besai. Jadi bisik siti arinya tadi lelaki itu ada baik pangan induk ya, pangan induk tadi madah. Oh sano ku Li Jiang ku tua tu dah lama bapangan, udah lama bersulung ngapangan diri. Pabak kaku maneh no tua bertemu ngapai naik ku au ku madah ngagi sidak ya tua tu bapangan apa semua nanti sidak setuju. Tau tu bapa doa ku ya madah ngagi Li Jiang. Oh stres lah kaban atau kisah stres ke tu. Apo bekeni ku tu ne. Bekeni aku tahu solo pedak di peniau aku tahu. Nyo ribar-ribar peniau aku tahu. Pedak nyo berdibu peniau aku tahu. Nyo maka guni dentak aku. Keni aku tahu malu nar aku bertemu dengan pindai nuan. Nadai yang ngira di solo. Kau bini nanti hati udah kak. Nadai yang ngiranya. Apa pindai aku okey aku. Aku aja apa pindai aku. Nadai ngawak. Anang nak bertemu dengan saudara ya. Aku ngai ke ilak lusak danuk orang tu. Kau pangan induknya. Stres me Li Jiang. Jadi tuai Li Jiang tu. Madah ke ianya tadi udah bersemayam eh. Udah bersemayam dengan pangan induknya. Aku ilak metua bertemu dengannya aku ya. Jadi yang lain sebenar bertemu Li Jiang tu tadi benar berpikir. Bekini aku tu dekat nurun ke berat tubuh. Wah ke tubuh aku tu mana daripada tua aku nya ilak. Nanti lebuah medak aku tadi nyuk. Kira muji aku lah rindu ke aku. Kira piak meh. Kau hati Li Jiang tu. Jadi siti ada cara di rundiang yang tadi. Ianya milih berputuang gastrik. Bak sebuah hospital di Zhengzhou. Jadi tujuh liang tu. Nang dekat nentu ke peniau yang mana daripada. Lebuah bertemu dengan tuai lah. Datai bari ke patutnya tadi. Berputuang meh gastrik tadi. Dia buah era perut manis. Perut raya. Dia buah orang depan dah kurang. Udahnya tadi. Engkanya geluang perut dedian kan misi dubuh bay repair mimit ado ray lemon mimit angkanya ada gagak ke namanya mimit kini perut awak ke nanti makan mimit ya udah kenyang. Kenyang ya tadi kanya munyi ko kitanya salah munyi ko kira kebam nya makan ya nyawa benung ka ada nya nya. Jadi udah ya ke berputuang pas semuanya tadi. Agi mana ya agi uli ya. Udah ngeledau udah semua dua-dua beranau ngebalam nyadi ya. Tang udahnya nak lama udahnya ya pun balak benda berkuruah bisik sakit tinggi darah. Kengujuang ke ianya tadi lalu nadai ya ke Tegal. Nyak tadi ke Tegal mayuh implikasi. Mayuh pemedias dalam tubuh. Berpun hari pengawak ke berputuang tu tadi. Kelipah harinya ya bisik penyakit kebukanya kira kena nambah kena au. Jadi nya amat tadi ketika ke stres dekat bertemu ngon tua dekat bertemu apa indai rindu sanggup ngerja perkara kena patut kena nentu ke diri empu nya mana daripada nya amat tadi peningal 3 itik dulu leman berita ditusui aku ngagi kita agi kak kita ninggal leman berita sabar dulu beh uji kita belelak dulu belelak kita. Kita berperindang dulu dengan lagu. Udah lagu tu lagi. Bisik 2 itik leman berita nanti kita. Udah tu lagi. Kita bertemu baru. Dalam program leman berita kita. Berperindang dulu kita.

Kita mansang lagi round ti kedua program Leman Berita kita ke minggu tu. Tik kita sudah sedia bersenam kuyup. Kita berengkah dalam round ti kedua. Cerita ti keempat. Ngagi kita ke nak sempat mendiang ke round ke terubah ni rau. Bisi tanduk kita hari dua. Ianya pukul 5:30 lemai. Tiap ya hari dua. Nang rau kita. Nak ke kita terdengar ke programnya kena ke hari dua. Nin balaman YouTube. Bisi. Nang rau. Ngau nyawa-nyawa, ngau tubuh-tubuh leh daripada bak ruai Leman Berita kita. Kita mansang ngagi Leman Berita kita keempat ke sekali tu. Agi bertan bak menua China dedian tang sekali tu bak menua Jilin. Bak menua Jilin dedian pendengar. Aku dekat ngenang senentang pengiruah penyayau ngau penyinuk siko apai ngagai anak induk ya. Nama cerita ya teh. Tau tujuh ngagi semua apai-apai ya. Ianya tadi udah berhenti gawak. Oh, gaji ya besar ke benar ya. Pangkat ya besar, gaji ya besar. Tanya tadi sanggup ya berhenti gawak. Ketegal dekat muka kedai makai. Ngimbai universiti, kenduar anak ya gawak. Kenduar anak ya belajar. Apa ni aku nak tahu nyadi. Nama aku bahaya sanggup kenya. Tahu cerita ya. Pengawak siku lelaki itu, sino lebuh ninga sebana anak induk. Jadi anak induk itu tadi masuk belajar bak sebuah universiti, ianya Universiti Normal Jilin. Jadi anaknya tadi suah sebana ngoya, akai apa tu sanal gabai universiti kemudian. Pemakai itu ke depan dua orang. Cukup nak nyamai, udah ke nak nyamai, mal gagi dijual. Nyapai mana, nadanya ngawak pamah, mebisik terdempak. Ada kena dai kami keliak dan belajar nama terdempak kami keliak mai bekal dari rumah ku apa ya ukai pihak apa ya din mau pemakai de din asai ba mai ku mimen udanya break ku kuah break ku daging sitik mamal ku dijual lebih 10 ringgit 12 ringgit dijual ora ukai nyan mau ukai jangan suka kenyangnya ba bedau ge ai udah ge nya nadai ge ngawak pia tang nanya mai ko anaknya nanya mai nama kata sumai berumah ko ya. Ti sumai berumahnya mai ge. Ka ge ko makai ta berumah hari makai ta ba kantin school di to ba kantin universiti ke media. Jadi apa nya tadi pinga berundiang ya ninga jako anak ke bernama Ling Bing tu tadi. Ia ke belajar ba universitinya besado nya tadi. Ia pun madah keni ko tu. Laban anak madah terdempok di nada ulu nada li penat tatat. Asai pemakai orangnya dia. Nyo punya kun yang indai ko soba. Asai tai pendiang. Namanya pemakai ke depan dua orang yang pamau. Nyo asai tai pendiang. Jadi ketika saya sinuk kanak ya. Dia ada lelaki itu. Yang tu gawak buat sebuah restoran. Besai gaji gawak restorannya. Labannya chef besai buat restoran di Tianjin ya. Ya masuk kelas belajar nyumai. Banyak macam mutai di pelajar ya. Resepi-resepi di pelajar ya. Kau ngujuang ke tadi ngau duit ke bisik disimpan ya. Mansangkin ya nitih kanak ya. 900 kilometer penyawah ya. Hari menua sedak ya. Mansang agen dua anak ya ke belajar universiti Jilinnya tadi. Mansangkia ya. Lalu disewa ya sebuah kedai. Datai berdia disewa sebuah kedai mint. Lalu dia mea berjual pemakai. Kedai viral peningal lebuah orang ke sama berkunci ke cerita senentang ia yang tadi. Unya apa yang sana? Ya muka kedai ketegal sinok kanak ya. Ngai anak makai utai nak nyamai. Sanggup apa yang berhenti kerja. Ketegaknya sama kedai yang viral. Laku. Kati ku nak laku dia udah ke pemakai kena jual. Mayu macam resepi. Mayu macam mie. Mayu macam nasi. Lawak. Mayu bangsa lawak. Dia jual ngorga ke patut. Ya apa tadi utek ke hanya di menua China di Jilin di China dan apa penyayau apa yang ngagai anak ya ke suah sebana pemakai universiti nak nyamai. Dini nur perkara tu sikit bisik didengar ya ngenang senentang pemakai bak sekolah kini tau ke pemakai bak palahan pelajar tinggi kini udah gemar serta nak nyamai dempak nyak ya tadi. Jadi lengkap kita ceritanya kita pulai Leman Berita kita ke penudi tu nyadi di Bukit Mertajam di Pulau Pinang dedin tu kes orang berapa ke tau tang kes tu tadi sino diri ke kita ningal. Pelabak ke aku bisik kita dengar cerita tok ya bab Bukit Mertajam Pulau Pinang din ketegal pemakai di sumai nak nyamai tukang masaknya lesi berbadi. Kai dai nyamu teh kejadi di Bukit Mertajam sebuah restoran pemakai Thailand di menu Pulau Pinang din
kalai siko tu kan masa Indo tu tadi ri raban bangsa Myanmar sida itu tadi berapi bisi becelege ngau siko pelanggan-pelanggan yang pensama orang Myanmar nyari makai bendonya dinga-dinga aku cerita pelanggannya tadi ke makai dia nya bisi udah ngiruk-ngiruk mimin mabuk-mabuk komplain mianya tadi oh siapa tu kan masa tu je kangau kita ke beranau ngoya. Kau dah tanya tukang masak. Halo tuan, aku tukang masak dia tahu. Oh nuan, pia. Patut mutai makan tu nak nyamai. Pada nuan ikan kukus nuan tu. Tu ikan ke selipar jipun putus tu. Kau namanya, kau ucap Myanmarnya tadi pelanggannya. Tak ada penyamai-nyamai ikan tu. Atau tu tu asik tu. Nanti dengan Allah saya asik. Atau tu undang tu. Ah, pada ada undang tu. Begini no menu undang tu nak nyamai ukannya murah undang tu lagi. Nanti aku mayar tu. Atau suap tu. Nama tu. Nanti setakat suap ke bangsa tu. Nyetak tikau-tikau kunan manua. Tahu kedagian dalam nyangkah kunan sawi yang memiat. Okey suapnya. Anda ngayah ke kami. Kami berbayar tau. Cukup nak nyamai tu. Siapa mengambil nonton gawak. Nyadi tu kan masak dia tu. Ini bercelege. Oh benar. Ini berlayak. Jakob sedek ya. Jakob Myanmar. Bercelege sedek ya. Jadi kedai tu tadi berlorong juru di Pulau Pinang. Din ke ngujuang ke tukang masaknya terhenti. Nyawa dengan makai teman satu. Pansuat dari tu. Ngira ada kedai bukai. Berapi di kediri. Aku ya berlayak. Benar bercelege. Au. Lagi. Pulai mah tadi. Ucap ke ringat tu tadi. Ya ke komplain pemakai nak nyamai. Mansa yang akhir tadi. Lalu baik akaban ni kia. Nggak belayak baru. Kali sekali tu ya datang jari tukang masak Indo yang tadi. Kengujuang ke dalam penusah tu. Dia ada tukang masak yang tadi. Ya ke Indo yang tadi. Nadai tekalanya. Udah bekau ke. Dia penyatik sikunya. Ngenak pisau. Ngenak lungak. Udah yang tadi. Dua ikut dia ke bukai. Bakal benduanya. Jadi polis belum bergigak ke. Lelaki ke lari tu. Dengar-dengar aku dah tangkap orang. Udah uliah orang. Jadi. Nyak me tadi. Utai ke. Jadi. Muno Pulau Pinang. Dia ke Tegal. Pemakai ke. Namanya. Dikomplain nak nyamai. Pelabak aku. Kayak pemakai nak nyamai. Ya nak terbayar ke nya. Dikomplain dia. Ya, jadi kepala polis Pulau Pinang. Datuk Azizi Ismail mara ke kesnya di pansi nitia ke section 302 penal code. Nah muka-muka ke Tegal ke jampat ringat jampat datang jari tok mai pengujuang ya. Jadi tok mai pengujuang lawan berita kita ke minggu tok pendengar ya. Terima kasih ngaji kita aku dah pukulai sejalan dengan aku dalam program lawan berita. Jadi nanti kita ke bertemu baru. Aku Edmund Langi, pengelola program Leman Berita. Beri bersama terima kasih lagi kita bertemu baru. Bapak yang kebuka ya. Oh, tinggal mak bisik cerita, dikongsi. Tahu kiruam dengan aku. Jadi bisik kita ngiruam dengan aku berita. Ditusui dengan balas semua. Sabar, ilak aku nusui. Terima kasih lagi kita. Mumpuk aku. Bye-bye dengan kita. Berdengar semua. Bye-bye.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Okey, selamat pagi kita ke gininga gi bergelai ngau kami ba YFM jam ke penudi kita bergelai ba segmen penggerak pagi 20 bulan 6 2026. Okey, di malam BC One Championship diatur Factor Sarawak mah oleh kita madah Factor Sarawak tinggal ke Malaysia Rifdin Masdor ngalah ke Factor Ari Iran Javad Mozafari. Jadi okey, semina yang menang ya tumega ngulih ke kontrak One Championship. Jadi semua penyampau yang ke diulih ya di malam lebih kurang RM500,000. Jadi siapa ke dekat ngelaban ya udah tuilah sekali ke Nom Surin tau kamu ga Nadaka. Nadaka tu champion buat kategori atomweight One Championship. Okey, merik pengagati ngagai Rifdin Masdor yang ke udah menang di malam ngelaban Javad Mozafari.

TV OK. City lagi main dalam grup C, Brazil berlawan Gau Haiti pukul 8:30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak

Enjoy Setemak Wine Lama Perindang. Kita buat Wine Fan World Cup 2026. Brazil bersatu dengan Haiti oleh daripada kita buat channel Sukan Plus. Kalau buat minit ke 16, dia tu hanya tadi. Dia tu, dia kita ngalih dengan channel Sukan Plus. Brazil dengan Haiti lagi 0-0. Jadi pada dia nyentuk ke ngagai pengambis main tu lagi. Lalu main ke penudi pukul 11 pagi. Main ke penudi untuk Sarito Kakoto. Main ke penudi untuk Sarito 11 pagi. Paraguay bersatu dengan Turki. Oleh daripada kita buat channel TV OK pukul 11 tu lagi. Okey, jadi nak kat tu menyingkir daripada Kakoto dia lagi 0-0 Brazil dengan Haiti. Okey, nak kat tu aja ba Simon Pengerah Pagi. Bukalan aku dengan Stephen Sarito. Ninggal ke kita dengan lagu Ari Tuan Jidi Ngonor Terlanjur Sayau. Dan sebenarnya cuma main The Crew. Lagu ke diberi nama pagi. Selamat pagi, selamat hujung minggu. Bye-bye.

0: собирай.
1: WAI FM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil, anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang atau horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Warnai video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching, selain tag FB Section TV RTM Kuching. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani, salam Sarawak Maju Makmur kepada anda mendengarkan geng Sambat Adio kita di 5 FM pasti di hati. Kita bertemu lagi edisi hari ini, hari Sabtu 20 Jun 2026 Masihi, bersama dengan 4 Muharram 1440 8 Hijrah. Terima kasih kepada anda memilih 5 FM sebagai rakan hibur anda untuk pagi ini. Efahkan pastikan anda terhibur mendengarkan lagu-lagu yang Efah putarkan sepanjang 3 jam kita bersama, dan Efahkan kongsikan pelbagai info yang menarik berkenaan dengan aktiviti ataupun program yang sedang dan juga akan berlangsung di daerah ataupun di bahagian Limbang, daerah Limbang dan juga daerah Lawas. Jadi untuk pembukaan ini, Efah suka sangat kongsikan kepada anda ramalan cuaca untuk bahagian Limbang untuk hari ini. Pagi ini tiada hujan diramalkan, petang nanti ribut petang diramalkan di beberapa tempat, dan pada sebelah malam hujan diramalkan di beberapa tempat. Dan suhu untuk permukaan bumi di bahagian Limbang pula diramalkan dari 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Baik, kita tinjau pula ramalan cuaca laut perairan untuk hari ini. Yang mana untuk pagi ini ribut petang diramalkan di beberapa tempat, dan pada sebelah petang nanti tak ada hujan diramalkan, manakala pada sebelah malam nanti juga ribut petang diramalkan di beberapa tempat. Dan laut dijangkakan berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, dan angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Jadi itu adalah ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa selama 12 jam dari pukul 9 pagi ini. Yang mana telah pun Efah kongsikan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi pertemuan kita di setiap hari Sabtu 9.30 pagi sehinggalah ke jam 10 pagi nanti, kita akan bersama dengan rakan-rakan di stesen radio di Sarawak. Kita akan bersama dengan rakan penyampai dari Miri FM, Bintula FM, Sibu FM, Seri Aman FM dan juga Sarawak FM. Jadi nanti kami akan bergabung untuk berkongsi cerita kepada anda, berkongsi info-info yang kami bawakan dari lokasi masing-masing. Jadi terus kekal setiap mendengarkan Limbang FM, audio kita ni pasti di hati.

0: Timbang FM, pasti di hati.
1: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
2: Di Selamat Pagi Sarawak.
3: Baik, seperti biasa, setiap Sabtu kita ada cerita itu bersama dengan rakan-rakan kita di stesen kawasan. Kita ada daripada Limbang, Miri, Bintulu, Sibu, Paramate, Sri Aman dan seterusnya di Kuching untuk cerita kita di hari Sabtu itu. Sebelumnya kita nak menyapa rakan-rakan kita dulu. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya.
4: Waalaikumsalam.
5: Selamat pagi.
3: Anak ni menaung tu.
6: Siapa menaung?
3: Ah, Bintulu menaung. Ah, sida hal. Kita nunggu Bintulu ngatur dulu. Kita ambil uang dan yang ngatur dulu lah. Jadi kita pun kita nak menyapa rakan-rakan kita. Kita nak tahu lah cerita daripada Utara Sarawak dulu. Seperti biasa.
4: Betul.
3: Limbang kita akan bersama dengan
4: Eva.
3: Eva.
7: Yeah. Baik, selamat pagi. Baik, alhamdulillah. Andy dan Lin sihat. Pagi tu.
4: Alhamdulillah sihat.
3: Semakin kembang lebih waktu.
7: Alhamdulillah.
4: Baik, apa cerita di Limbang Eva, silakan.
7: Okey, baik, masih Lin dan juga Andy. Jadi dari Limbang untuk pagi tu Eva nak kongsikan berkenaan dengan pesta tok sedang berlangsung sebenarnya bermula semalam 19 hingga 21 Jun 2026 di tapak pesta Medamed Limbang. Jadi antara aktiviti menarik yang disediakan untuk pengunjung ada pertandingan bot laju, pertandingan futsal, pertandingan tarik tali, ada juga pekit bertabuh, pekit kumang Limbang 2026. Selainnya ada pertandingan karaoke lagu Iban, pertandingan nyumpit, pekit kraftangan tradisional, pertandingan kuih tradisional, juga untuk malam kebudayaan pelbagai kaum yang diadakan selama 2 malam lah. Dan untuk tarikan istimewanya ada persembahan artis jemputan, selainnya juga ada persembahan kebudayaan tradisional, pameran agensi kerajaan dan juga NGO, gerai makanan tradisional dan usahawan tempatan pun ada juga disediakan upacara adat miring. Dan istimewanya Andy dan juga Lin, program ataupun pesta Medamed 2026 tu masuk adalah percuma. Jadi untuk kita orang yang berada di sekitar daerah Limbang boleh datang bersama-sama untuk meriahkan pesta Medamed 2026 sambil menghayati keunikan budaya, tradisi dan warisan masyarakat pelbagai kaum di bahagian Limbang. Jadi pesta Medamed 2026 tu ni adalah anjuran Sadia Pampang Limbang dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Pejabat Residen Bahagian Limbang dan Serakup Induk Dayak Sarawak SIDS Cawangan Limbang. Selainnya juga untuk info yang kedua yang pernah kongsikan, untuk info kita bersamalah yang mana akan berlangsung di daerah Limbang, ada kursus kemahiran jangka pendek ataupun KKJP. Untuk kursus yang pertama adalah kursus masakan pelbagai etnik. Ia adalah untuk kemahiran memasak dan juga untuk kata orang membuka peluang untuk menjana pendapatan. Ia adalah terbuka kepada belia dan suri rumah yang berusia 18 hingga 50 tahun. Jadi program itu yang akan berlangsung dari 22 sehingga 24 Jun 2026 yang bertempat di Dewan PKM Kemas Limbang. Peserta terhad 15 orang je dan sedia disediakan untuk kehadiran penuh dan penyertaan adalah percuma. Dan untuk kursus yang kedua, untuk kursus kemahiran jangka pendek di Limbang tu adalah kursus komputer fotofon. Tarikhnya sama je, dari 22 sehingga 24 Jun 2026 yang bertempat di Pusat Digital Kemas Limbang. Jadi itu adalah untuk kita orang yang berusia 18 sehingga 45 tahun. Dan sekali lagi kita nak kongsikan juga penyertaan itu adalah percuma. Jadi ya, antara info dari Limbang, Lin dan juga Andy untuk kita kongsikan pagi itu.
3: Baik, terima kasih Eva. Pesta Medamed tu memang orang kata cukup meriah setiap tahun kan.
7: Benar.
3: Ingin juga nak cari macam ni. Rasa pergi pesta menamit.
7: Bah, datang Limbang je.
3: Awalah. InsyaAllah satu hari ke lah. Okey, terima kasih Aifa okay, daripada Limbang berkongsi cerita. Baik, seterusnya kita ke Miri. Tidak lain tidak bukan bersama dengan DJ Mo. Suka.
7: Suka dengan hati ya. Aduh. Okay, apa kabar tuan sehat?
3: Alhamdulillah. Gini cuaca di Miri Mol.
7: Agak marik je si.
3: Nah,
7: marik nang sehari-hari hujan, nah. Malam je si. Lepas ya hari tu alhamdulillah okey nang kacak boleh berjemur lah.
3: Green baju di Miri nak oh. Okey lah Mol, silakan dengan cerita kita untuk hari tu.
7: Okey, terima kasih untuk kita dua di Sarawak FM ya. Okey, selamat pagi untuk semua pendengar di cerita hari tu yang sedang bersama dengan kami. Okey, Mol dari Miri nak kongsilah di mana info di Miri antaranya adalah mengenai Taste of Borneo Culture Carnival kembali lagi untuk tahun 2026 di mana program tu bakal berlangsung pada 1 Julai hingga 12 Julai di Bolivar Open Car Park dan juga berbagai aktiviti menarik menanti pengunjung. Ingat date kita orang 1 Julai kelak akan start dan juga untuk perasmiannya adalah pada 4 Julai oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Jadi itu antara yang terbarulah dan tarikh itu tetap. Dan juga untuk selainnya di Miri Festival Art, Culture and Lifestyle ataupun dah pun berlangsung ataupun sedang berlangsung ketika itu, iaitu bermula pada 19 Jun hingga 21 Jun 2026 bermula jam 3 petang hingga 10 malam. Lokasinya adalah di Miri Handicraft Center dan juga berbagai aktiviti menarik yang menanti di sini antaranya adalah jualan kraft tangan, jualan makanan, dekat ya ada mini konsert yang disediakan di sini juga lah nak dan juga tu adalah anjuran daripada Majlis Bandar Raya Miri dan juga daripada Sarawak Tourism juga ya antaranya yang sedang berlangsung di Miri ketika tu. Selainnya juga untuk di Miri berlangsung juga ketika tu adalah jualan rahmah. Jualan rahmah tu paling penting untuk di Miri dan juga berlangsung di Kian Hin Pujut Corner iaitu pada hari tu 20 dan 21 Jun 2026 di Kian Hin Pujut Corner Miri ya pukul 7.30 pagi hingga 7.30 malam.

0: langsung Juan Rahmah di Ibis Fresh Mart di Piasau lah ho. Untuk tarikhnya adalah 21 dan juga hingga 22 Jun jam 8 pagi hingga 1 petang. Pelbagai jualan yang diberikan antaranya seperti beras, telur, ayam, makanan asas kita. Jadi kepada anda mana-mana yang masih lagi mencari Juan Rahmah, ada dua yang bakal berlangsung dan sedang berlangsung di Migi. Jadi nikmati harga Rahmah untuk bagai berangan keperluan harian datang awal sementara stok masih ada. Selain jua yang berlangsung di Migi ketika itu adalah Derma Darah, di mana untuk program Derma Darah hari Sabtu iaitu hari itu 20 Jun 2026 di level 3 Boulevard Mall, bermula jam 9 pagi tote sehingga ke 1 petang, dan jua pada esok hari di Imad Riam 21 Jun 2026 bermula jam 10 pagi hingga ke 1 petang. Jadi jom Derma Darah, jangan lupa bawa keluarga, rakan-rakan dan juga jiran anda sekali. Okey, ya, antaranya yang Mul kongsikan dari Miri untuk semua pendengar cerita itu.
1: Mul, ada sikit apa nama tu aktiviti yang best tu? Test of Miri dekah?
0: Benar.
1: Ya, kami dua lin sibuk miss ya.
0: Ya, pesta makan lah nak. Miri nang hari-hari pesta makan aku mula.
1: Nendaknya pada terlebih sehat
0: nak. Tak.
1: Lemah kena mandah
0: ko. Iyalah teh, malas iya kami tapuk-tapuk situ aja.
1: Okeylah untuk rakan-rakan kita juga. Oh, kita dah mandah dengan seluruh permati rakan-rakan kita mendengarkan kita pada waktu tu juga. Kali itu yang tengah berlangsung di saluran Sukan Plus, kita nak promosi sikitlah. Permati perlawanan antara Brazil dan Haiti.
2: Betul.
1: Kali itu Piala Dunia. Kita tu masih dalam demam Piala Dunia kali itu.
0: Kita tim apa teh Andy?
1: Kami kan?
0: Kami tahu. Oh, kita apa?
1: Nak aku tahu juga
0: dah. Tetap juga dulu.
1: Tiba pernah aku tu.
0: Okay.
2: Andy ya, Lalang FC.
0: Kita tak bagus dua tim. Oh, nyatik lalu Lalang. Okay.
1: Nak aku pandai juga dah mana. Baik. Nanti. Okey lah. Kita tinggalkan cerita ya. Sebenarnya Brazil lah 3-0 lah kena itu.
0: Tak tahu lah. Memang menang lah ya.
1: Tekan dengan dikonti. Kena itu ambil dua lin. Okey lah. Seterusnya, kita ada cerita daripada Bintulu. Syah, mungkin ada butiran ataupun bikisan daripada Bintulu, Syah.
3: Okey, baiklah. Lin dengan Andy.
1: Ya, terima saya.
3: Kasih. Okey, untuk di bahagian Bintulu, hari itu ada program Derma Darah, yang mana sekretariat sukarelawan dan pengantara bangsa Majlis Perwakilan Kolej Sri Rajang Sesi Akademi 2026-2027 dengan kerjasama unit Tabung Darah Hospital Bintulu telah mengadakan program Derma Darah yang berlangsung hari itu pada pukul 8.30 pagi tadi hinggalah pukul 2 petang di bilik kuliah 2 dan 3 Universiti Putra Malaysia Sarawak UPMS. Dan program ini bertujuan untuk memupukkan semangat kesukarelawan dalam kalangan pelajar dan staf, di samping membantu menambah bekalan stok darah di Hospital Bintulu bagi keperluan pesakit yang memerlukan. Dan aktiviti yang kedua pula adalah program Jualan Ramah Madani. Ada dua hari itu yang berlangsung, iaitu berlangsung di MDS Medan pada pukul 9 pagi tadi hinggalah pukul 2, dan juga di komuniti pusat komuniti Syakirin Fasa 3 yang telah pun berlangsung pada pukul 9 hinggalah pukul 2, dan pelbagai barangan keperluan asas ditawarkan pada harga perpatutan bagi membantu meringankan kos sara hidup rakyat untuk di bahagian Bintulu. Dan juga program Jualan Ramah Madani Bergerak yang akan berlangsung esok hari 21 Jun di Rumah Panjang Dato' Raymond Plan Sebau yang bermula pada pukul 9 pagi hinggalah pukul 2 petang sampailah stok masih ada, dan pelbagai keperluan asas seperti beras, gula, minyak masak, telur, tepung dan pelbagai lagi produk untuk pengguna yang ditawarkan dengan harga istimewa bagi membantu meringankan kos sara hidup. Itu je Aladdin dengan Andy untuk bahagian di Bintulu.
1: Baik.
0: Baik, terima kasih Syah.
1: Gini cuaca di Bintulu waktu itu.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Cebu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Baik, kembali lagi bersama dengan kami di Sarawak FM untuk cerita Arito semestinya di Selamat Pagi Sarawak setiap Sabtu. Baik, apapun, tadi kita dah bersama dengan rakan-rakan kita daripada Limbang, Miri dan Bintulu. Dan kena itu kita nak pergi ke tengah Sarawak.
2: Baik, kita nak bersama dengan Tokey Madu.
1: Tokey Madu. Kami nak cari madu kelulut
2: ni. Yang jual madu yang tasik lalik, jangan madu yang lain.
1: Air. Lin.
2: Madu lebah maksud me, Baba.
3: Madu lebah.
2: Alu nak beli yang hati.
1: Tersirat gila bunyi bang Bandino. Suka Lin tu. Okeylah.
2: Silakan Dijedin.
1: Dijedin untuk cerita di Sibu. Silakan.
3: Okey, terima kasih Andy dan juga Lin di Sarawak FM dan juga rakan-rakan penyampai dari Limbang, Miri, Bintulu dan juga Siaman FM lah. Dari Sibu saya nak kongsikan bersama antara lain ada beberapa info dari situ. Pendidikan dalam bidang sains, teknologi dan kejuruteraan dan juga matematik STEM yang perlu terus diperkasah bagi melahirkan generasi muda yang berdaya saing, inovatif dan bersedia menerajui pembangunan Sarawak dalam era teknologi yang semakin pesat berkembang. Dan Ketua Bahagian Inovasi Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Dr. Chong Yao Liang berkata kerajaan Sarawak komited memperkukuh agenda STEM menerusi pelbagai inisiatif termasuk bantuan pendidikan dan pembangunan bakat bagi memastikan lebih ramai pelajar berpeluang menceburi bidang tersebut. Menurutnya, kerajaan Sarawak turut menyediakan pelbagai kemudahan dan bantuan kepada pelajar yang layak termasuk peluang melanjutkan pengajian dalam bidang STEM serta bantuan kewangan kepada keluarga yang memerlukan. Pendidikan STEM membuka pelbagai peluang kerjaya, memberi lebih banyak pilihan kepada pelajar untuk membina masa depan yang lebih cerah, ujarnya. Dan beliau berkaitan dengan ketika berucap mewakili Menteri MEITD Datuk Seri Roland Sagah WIN pada majlis perasmian Sarawak Interschool Robotic and Third Innovation 3D Innovation Challenge 2026 di Sekolah Tinggi Katolik Sibu kemarinlah. Datuk Cium berkata pertandingan seumpama itu bukan sekadar medan persaingan, malah platform untuk pelajar membuktikan kemampuan diri, mengembangkan kreativiti serta mempamerkan bakat dalam bidang teknologi dan inovasi. Dan seterusnya saya nak kongsikan juga ialah kempen demam darah di Hospital Sari K hari tu dari pukul 8.30 pagi tu sampai selesai, yang turut mengalu-alukanlah ke hadiran komuniti-komuniti setempat untuk menjayakan program tu. Dan juga penderma diingatkan untuk membawa dokumen pengenalan diri bagi urusan pendaftaran. Dan setiap darah yang berjaya dikumpul pada kempen ini akan disumbangkan kepada unit darah Hospital Sari K. Dan seterusnya untuk berita yang terkini saya nak kongsikan bersama hari mari, saya pun turut sama juga dalam mesyuarat yang diadakan di Sibu, yang mana Sibu akan menjadi tumpuan bila dipilih sebagai lokasi penganjuran sambutan Hari Sarawak 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari bermula 20 hingga 22 Julai depan dengan pelbagai acara berkonsepkan rakyat. Saya akan kemaskinikan lagi tu kelak ataupun rakan-rakan akan kongsikan pada tarikh yang akan dekat kelak lah. Jadi sikit lagi yang saya nak kongsikan bersama ialah Karnival Selangau 2026 bermula 24 hingga 26 Julai. Yang mana Karnival Selangau tu berlangsung di Pasar Baru Pekan Selangau bermula 24 sampai 26 Julai. Dan seterusnya pelbagai aktiviti yang akan diadakan bagi merancakkan lagi aktiviti ekonomi tempatan serta menyediakan peluang kepada penduduk Selangau untuk menjana pendapatan melalui penyertaan dalam gerai jualan yang disediakan. Pelbagai aktiviti akan dikongsikan juga bila apa program tu akan berlangsung gelak lah, Lin dan juga Andy. Baiklah Andy, ya ajak daripada Sibu. Baik, untuk dikongsikan bersama minggu tu.
1: Meriah lagi lah Sibu bulan 7 tu.
3: Belum lagi minggu depan nak, minggu baru akan ke Kapit, zon tengah juga.
1: Zon tengah juga benar.
3: Zon tengah juga untuk Sarawak ku sayang.
1: Betul. Kaya disambut lagi dengan problematik Hari Sarawak. Ya Rabi. Meriah kawasan tengah.
3: Lepas lagi SKS lagi di Sibu juga.
1: Nang bersama-sama ngajak cerita.
3: InsyaAllah kita akan kongsikan apa-apa info dalam cerita Ritok kita.
1: InsyaAllah. Okay, terima kasih DJ Din dari Sibu.
3: Terima kasih kembali Andy
1: dan DJ Din daripada kawasan tengah Sarawak. Baik, apapun kita terus ke Bandar Simanggang untuk nak tahu gini apa cerita di Simanggang untuk pagi tu. Butirannya daripada Iza. Iza, apa cerita daripada Simanggang, Iza?
4: Assalamualaikum semua.
1: Waalaikumsalam.
4: Sehat tak doa kah semua kah?
1: Alhamdulillah. Ya lah tu.
4: Terlebih sehat tu.
1: Begitu saja.
4: Okey. Perkongsian daripada Sri Aman si adalah banyak gila tapi adalah singgit dua nak. Okey, perkongsian pertama yang kita nak kongsikan Jualan Ramah Bergerak yang akan diadakan pada hari tu di Dewan Lakin Nyabo bermula jam 9 pagi sampai 3 petang. Dan esok hari Jualan Ramah Madani Bergerak akan diadakan di Tamu Lubuk Antu bermula jam 8 pagi sehingga 3 petang. Ia berkenaan dengan Jualan Ramah Madani Bergerak, dan kita nak kongsikan aktiviti yang akan diadakan pada hari Isnin 22 Jun iaitu Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Bahagian Sri Aman bagi tahun 1448 Hijrah, dan majlis tu akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Puan Dayang Nurazah binti Haji Awang Soho, Ahli Dewan Undangan Negeri N28 Lingga. Dan di antara apa kata orang tadi, agensi yang terlibat dalam Majlis Tilawah Al-Quran ada pameran daripada agensi Batu Mal Sarawak, Tabung Haji Chong Sri Aman, Amanah Saham Nasional Berhad Cawangan Sri Aman, Agensi Yang Tidak Dah Kebangsaan Daerah Sri Aman, Institut Kemahiran Malaysia Cawangan Sarawak, IKMAS, dan juga Daruhana Quran Center Majlis Islam Sarawak. Ia berkenaan dengan Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Bahagian Sri Aman yang akan diadakan pada hari Isnin 22 Jun 2026 bermula jam 7 malam bertempat di Dewan Suara Sri Aman. Dan seterusnya pula kita nak kongsikan juga di sini pemakluman berkenaan dengan latihan tembak daripada Ibu Pejabat Batalion 11 PGA yang mana akan mengadakan latihan menembak senjata berat dan pistol pada tarikh 24 Jun 2026 sehingga 26 Jun iaitu pada Rabu dan Jumaat di Lapang Sasa Batalion 23 PGA Sri Aman. Dan kepada semua orang awam yang berada di sekitar kawasan yang terlibat kawasan Lapang Sasa, mohon ambil maklum ya, dan aktiviti memburu ataupun mencari hasil hutan agar menjauhi sekitar kawasan yang saya dah nyatakan tadilah di Lapang Sasa tersebut. Dan itu perkongsian dari Sri Aman, Andy dan juga Lee.
1: Baik, terima kasih Iza daripada Sri Aman berkongsi ceritanya untuk hari itu. Dan kita di Sarawak FM pun ada juga dua bahan kita nak kongsikan untuk pagi itu, yang mana program OHA Gawai Dayak Afin 2026 iaitu pada hari Sabtu depan iaitu 27 Jun 2026 yang bertempat di Rumah Panjang Kampung Mujad Tebeduk Serian, yang mana program OHA Gawai Dayak Afin 2026 itu merupakan kerjasama strategik antara Jabatan Penerangan Malaysia Japan Sarawak dan Afin Group bagi meraihkan sambutan Hari Gawai Dayak bersama komuniti setempat dan juga rakan-rakan media. Sebenarnya pada kita semua yang berada di kawasan Serian boleh berkunjung sama-sama merami di Rumah Panjang Kampung Mujad Tebeduk Serian untuk program OHA Gawai Dayak Afin 2026. Okey Lin.
2: Baik, antara yang kita nak kongsikan je untuk berkenaan dengan Carnival Eksplorasi Pendidikan STEM 3.0 di Satok yang akan berlangsung pada hari Sabtu 27 Jun 2026 7 pagi sehinggalah 4.30 minit petang di Sekolah Kebangsaan Combine Kuching bertemakan STEM Sparks Igniting AI in Aerospace Dream. Jadi Carnival tu dianjurkan untuk memperkasa minat dan kefahaman generasi muda terhadap bidang sains dan juga teknologi. Agak menarik, banyak aktiviti di siang berkenaan dengan Carnival tu tadi. Jadi Yajak Jakobku.
1: Oh. Terima kasih kepada rakan-rakan kita di stesen kawasan daripada Limbang, Miri, Peramati Bintulu, Sibu, Sri Aman berkongsi cerita untuk hari tu bersama dengan pendengar kita. Sekali sebanyak memberikan info lah aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung di sekitar kawasan kita di siang.
2: Okey. Apapun sahabat hujung minggu, terima kasih kepada rakan-rakan kami. Bye-bye.
1: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Cerita Rito, Sarawak FM, Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
5: Bintulu FM,
0: Miri FM
5: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
5: Di Selamat Pagi Sarawak. Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
0: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
6: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
6: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang. Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
7: Gatra muzik tanpa batasan
6: 9 malam hingga 12 tengah malam.
0: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak,
6: Sarawak FM, sehati sejiwa.
5: Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.
0: Gatra.
8: Hai, kami Hensley.
9: Hai, kami Mus.
8: Mau dengar Sarawak FM?
9: Tunjak ke 88.9
8: FM
9: Kuching
8: dan Kota Semarahan.
9: Dan kami orang
6: #GengGatra.
10: Sebeng Gatra 9 hingga 12 tengah malam.
11: Asal datang Sibu jak cari Dabi. Asal datang Sibu jak cari Dabi. Tapi besok jalan-jalan. Ah, dengar juga kami di 1.0.
12: Pengerami, tahu dikumpul kita nyap pengerami gawai. Pemga pengerami, kadin tu kabar kita iba menua sepi ada din. Lagi kita berkenang ke senentang tu ke dikumpul kita ianya.
13: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 pagi. Kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia disifatkan pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara. Kejayaan itu dicapai menerusi perjanjian di Meteorite dengan kerajaan di Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan itu mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa. Beliau bercakap kepada media Malaysia selepas mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan dan berlepas pulang ke tanah air. Dalam pada itu, Malaysia dan Turkmenistan sepakat membina hubungan dua hala yang lebih tersusun, progresif dan saling melengkapi berteraskan kepentingan strategik serta manfaat jangka panjang kepada rakyat di kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata kedua-dua pihak menegaskan iltizam bersama untuk memastikan setiap kerjasama yang dimeterai dilaksana secara berdisiplin, telus dan berkesan. Perundingan melalui pengantara bagi fasa seterusnya untuk memuktamadkan perjanjian damai Amerika Syarikat dengan Iran masih berjalan. Perkara itu disahkan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai. Beliau berkata butiran mengenai pusingan rundingan seterusnya akan diumumkan sebaik saja syarat-syarat untuk perbincangan itu dipenuhi. Sementara itu, Iran mengumumkan pengecualian charge toll di Selat Hormuz sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Menurut pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran, kapal yang ingin menggunakan laluan strategik itu perlu mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya 48 jam lebih awal. Hanya kapal memenuhi syarat ditetapkan akan diberi kelulusan segera. 47 maut, hampir 100 yang lain cedera dalam serangan udara terbaru Israel ke atas Lebanon. Ia merupakan keganasan terburuk sejak Amerika Syarikat dan Iran memeterai MOU perjanjian damai. Agensi berita Lebanon melaporkan rejim Zionis melancarkan serangan ke atas Jezin di selatan Lebanon sebaik Amerika mengumumkan Israel dan Hezbollah bersetuju dengan genjatan senjata. Kementerian Luar Norway telah mengemukakan cadangan meluluskan undang-undang melarang perdagangan dengan pertempatan haram Israel di Tebing Barat. Menurut Sputnik, rang undang-undang berkenaan merangkumi larangan terhadap import dan ekspor barangan selain pembelian hartanah dan penyediaan perkhidmatan berkaitan pembinaan serta penjualan hartanah. Kementerian itu juga berhasrat mengharamkan pembelian syarikat yang mempunyai ibu pejabat dan kemudahan pengeluaran terletak di pertempatan Israel. Sukan bola sepak Piala Dunia. Amerika Syarikat mara kepusingan kalah mati lebih awal selepas menewaskan Australia 2-0 di Stadium Seattle awal pagi tadi. Meski tonggak utama Christian Pulisic tidak diturunkan gara-gara kecederaan, asakan berterusan membolehkan skuad tuan rumah meraih gol pertama seawal minit ke-11 hasil jaringan sendiri pertahanan lawan Cameron Burgess. Gol kedua disumbangkan Alex Freeman menerusi tandukan. Kemenangan itu mencerahkan peluang The Youngs bergelar juara kumpulan nanti sekiranya Turki gagal menewaskan Paraguay pukul 11 pagi nanti. Sebelum ini, Mexico muncul pasukan pertama yang mara kepusingan kalah mati selepas tewaskan Korea Selatan 1-0. Penyerang Maghribi Ismail Saibari menjadi penjaring gol terpatas di Piala Dunia setakat ini selepas memerlukan hanya 71 saat untuk menewaskan Scotland 1-0 dalam perlawanan peringkat kumpulan C. Ismail sebelum ini turut meledak gol ketika pasukannya terikat satu sama dengan Brazil ketika aksi pembukaan. Kemenangan di Stadium Boston pagi ini menyaksikan Maghribi yang sudah mengumpul 4 mata semakin hampir mara ke peringkat kalah mati dengan menyasarkan sekurang-kurangnya menyamai pencapaian bersejarah merangkah kepusingan separuh akhir di Qatar pada 2022. Ketika ini, perlawanan kumpulan C antara Brazil dengan Haiti memasuki separuh masa kedua. Brazil sedang mendahului Haiti 3-0. Gol dijaringkan Matheus Cunha, minit ke-23 dan 36. Vinicius Junior meledak gol ketika sebelum tamat separuh masa pertama. Sebelum ini, rekod menyaksikan skuad Samba memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu selepas kali pertama pada 1974. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Semangat Piala Dunia semakin membara. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Sabtu 20 Jun, Amerika Syarikat menentang Australia. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Brazil berdepan Haiti. Grandstand 7.30 minit pagi, sepak mula 8.30 minit pagi. Scotland lawan Morocco. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Turki lawan Paraguay. Grandstand 10 pagi, sepak mula 11 pagi. Aksi bertaraf dunia secara langsung, semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Awal dulu yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Baiklah, sudah mendengarkan geng Sambat Adil kita di Limba FM. Pasti di hati berdebarkan Eva untuk edisi hari ini, hari Sabtu 20 Jun 2026 Masihi. Bersama dengan 4 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setiap bersama dengan kami untuk waktu ini. Dan sekarang ini kita sudah pun berada di jam yang kedua untuk pertemuan kita di hari ini. Dan Evan nak kongsikan antara aktiviti ataupun program yang sedang berlangsung sebenarnya pada waktu ini. Hari ini hari Sabtu 20 Jun 2026 yang mana telah pun bermula dari jam 8 pagi tadi. Sehinggalah ke jam 12 setengah hari nanti di Pasar Tamu Lawas sedang berlangsungnya kempen Derma Darah bagi bulan Jun 2026 bagi anda yang berada di sekitar daerah Lawas. Dan pada hari Sabtu minggu depan 27 Jun 2026 bermula jam 9 pagi sehinggalah ke jam 1 tengah hari, kempen Derma Darah ini akan berlokasi di Lipapan Lawas. Dan sebenarnya anda juga boleh hadir menderma darah di tabung darah Hospital Lawas pada hari bekerja sebenarnya. Dan untuk info kita bersama, pendaftaran terakhir adalah pada 30 minit sebelum masa kempen derma darah tamat. Dan seperti yang disarankan oleh Pusat Darah Negara PDN, jarak pendermaan darah terkini adalah 3 bulan dari tarikh akhir pendermaan bagi lelaki dan juga perempuan. Jadi ya, berikut Aifa kongsikan kepada anda jadual kempen derma darah bagi bulan Jun di daerah Lawas. Jadi jom menderma darah untuk kita menyelamatkan ramai lagi pesakit yang memerlukan. Setiap titisan darah boleh memberi harapan baru kepada mereka yang memerlukan. Jadi sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut, anda boleh terus hubungi Hospital Lawas di talian 0852837811. Baik, terus bersama kami dengarkan lagu daripada Ramlah Ram, Apa Kabarmu di Sana.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik. Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Azam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTN Click.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Musim sekarang ni ramai yang demam, batuk dan selesma. Tapi hati-hati ya, bukan semua demam tu demam biasa. Ia mungkin influenza A. Influenza A mudah berjangkit melalui udara, sentuhan, malah permukaan yang tercemar. Jadi, kalau ada simptom seperti demam tinggi, sakit badan atau batuk berpanjangan, segera jumpa doktor. Jangan ke tempat awam kalau tak sihat. Pakai pelentup muka, cuci tangan dengan kerap dan berehat secukupnya.
1: Influenza A boleh dicegah. Jangan pandang ringan mengenainya. Jaga diri, lindungi keluarga dan hentikan penyebarannya. Pesanan ini dibawakan oleh Limbang FM, pasti di hati.
2: Lagu-lagu terbaru di Limbang FM.

Baik, anda masih lagi mendengarkan Limbang FM pasti dihadir. Terima kasih kepada anda mendengarkan kami melalui frekuensi utama 104.9 MHz, juga kepada anda mendengarkan kami di Lawas 101.1 MHz, di Medamit 94.5 MHz, dan juga kepada anda mendengarkan Limbang FM menerusi aplikasi RTM Klik. Apa caranya anda mendengarkan kami pada waktu ini? Semoga semuanya akan terus setia bersama kami segala ke penghujung pertemuan kita ke jam 12 setengah hari ini nanti. Baik, untuk info yang seterusnya pernah kongsikan kepada anda mengenai hebahan pengambilan baru anggota sukarelawan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Limbang, yang mana peluang terbuka kepada warga negara Malaysia yang ingin berkhidmat secara sukarela dan berdisiplin bersama Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Jadi antara syarat permohonan, warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas, tidak menyertai mana-mana badan beruniform lain, berminat menjalankan tugas berkumpulan dan sukarelawan, sihat tubuh badan, tidak menghidap penyakit kronik. Dan antara kelebihan menyertai anggota sukarelawan APM ini, kursus kemahiran dan latihan adalah percuma, caruman perkasa dan insurans, juga ada pakaian seragam percuma disediakan dan alam latihan atau tugasan. Jadi itu antara kelebihan bagi anda yang berminat untuk menyertai anggota sukarelawan APM. Jadi sekiranya anda berminat dan mungkin ada pertanyaan lanjut yang ingin diajukan, anda boleh terus hubungi talian 085-215-474 atau 085-210-471 atau 011-514-6261. Jadi itu adalah talian yang boleh anda hubungi untuk anda bertanya lebih lanjut mengenai hebahan pengambilan baru anggota sukarelawan APM bagi tahun 2026 ini. Baik, kita dah berhibur lagi, terus dengarkan geng Sambat Adil kita ni. Limbang FM pasti di hati.

0: Semangat Piala Dunia semakin membara. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Sabtu 20 Jun, Amerika Syarikat menentang Australia. Grandstand 2 pagi, sepak mula 3 pagi. Brazil berdepan Haiti. Grandstand 7.30 minit pagi, sepak mula 8.30 minit pagi. Scotland lawan Morocco. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Turki lawan Paraguay. Grandstand 10 pagi, sepak mula 11 pagi. Aksi bertaraf dunia secara langsung, semuanya di Sukan Plus, TVOK dan penstriman langsung di RTM Klik. Semangat Piala Dunia semakin membara.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
3: Radio RTM. Satu suara, satu jiwa.
4: Tahniah dapat kerja, kerja signetik dalam negeri kan, luar negara.
5: Overseas lah. Lalu imagine kamu best, sejuk.
4: Lalu berangan. Tuh. Sebelum kita terima apa-apa kerja, tak kena siasat dulu ah, tempat kita nak kerja ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, pernah si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Ah, macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita, tapi kelak diantar di tempat lain. Bahaya ya, kan ada terjadi sebelum tu.
5: Benar juga, macam ni lah.
4: Sebagusnya sebelum kita nerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah, minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik lagi, dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan IC, pasport, asyik pandai pun. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada halkah apakah? Agak Kedutaan Besar Malaysia tempat kita bekerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
5: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak

Baik, anda masih lagi mendengarkan Limbang FM Pasti di Hati. Pertemuan kita untuk hari ini, hari Sabtu 20 Jun 2026 Masihi, bersama dengan 4 Muharram 1448 Hijrah. Hai, hai, hai. Di mana juga anda berada pada waktu ini, semoga semuanya dalam keadaan yang sihat, ceria, dalam keadaan yang gembira, dan semoga urusan anda untuk hari ini semuanya dipermudahkan dan juga berjalan dengan lancar. Kepada yang tengah mandu, berhati-hati di jalan raya. Ifa doakan agar anda selamat sampai ke destinasi anda. Dan kepada yang bercuti, selamat beristirahat. Kepada yang bekerja, selamat menjalankan tugasan anda semua. Baik, untuk info yang seterusnya, pada kongsikanlah kepada anda kan, mengenai Akta Anti-Buli 2026 yang mana telah pun berkuat kuasa bermula 16 Jun 2026, Malaysia melangkah ke hadapan untuk melindungi setiap kanak-kanak daripada buli. Jadi untuk Akta Anti-Buli 2026 ini, ia merangkumi yang pertama, liability bersama. Maksudnya ibu bapa atau penjaga boleh dikenakan tindakan dan denda jika anak disabitkan kesalahan buli. Keluarga bertanggungjawab bersama atas perbuatan buli. Jadi sebenarnya sikap anak-anak daripada sikap membuli ni sebenarnya kebanyakannya bermula dari rumah. Jadi sebagai ibu bapa dan juga penjaga, amatlah penting, sebenarnya sangatlah penting untuk kita bersama-sama mendidik anak-anak kita supaya kata orang tiada kejadian buli yang berlaku di sekolah ataupun di mana-mana. Yang kedua, berkenaan dengan pampasan kepada mangsa, Tribunal Anti-Buli boleh mengarahkan pembuli dan atau ibu bapa atau penjaga membayar pampasan kepada mangsa sehingga maksimum RM250,000. Jadi itu yang dikatakan, ia merupakan tanggungjawab bersamalah sebenarnya. Bukan sahaja diletakkan ke atas anak-anak, tetapi juga kepada ibu bapa. Dan seterusnya, Tribunal Anti-Buli di mana aduan boleh dikemukakan terus kepada Tribunal Anti-Buli tanpa perlu membuat laporan polis terlebih dahulu. Tribunal akan mendengar dan memutuskan aduan dengan lebih cepat. Dan yang keempat, portal dalam talian yang mana aduan buli boleh didaftarkan secara dalam talian melalui portal rasmi yang mula beroperasi 16 Jun 2026. Jadi untuk makluman kita bersama juga, buli boleh merosakkan tetapi kita boleh mencegahnya. Lindungi anak sering mereka dan bina generasi berakhlak. Pendidikan bermula di rumah, diteruskan di sekolah, tanggungjawab bersama. Jadi itu yang dapat Eva kongsikan sedikit mengenai Akta Anti-Buli 2026 yang telah pun berkuat kuasa 16 Jun 2026. Ini adalah kata orang salah satu langkah Malaysia untuk melindungi setiap kanak-kanak daripada perbuatan buli. Baik, 10.58 pagi. Kita nak memasuki di jam yang ketiga, di jam yang terakhir untuk pertemuan kita di hari ini. Jadi terus kekal setia mendengarkan kami, kerana di jam yang ketiga banyak lagi info yang nak kongsikan bersama dengan anda semua. Terus dengarkan Limbang FM, pasti di hati.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Terima kasih kerana menyediakan Limbang FM sebagai radio pilihan di hati anda. Limbang FM pasti di hati.
3: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Kembali mendengarkan geng Sambat Adio kita di Limbang FM pasti di hati. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi mendengarkan Limbang FM. Dan sekarang kita sudah pun berada di jam yang ketiga, di jam yang terakhir untuk pertemuan kita di hari Sabtu 20 Jun 2026 ini. Cantik tarikh hari 20.06.2026. Jadi kepada anda, tak kira di mana jua anda berada, semoga semuanya terus berada dalam keadaan yang sehat, ceria, gembira. Apa je urusan kita semua dipermudahkan dan juga berjalan dengan lancar. Dan sekiranya ada yang kurang sihat pada waktu ini ataupun ada masalah yang sedang dihadapi, apa doakan kepada yang kurang sihat, diberikan kesembuhan ataupun kesihatan yang baik untuk anda supaya anda boleh kita orang menjalankan apa je tugasan harian anda dengan lebih baik. Dan juga kepada anda yang mungkin menghadapi masalah ataupun berhadapan dengan apa je cabaran kehidupan seharian anda, Epa doakan semoga bertemu dengan jalan penyelesaiannya dan semoga anda terus tabah menghadapi apa je yang sedang anda hadapi pada waktu ini. Baik, untuk sekarang ini bersiaran secara langsung di TV OKB dan juga bersiaran langsung RTM Klik, siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 Turki yang menentang Paraguay pada waktu ini sedang berlangsung sebenarnya. Jadi kepada anda ingin menyaksikan aksi-aksi daripada pemain-pemain daripada pasukan Turki dan juga Paraguay ni, jadi boleh saksikan selangsung di TV OK dan juga persembahan langsung RTM Klik. Baik, untuk info yang seterusnya pada kongsikan kepada anda, ini adalah program yang akan berlangsung pada awal bulan Julai nanti. Jom gagar Limbang dengan Carnival Mini MOT dan Hari Kerjaya 2026 di bawah anjuran Kementerian Pengangkutan. Dan program ini ataupun Carnival ini akan berlangsung bermula 4 hingga 5 Julai 2026 di Waterfront Limbang, Sarawak. Jadi pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Antaranya akan adanya pameran dan perkhidmatan kerajaan, ada program pertukaran topik lada dan pendaftaran MyJPJ, Kampung dan Sekolah Angkat Madani, Karnival Kerjaya, Jualan Rahmah, Bantuan MyLesson, Fun Run dan Fun Walk, Advokasi Road Safety Limbang Idol dan juga cabutan bertuah. Dan antara-antara jemputan yang akan menceriakan, yang akan menghiburkan pengunjung nanti adalah Amir Yukes dan juga Bob Yusof yang akan menghiburkan Carnival Mini MOT dan Hari Kerjaya 2026. Jangan lupa tarikhnya 4 hingga 5 Julai 2026 di Waterfront Limbang, Sarawak. Terus berhibur kepada anda, tak kira di mana jua anda berada, apa je cara anda mendengarkan Limbang FM, terus bersama kami, terus dengarkan Limbang FM pasti di hati.

0: Rembang FM, pasti di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 89 hingga 92.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Wa zakat.

0: Dan sebutkanlah peristiwa Nabi Zakaria ketika ia merayu kepada Tuhannya dengan berkata, "Wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan daku seorang diri dengan tidak meninggalkan zuriat, dan engkaulah jua sebaik-baik yang mewarisi."
1: فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ

0: Amin.
1: Dan sebutkanlah peristiwa perempuan yang telah menjaga kehormatan dan kesuciannya. Lalu kami tiupkan padanya dari roh ciptaan kami dan kami jadikan dia dan anaknya sebagai satu tanda yang menunjukkan kekuasaan kami bagi umat manusia.

0: Sesungguhnya, agama Islam inilah agama kamu, agama yang satu asas pokoknya, dan akulah Tuhan kamu, maka sembahlah kamu akan daku.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Jemam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsat bos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafika Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Limbang FM, pasti di hati.
5: Bos, kami nak jumpa kita. Kami boleh menang kita, bos. Eh? From heart to heart tu. Ah, dah rakam putih lah kami tu. Kami si puas hati dengan kita, bos. Tahu tak sebab apa kami si puas hati? Kita si percaya kami kan, bos? Si percaya kah? Ah, tok, tok, bos. Tok. Pel oleh kami pergi ke klinik. Ah, masih si percaya juga kah, bos? Kita mau bukti lain juga kah? Ada surat tiba-tiba doktor nun. Percaya lagi?
6: Ai, cuba kita bertenang. Jangan lalu nak nerit. Apa hal sebenarnya tu?
5: Ah, apa kita tak? Apa hal sebenarnya? Masih berpura-pura agik kah kita, bos? Bos, bos. Kita tadi nak call cari kami berkali-kali. Walaupun sudah dipadah sidak opis, kami ke klinik. Untuk pengetahuan kita,

0: ambil si sihat pala ambil penin badara ambil naik. Tadi dah beri doktor pel dah turun dah. Tok naik tagik tak tak? Ha, nya segar cerita tok.
1: Ai, mak bertenang ah. Siapa madah dengan kita tu?
0: Ai, he, si perlulah kami nak nyebut nama orang yang madah ya. Yang kami mau tahu apa hal kita cari kami bos berkali-kali. Ai,
1: sabar. Okey, faham dah
0: kami. Tak apa.
1: Untuk pengetahuan kita, memang kami ada cari kita pagi tadi.
0: Kan, ngaku nak? Ah, benarlah cerita tu. Empang hati kita bos. Baru je kami keluar. Lalulah kita bercari benda-benda dengan kami. Bukan kami main pun, bos. Pergi ke klinik. Pala penin, badara nangit, bah.
1: Ah. Oh, sabar. Sabar. Lom habis kami kelakar. Kami cek kita nak nanya minit mesyuarat minggu lepas. Sidak madah kita pergi klinik. Sik sihat. Alah? Paham kami? Faham gila-gila. Faham, ya, kami simuk call kita lagi. Lepas ya, kami pergi mesyuarat. Habis ya mesyuarat, terus kami ke ofis.
0: Ai. Benarkah bos daripada kita tu?
1: Ai, benarlah.
0: Jadi ya, tak daripada kita ni. Eh, bos. Sorry, bos. Ha. Kami salah, bos. Aduh, budak gila kami tu dengar nak daripada sidak, bos. Aduh, salah kami tu, bos.
1: Yalah, kita si nanya dulu benar-benar. Okey, sihat. Kami maafkan kita.
0: Terima kasih, bos.
1: Lain kali, kita ingat. Okay. Jangan terus percaya dengan hasutan atau dengar kelakar orang yang belum tentu betul. Tanya dulu. Bukan apa. Takut masing-masing, bah, mbak hati manas, lalu berkelahi. Bermasa muka kita olehnya. Kita nak bekerja pun si selesa. Lalu ngangguk tumpuan kerja kita. Kita nak datang ofis pun jadi malas. Produktiviti menurun. Paling kita takut, dah macam tu lah. Boleh memecah belahkan perpaduan dalam kalangan kita di ofis.
0: Awaklah bos, lain kali kami habis dulu semua maklumat nak. Sebelum bertindak, malas mendengar kata-kata sidak lain bah. Yalah tok jadi macam tok jadi. Sorry bos lah, kasih kita jenis school. Mendak diadu.
1: Lain kali, mungkin kita rasa

Baik, kembali mendengarkan geng Sambat Adio kita di 5 FM pasti di hati. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setiap mendengarkan kami pada waktu ini 11.50 pagi. Kita sudah berada di penghujung pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih kepada anda yang setiap mendengarkan 5 FM. Mungkin anda tetap belum mendengarkan 5 FM seawal jam 9 pagi tadi. Dan setiap mendengarkan singlah ke penghujung pertemuan kita untuk hari ini.

Baik, sebelum Aifah akhiri pertemuan kita untuk hari ini, Aifah nak kongsikan kepada anda. Ini adalah ketorang menarik untuk anda ikuti peraduan video kreatif Piala Dunia FIFA 2026. Tonton Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran TV RTM, Sukan Plus, TV OK ataupun persediaan langsung menerusi RTM Klik. Hadiah menarik menanti anda. Jadi di sini saya akan kongsikan antara syarat-syarat penyertaannya. Terbuka untuk semua warga negara Malaysia yang menetap di Sarawak. Rakaman video boleh diambil di mana-mana lokasi dalam Sarawak dan tiada had bilangan penyertaan. Rakaman video kreatif sedang menonton Piala Dunia FIFA 2026 menerusi mana-mana saluran TV RTM atau RTM Klik. Rakaman video diwajibkan berdurasi antara 30 saat hingga 1 minit sahaja dan video hendaklah dimuaik dalam akaun Facebook atau TikTok masing-masing dan mood public. Dan video perlu mengandungi nilai dan unsur positif serta tidak boleh menyentuh mana-mana sensitiviti. Ya, dan semua penyertaan perlu follow Facebook dan TikTok RTM Sarawak. Gunakan hashtag RTM Sarawak FIFA 2026 dan tag akaun rasmi Facebook dan TikTok RTM Sarawak. Penganjur berhak menggunakan semula video penyertaan peserta untuk tujuan promosi dan kredit kepada peserta. Dan video dengan jumlah like terbanyak di Facebook atau TikTok masing-masing akan menerima hadiah menarik. Dan untuk kategori video pilihan juri juga akan menerima hadiah yang menarik untuk anda semua. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 15 Julai 2026. Jadi kepada peminat bola sepak yang berada di sekitar negeri Sarawak, jangan lepaskan peluang untuk mengikuti peraduan ini yang mana jarang-jarang kita adakan ni. Ini adalah sempena dengan Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung untuk tahun ini.

0: Okay, Malaysia Radio tahu lu tak mau bang niat ini do mapapu do muna dejo ha kuan tahu taman tina kerana pupuk gulun bawang lun daya ya papa nainan tahu lu ningar daniar siaran Radio Limbang lewa batu dak tudak cara lima cara sebetulnya nainan tahu ningar siaran Radio Limbang ini TV radio live TikTok live Facebook ini pernah RTM klik. Okay, siapa-siapa mau lu kinan tahu mesanang inan tahu ningar daniar siaran Radio Limbang ke ningar mo lemaba laman sosial anan tau mani-mani lagi rawan ningar ke lu masanang piko bang TikTok niar bang TikTok masanang piko bang live Facebook niar bang live Facebook masanang piko niar di bang TV bang radio ataupun RTM klik ke aco sini kena ningar pan-paringanku DJ JK Barangkawa ini pan-paringan room sekerja DJ.
1: Hai, dong
0: mana siapa di komik ini pa?
1: Nah, iya,
0: siapa tu mic mini?
1: Mic 1, mic 2, 2, 1, 2, 1, 2, 3.
0: Okay.
1: Ah, apa ya, apa ya?
0: Mana ya makan apa ya, Pak?
1: Diet to.
0: Di.
1: Dok mana dah jauh? Dok apa okay. RJ?
0: Les, anong balamu?
1: J.I. Abala dok man.
0: Okay. Nang Europe apa kakin aga?
1: Nawi nang Europe, nakuman.
0: Oh, nakuman. Uy, neta dok tau lun bawang ini lun talo. Nga cukup species tau lun bawang ini ke? Matua tau nakuman lah.
1: Eh, mesti kuman.
0: Matua tahun ni kuman, na tahun ni merapat kuman muna dejo kuman malam. Ya mo tahun ni pekak adang kuman na tahun ni.
1: Kuna pekak kuman muna dejo kuman. Pa puli dejo kuman.
0: Mo. Lele patkua.
1: Apa dejam kuman?
0: Matu. Lele patkua kuman bangsa jo. Pekak. Matu. Pekak muna dejo puli dejo madecam kuman. Kuman bekerja tahun bawah. Okey, ni ya dok.
1: Matua kerja, matua kuman.
0: Ya, matua ina, matua kerja, matua setahun ni kuman. Melayak kuman, melayak kerja. Ni ya.
1: Kudang boleh doa tindak dengan.
0: Wah, okey, dok mau bapu. Kuan tahu, taman tina kerana kupu kulun bawang lundaya, lun kelabi, tiapa mau ina tahu di seluruh negeri, negara. Luk ningar dan niar siar radio Limbang. Okey, nak ini kira ningar, ah? Okay, nak ini tahun ni undad betul doh. Ruan nge-live tahu tuan kira nak dengar.
1: Okay, live Facebook.
0: Okay, live Facebook. Ngukab live Facebook, ngukab live TikTok. Okay, tahu inan bang TikTok, tahu inan bang Facebook.
1: Betul.
0: Ara apa tahu niar di bang Facebook, bang TikTok, iko pernah ambil ngukab TV. Okay, ngukab TV, my anu ni, my TV.
1: My click.
0: Oh, betul dok. RTM click kena dengar. Ina ya, miak siran tau bang RTM click.
1: Betul.
0: Okey, inan lima cara inan tau dengar Daniel siaran Radio Limbang. Okey. Anun bala tau lun bawang, anun bala tau lun daya kelirungan mula program acara event irau sana, irau sini.
1: Betul.
0: Okey, pesta dai pesta tunge program dai program tunge lele aput bang bawang bang tanah ini kena dengar mula program. Okey, lalu apa nakala tungai Limbang ini pernah lawas mula program nak bangun cos ini kena dengar. Dia mendamit inan program dia mendamit.
1: Pesta mendamit.
0: Ya, pesta mendamit dia mendamit. Pas lama ini kena dengar dia lawas pernah inan tak irau ina pesta. Perlu balut lawas. Nur pengadaan ini.
1: Dragon Boat.
0: Ini kena dengar. Okey, Aerodance dia lawas.
1: Okey.
0: Pengadipa dia apa beruinan irau ni. Mula lah irau lu makan kerau dengar.
1: Tunggu bang konti pernah inan bele.
0: Matu, nah. Okey, kuna pekan lain. Ini
1: taupian bala dok muda dah jatuh lah. Kuan Aida, siapa selamat tengah hari. Kuan tau mung ke belana. Lu mata ke radio tau lun. Radio tau Limbang. Ia mereka tabi erat kucing.
0: Okey.
1: Ini kena nak tau Aida.
0: Aida, ya.
1: Ya.
0: Okey, kena dengar ni John Nam. Tau mau bapak bang segmen apa belik ya.
1: Matu.
0: Segmen belik. Ini kuan tau luk dengar Daniel bang live TikTok. TikTok, live Facebook ini.
1: Matu.
0: Support siaran tau. Save video tau, repost. Comment nama balaman komen. Tapping like. Love siaran tau. Luk nata na follow Limbang FM. Radio tau. Ya, ini kena dengar.
1: Follow.
0: Okay. Iko kawan naku, we kawan namu. Iko geng naku, we geng namu. Iko follow naku, we run away. Eh, salah.
1: Bersama-sama bergandengan tangan.
0: Okay. Matu. Okay, kena dengaran ni John Nam, segmen balik. Okay, nana sudah dua balik luk mengancam jiwa. Ya, mau tahu mau papu bang sebulang balik atun ya.
1: Ya, matu.
0: Okay, sebulang balik atun. Ini merapat nak tahu, lagi tahu lun bawang ni dan lun daya ini membala dengan ilah, membala dengan IQ.
1: Matu.
0: Terawih luk batagap luk mantap. Okay, balik ini kudang bala dulun di teka-teki lah. Yang bang mga bala talun bawang pia balik-balik. Jadi taman tina kinanak luk ningar danier or na ruan tangor ya lama ba laman komen ataupun lama ba talian telefon. Okay, 0852112446. Okay, par-pari dengan ku DJ Grace kinyo dua jam patun. Okay, dua jam bang segmen beri. Okay, anun we merpat lah taman tina kinanak lun bawang lun daya sehat cos ini dan mawang niat. Kaya ramai-ramai tu alun telu, natau bro, natau nacan na TikTok tau di, natau nacan na Facebook tau di. Lutap ma, matalu tudo lutap patun na screen TikTok dan na Facebook tau di mana-mana tu, okay?
1: Sedia buat tijuk ngetan.
0: Iya, ina sebulan. Luka dua ta ngecas telefon tau di, na komodo, bro, mado, ratnan charger. Ratnan ngecas telefon, mini kalau yang mau tau, na mabuda bateri lah, kira-kira, okay?
1: Eh, kudang kau bang lawe, nak lupan, mampu power bank lah,
0: ya? Iya, betul. Power bank. Okay, selamat ini ngupi-ngupi lah. Kalau pian naruh kopi, naruh kopi. Tapi nak ini ni, nah ini muda nato ngupi. Nah ini muda cione baga kena mendengar. Kuman. Okay kuman. Lo telo taman tina kena nak.
1: Dodokkan.
0: Kerja paucu na kuman tau atun. Okay, cu. Ma pengadaan muda cio adang inan tau kuman di nadi inan tau kerja. Okay, ucu na tau ratko kaman ni di pandak lukruan kuman atun.
1: Matu.
0: Okay, kesihatan di penting. Okay. Pengapatau kuman rehat siling gaga pengadin apa di tahun utum ratnan kakaman ini pada lukuruan tadi
1: betul betul macam kakaman tahun ni
0: na ya mila mabud kakaman tahun ni na ini mila mabud okey kira mendengar ngalap bepat pat pat radio talu tamu bang niat selabak mata lukuman ngalap bepat ini ngor ratnan balik tahu cus ni okey kira mendengar na nelak kerap okey balik tahu luk pun pun we mereka kerap ini na na rum sekejap gres luk miak maca balik tahu acos ni. Mereka rab.
1: We mencak dia lah.
0: Oh, mencak dia.
1: Okay, balik tahu Nina kudang ini kena nak luk ningar tahu sedia ya. Bina wabon, pinutul maputut niat. Yupin ia mulun. Balik mata luam anun orna. Lagi sekuat baru ha?
0: Okay, sekuat baru. Bahada tayo na uni na kalikuna. Tapi ya. Mo? Okay.
1: Bina wabon,
0: okay.
1: Pinutul maputut niat.
0: Okay.
1: Yupin yang bulun. Balik kamu cek kau manun ya.
0: Nah, nah ya. Okay, now ni. Nah, now ni nak kena uningar.
1: Kamu boleh Peter Martin balik-balik naik nantang na. Mula burik na.
0: Anun ya, Rejo. Rejo na.
1: Balik loksun ladin naman, kapita.
0: Okay, kena mendengar. Pia, menggalak ya pendengaran taluluk live TikTok. Ataupun live Facebook. Perlu ya ruang tau macam baru ataupun menggalak ya pendengaran tau apa. Okay, sekolah bro. Kudang ni unik boleh tau kena mendengar. Binawah mon. Okay, binawah mon. Pinutul meputut niat. Okay, pinutul meputut niat. Yupin, ruang yup kayak. Yupin ia mulun. Ruan nyup ke? Ruan nyup ia mulun. Balik-balik matalu anun ke ina. Sakwak baru. Binawah maun. Pinutul meputut niat. Yupin ia mulun. Ataupun ruan nyup ia mulun. Balik-balik matalu anun ke ina. Alright. Nakap orna kena mendengar. Nakap orna. Okay, doa macam kuan Ram Kumar, Maureen, Aquarius, doa pilih dia cu.
1: Terima kasih kuan Arman, Aini, Tuan Ri, Marina. Ini kena nak tahu. Idea nak ni. Paren. Doa benda dia cu kena mengetahu. Selot Biding, Empurau Pantai. Hey.
0: Okay. Kena tahu Joven, bulu, anu ni, bulu iup apui dina lak DJ. Joven.
1: Idang dana.
0: Joven. Kena tahu Joven ngor bulu iup apui.
1: Iup apui. Okay.
0: Ya. Bulu okay. Ni kaya bulu ni lo pakai iup apui ni kaya. Okay.
1: Oh, iup apui lah.
0: Lo pakai iup apui lah, iup apui.
1: Iup apui.
0: Iup apui. Ini kena tahu Joven.
1: Kena tahu Pita. Nak cakap.
0: Anun.
1: Nak kali musim na.
0: Makai na kaya, makai kipas.
1: Makai kipas.
0: Makai naik kipas angin lo original ni kipas makai kipas anu nak tunap pakai tunap ni kan anu pengadaan ni
1: rino
0: rino mo Makai rinuh kaya ngipas dengan. Ah, makai rinuh kaya ngipas nongok. Makai rinuh kaya ngipas apa yang mohon makai rinuh.
1: Makai rinuh.
0: Yes.
1: Mata kayu mirilakam.
0: Anun.
1: Nelay namulun.
0: Mata.
1: Mata kaya kayu di mata.
0: Nah, ya mata matudal.
1: Matudal.
0: Dah kena buat matudal. Hai. Okey, masusa balik cho sini. Ai, masusa ya kah Peter? Okey, Peter, unina tani. Balik tau sekua bro ya. Binawah mon. Okey, barang mon ke? Barang mon. Pinutul maputut niat. Okey, pinutul maputut niat. Ke okay, yupin ia mulun. Ruan yup ia mulun. Balik-balik matelu. Anun kena. Ni ya. Okay. Ini duit baca na apa? Grace, cuba nonton di kau baca di tanpam.
1: We baca di pam.
0: Okay, kau baca di pam.
1: Binawa mon.
0: Okay.
1: Pinutul meputut niat.
0: Oh.
1: Yupin ia mulun.
0: Okay.
1: Balik mataluam. Anun ya.
0: Nah ya, kena orang ingat. Ruan yup kaya mulun ni na. Ya mo ruan mutul putut niat ni na lun telu. Putut niat ni na. Ruan mutul putut niat ni na, tapi ruan ngiyup kayak mulu ni na. Balik-balik matalu, anun gina. Naya. Kalau tau, kalau tau ngiyup apui di kan, mabun niat, anu ni, niat nai. Me ucuk ko pake mulu na pui di pakan. Okey. Iyup apui.
1: Iyup apui ta.
0: Okey, iya tina, hai Jovena ni tina.
1: Oh, Jovena dia.
0: Kayak kena tau Peter Martin apui ke dia.
1: Apui.
0: Apui. Okey, Peter Martin, kalau kau malah di apui ruan mutul, tanpa ya? Apui dia kayak ruan
1: mutul. Miak apui di ruan mutul kan?
0: Miak apui di ruan mutul. Ruan mutul meputut niat na. Ni lu telu. Ruan okay. Mutul putut niat na. Ya mau ruan ngiup, ya mulun baru.
1: Okey, kena nak tahu Aida. Aida lu rat kucing na. Dia kebalana bulu iup apui ta?
0: Bulu iup apui. Okey, na wim pangan mereka keluar ni luar lu telu. Pengabire kalau clue nak kuantum man kan. Okey, ia benawa mon, barang mon ke. Nah, tina belain tahu barang mon, barang di nekini pun masih ti dia. Barang di mon. Ya mau ia pengabina kai tarot mon, tahu nama kai kena meyo macinga cos inilah tahu nama kai barang sina.
1: Dengan nak macam COVID ini ya.
0: Namo we, mo among-among tahu makai na lun telo. Among-among tahu makai na we makai ko makai. Okay, bandar makai, kampung pun makai. Mau ngomong tau makai barang ini ke? Barang mon. Ya mau macing cos ini tau masih makai ratnan barang ini. Okay, barang ini lu telu. Ruan mutul pinapa putut niat ni napa? Okay, ruan mutul maputut niat ni lu telu. Ruan mutul ke putut niat ni. Ya mau ruan tau ngiup kena napa ke? Ruan tau ngiup ya mulun ya bro. Ruan tau ngiup ya mulun ya baru. Belek-belek mu yulun telu anun kena. Okay, ni ya klu ku arok luk brand ku kuan matelu lah. Inang tau ngerawai-ngerawai di lun telu. Okay, anun na orat matelu?
1: Ya, mada or tau. Jadi, terima kasih kuan kena tau Balang, kena tau Nielsen, kena tau Sibeng, kena tau Juliana Labo, Josawing. Dok mana dah jauh kena muntau, kena tau ini baji. Kenak cu, dok mendera jauh karena mong tau. Nutun-nutun ngor balik tau ini ya. Binawa mon, pinutul meputut niat. Yupin ia mulun. Balik-balik kenak anun orna.
0: Nah ya kena dengar. Kalau ya ron maca, meraruh terawene. Kayak meraruh terawene. Ratnan kalau ya ron tau maca tadi lah. Ya mau kalau we mereka lu di ulai kuanto, mungkin miak tiar ron matelung rawe lu telo. Okey, ya barang maun. Okey, ya barang maun, rat maun, macing cos ini tau masih makai. Okey, macing cos ini. We makai, kau pun makai. Jadi, barang ini, ruan mutul pina, meputut niat na lun telo. Okey, ruan mutul, meputut niat ina, ruan tau ngiup, kena ada pakai mulun ina. Yupin pa tau, ruan tau ngiup, ya mulun ya. Balik-balik muyo lun telo, anun kena. Okey, ini balik tau bangga cos ini.
1: Kena nak pita mada kompor gas.
0: Kompor.
1: Kompor gas.
0: Okey, kompor. Kan? Ya, dapur. Dapur gas.
1: Dapur gas lah.
0: Dapur gas. Kompor.
1: Kompor.
0: Okey, Indai, Cina, Malik, Bujang, Denita, Atija, Talat, Maling, Joven. Terima kasih saya among ini ya.
1: Kena tahu bagio madak lilin. Candle lah.
0: Candle, candle.
1: Candle.
0: Okey, anu tak? Anu tak lu? Ngor, ngor, ngor. Kena tahu Helen. Komen.
1: Dua pun ada cua. Helen Pengiran, me tulung rawe di pemadak medua ya terus am. Ai, naim ya kon madak nak ini men.
0: Len, mak pada kau lu di mayat apalagi dua ulun ya. pad-pad tau lo kita dua ni mat. We ko pa masusah ngarawe di deh, apalagi we tu ngene.
1: Kay ngarawe klu je ke benda ke.
0: We pana mai tu lo ko ngarawe ni len pad-pad tau ni mat lo ngarawe ratnan klu-klu. Ini pana beli tau bang acu sini lo berai Inggris ni ke.
1: Luar. Iya kan, ai we lo penerbit wan.
0: Oh, penerbit wan ni ka. Okey. Kenak tau
1: ni. Pinutol maputut niat yupin ya mulun balik balik mataluan nunya.
0: Okay, rat kirnak tau rat dia melinau ini. Okay, cine, cine, cina ka? Cina V, oh Cina V. Salam kenal rat dia melinau. Okay, salam kenal
1: te.
0: Do mende de cokuan muyu dia melinau. Okay, ha, hai juga, ne ne. Okay, hai ne. Okay, balik tau cus ini unina tania ningar dodo lun telu. Bina wamon pinutul meputut niat. Yupin iya mulun. Balik-balik muyulun telu anun ke ina.
1: Anun iya.
0: Ya, anun ke ina ataupun iya. Anun iya. Nakap orna lun telu. Kaila mabalaman komen ataupun mabatalian telefon 085-211-246. Kuan mataluluk ningar dan niar bang live TikTok atau live Facebook. Repost video to, okay? Repost, share, nge-like ya, tapping-tapping dan follow Radio Limbang, okay?
1: Betul-betul. Terima kasih right. Kanak Helen. Ngitun ya puk wetun kena nalain dari ayu na.
0: Okay, sakwa baru ulang-ulang-ulang. Okay, ulang tani ya. Balik-balik taulun bawang, belun daya. Malaysia, Brunei, Indonesia. Look ninger dan near. Live tau bang acos sini. Okay, yeah. Uni balik tau tadi ni. Balik-balik mataluh. Binawah mon. Pinutul, meputut niat. Yupin, ia mulun. Balik-balik muyu, anun ke ina. Okay, sakwa baru. Binawah mon, pinutul meputut niat. Yupin ia mulun. Balik-balik muyu anun ya. Okey, aina secara baca balik ataupun kuis lah kira teka-teki lah.
1: Teka-teki.
0: Tapi we mereklu na kuan muyu ah. We mereklu na kuan matalu. Ya sejenis barang mon. Rat barang mon rat mon macam cos sini masih tau makai. Okey, macam cos sini tau masih makai. Iko makai wi makai. Dan barang ina ruan maputul atau poruan mutul atau maputul maputut niatna. Ruan mutul maputut niatna. Yupin ruan ngiup ia mulun. Okey, ruan ngiup ia mulun. Balik-balik muyu anun ke ina.
1: Balik-balik tau anun.
0: Yes. Ya. Okay, dong macam kuana black user Danny Stardom, Joven DJ siapa tahu ini badat lain ni lek le le lain lain tahu ini na do. Okay, mau do. Joven dat lain ya.
1: Mo, terima kasih pada yang tahu bang muda dah join ni. Di nak lupan share siaran tahu. Boleh kena nak tahu luk beken. Mir pada yang tahu bang muda dah join ni. Ya, kuan luk nak tanya follow. Follow Limbang FM. TikTok bang muda dah join ni. Di idan-idan kerap kena nak mir kan nyer live siaran tahu ya.
0: Okey, kena nak nak ini jam 02.36 minit pulih rejo. Selama ini kena ningar tau pernah miak niar niar dan ningar ratnan live road bul kukun nak ini.
1: Ya, betul.
0: Okey, demam bola, tidur bola, makan bola, among-among bola lah nak ini lah kena ningar cerita ratnan road bul ini.
1: Betul, Jacob.
0: Kayak piala dunia, Tony masing-masing lo kinan Tony gergan, lo kinan Tony gerguan, lo kinan Tony minat. Kayak pasukan ratnan negeri erat negara ya apa
1: negara manit-manit
0: negara manit-manit jadi iko milik ni de we milik ni de jadi mula arang tahu ini inan pilihan tim sendiri
1: ya betul.
0: Okey, kalau ya Grace iko ni milik tim anu ni peminat tim anu ni
1: England.
0: Ada dua oh
1: baik iko
0: DJ Grace England ga DJ Grace England pasukan England. Hei dua
1: ina lo teratas inanta
0: okay
1: inanta
0: pasukan lo keruan ni DJ Grace geri guan atau minat okay ya ina England okay mata lu anon muyo anon. Inan diok nan muyum gregu minat?
1: Manin-manin kan.
0: Okay, kena tau Joven Portugal.
1: Oi, Portugal ke?
0: Joven Portugal.
1: Itu dia.
0: Ke Mr. S England. Okay, mapa dengan
1: Wah, tim.
0: Mr. S England. Alright. Okey, kena tahu GK barang lama dipanggil sumpit, burik tahu aput ya.
1: Oh, ide.
0: Aput kena tahu GK tuduk walu.
1: GK aput.
0: GK aput.
1: Aput ke?
0: Okey, aput ke
1: belanja lah.
0: Sumpit. Mm-hmm. Okey, okay. Kena tahu Hakim. Terima kasih. Kena tahu Cina, anu ni Cina V. Okey, bambu yang ditiup di api. Oh iyalah, bulu yup.
1: Oh, bulu iup
0: inahin. Ya, kena tahu
1: Patricia Paya aja enam liwat. Terima kasih pada yang tahu bangunan Dajo ini. Jadi kena tahu Madam Takung, Louis, Dok Muna Dajo, Andri. Terima kasih pada dengan radio tahu. Jadi nutun-nutun ngor belek tahu bangunan Dajo ini ya.
0: Okay, Grace, England, will utap we Brazil.
1: Oh, Brazil ko lah.
0: Ya, Brazil. Will utap Brazil on the law.
1: Okay.
0: Ratmon macam nepa will utap Brazil. Hmm. Nah, pernah ini na Griguan atau minat dengan na tim-tim makan.
1: Atas bawah lutap Brazil lah ya.
0: Makan Brazil, tidur Brazil, jalan Brazil, minum Brazil. Among-among Brazil minah. Ratmon ini bororatku Brazil macam
1: ngaco. Ola.
0: Yes. Okay, ngaco okay, ngoda. Okay. Bintang-bintang dunia mula dilahirkan di Brazil. Rinwat ratku
1: Brazil. Maksudmu di England nainan bintang
0: pernah? Nainan. Di England ya cuma bulan mau.
1: Kau pikir tunggal limbang nainan bintang?
0: Nainan bintang rat da England na bintara England ia cuma nainan bulan. Okay, ade, Mr. S, we lutap we Brazil. Momong we Brazil, Mr. S.
1: Baiklah.
0: Okay, selamat hari ta doa menari cok, wan buta sida. Okay, inan arang tau pian ngorat nan beli tau, kalau nam tau ningar nani atun.
1: Ricky Nell, we lutap sokong lawas World Cup. tak kawalana. Betul na Ricky, betul. Okay.
0: Okay, tau ningar nani atun lah. Nani? Tolong mubadu. Okay, sekuah bro. Ngerawai ni gilu telu. Sekuah bro, balik tahun ni natani. Binawa mon, pinutul maputut niat. Yupin, iya mulun. Balik-balik muyu, taman tinang kinanak. Anun ke ina.
1: Anun ya.
0: Ke, kinak tahu Dennis Tadam, baha, bani nirakun, bani nani. Anun ini, Dennis.
1: Anun ya.
0: Ya, anu ni bahanani nira aku bani nani. Anu ni Dennis?
1: Oh, ada pasal lah.
0: Mau. Salah. Okay. Tapi ni. Okay, tahu ni kan nani ya, Tun.
1: Ku faham, kau faham lah.

0: Okey, kena mendengar ini ya, Canani Lukta Tenen Tau Kudang Acon Nala Miak Lemubat Baru. Alright, nah kini jam 12.48 minit puli dejo. Okey, kena mendengar tau masih bersiaran lembaba siaran Radio Limbang, Radio Tau Lutup Mobang Niat. Okey, apa tau acon sini kena mendengar acon 6. Okey, acon 6 tanggal 20 bulan 6 2026. Okey, paparinganku DJ Grace, bang apa tau segmen belek kena mendengar. Okey, ani da jonam tau mampu bang segmen ini ataupun rancangan pebelek. Okey, sakwa bro kena mendengar tau maca ratnan belek tau aja sini. Lun bawang, lun daya, lun tau, lun kelabit. Malaysia, Brunei, Indonesia. Luk ningar dan nir bang live TikTok, live Facebook, TV, RTM Klik, Radio Tau Lutau Mobang Niat. Uni belek tau aja sini ya. Tadi ni. Ya acah binawa mon. Pinutul meputul niat. Okey, pinutul meputul niat. Yupin ia mulun. Belek-belek muyuh anun ke ina. Alright. Sakwa baru. Grace maca.
1: Uy, maca pula.
0: Okey, kau maca apa? Libal-libal tau maca ke?
1: Belek-belek kena nak. Binawa mon. Pinutul meputul niat. Mm-mm. Yupin ia mulun. Ah, kodang nak ke?
0: Oh, tanau ni nak.
1: Eh.
0: Okey.
1: Lagi teman ni.
0: Tapa.
1: No, ya baru.
0: Kayak aku naruh slang
1: ni.
0: Tion
1: nak tapa. Boleh kamu cek ke bom.
0: Okey.
1: Aja tapi nawa mon. Pinutul meputut niat. Yupin ia mulun. Balik-balik monun ya.
0: Oh. Okay. Oh, tanau ni nak?
1: Kudang naman.
0: Okey. Hmm. Balik-balik muyulun telu. Ia cah binawa mon. Pinutul meputut niat. Yupin ia mulun. Balik-balik tau anun ke ina.
1: Nonia.
0: Lu telur. Nonia. Bang, rawai ya. Nonia. Jesper, dua menerima cokuanmu. Jesper. Ngundang. Okey, Joven. Mantap. Terima kasih. Kini nak tau Vanessa Dina. Orat naku Candle. Okey, Candle.
1: Kini nak tau Dina.
0: Okey, Vanessa Dina.
1: Do muda dejo kuan medua DJ.
0: Okey, do muda dejo.
1: Terima kasih. Alvin Rui, do muda dejo join tau bang muda dejo ini. Di siapa tau pian galak ta lemaba siaran RTM Klik tau miaka near secara langsung Ratnan Road Bull Kukul.
0: Ya, nakini ya.
1: Arang.
0: Ya, siaran langsung nakini
1: lu tu. Arang negara.
0: Anu ini nih, Paraguay kah? Kayak Paraguay dengan adun ngadal sini ni pah basot formula ni Turki.
1: Turki. Paraguay.
0: Unat bang TV nak kena kalau mendengar. Okey, Turki.
1: Asal paraguay sini siapa aku? Siapa kah?
0: Turki kalau Turki dengan Paraguay. Kau Paraguay. Oh, arau mapad. We Turki. Kalau kau milih Paraguay, we milih Turki.
1: Bang Rod sini.
0: Nih guys. Ni look under life nak ini nih guys.
1: Siaran langsung. Paling leading apa Paraguay lah.
0: Anun Paraguay tu dah nih.
1: Satu man.
0: 1-0 ah.
1: Ya apa siaranmu? Nih mana nana?
0: Adi Paraguay 1, Turki 0. Tapi sangat penat tadi.
1: Bang minit look ah. Nak ini tidak.
0: Oh, masih muka.
1: Masih muka.
0: Okay. Masih we neta, masih we Turki. Mana tahu dengan tidak dijangka-jangka nak pernah Turki.
1: Sebab miak bola anak. Itu bulat kan?
0: Ya, nggak cukup bola kayak Malibu, kayak nana segi patman. Jadi, kianlah secara tidak langsung apa kumpulan Turki ini kayak boleh anu kayak membawa sesuatu.
1: Betul-betul, jangan berhenti berharap.
0: Iya. Begitulah kendaknya.
1: Okey, kena nak tahu. Don Les. Kebalannya ni Lilin.
0: Lilin? Okey. Kena tahu Joshua, kok bulat-bulat tu kah? Ya Joshua, bulat. Ayu yang segi patman Joshua.
1: Inan bola segi
0: empat. Hai Maria. Hai Milo Peng, Black User. Kena tahu Juven, bulu iup apui nalah. Okey, masih kudu kena hadi, bulu iup apui.
1: Oh, Juven lah.
0: Kena tahu Win, Felidik.
1: Felidik. Win.
0: Okay, Win.
1: Okay,
0: Win, Felidik. Terima kasih, Win. Okay, anu tak? Nan luk piangor kah? DJ jawab boleh mendua nah ngiup apui makai bulu atau bambu mia. Okey, iup apui.
1: Orang nun pandak.
0: Mia makai bulu ke makai bambu ke makai pipe ke makai hose ke nah tidak menjadi masalah iup apui.
1: Kena tahu dinang itu DJ JI kebelah dina. Binawan pakai yang macam nak kini tak ka?
0: Masih. Masih binawan pakai itu macam nak cus ini macam nak fa?
1: Macam suriak.
0: Cing suriak. Masih barang nak pakai segan pana ia barang mon. Ia mo rat mon to pakai di man.
1: Rat mon.
0: Rat nak mon to pakai di macam nak cus ini cuma ia inan di modified ka sesuatu lah. Memek canggih ya barang di pa.
1: Memek canggih ya barang.
0: Memek canggih dan manggih. Alright. Okay. So aku baru binawan mon. Pinutul maputut niat. Yupin iya mulun. Balik-balik muyo taman tinan. Luka bijak sana, bijak sini, bijak situ. Okay, anun ke iya. Okay, anun ina. Lun telo.
1: Binawa mon, pinutul maputut niat. Yupin iya mulun. Balik-balik matalo. Anun dia?
0: Iya, na iya.
1: Kaburi Kristina.
0: Anun buri?
1: Kristina Tina. Yang itun. Ada yang menyanyi ke nanti malam?
0: Mula artis jemputan Inan mula.
1: Dari lawas Inan.
0: Okey, dari mendamit pernah Inan. Ya. Iko pian me siapa? Kalau ya acara pesta mendamit penyanyi iban.
1: Betul.
0: Penyanyi iban, artis iban. Ya, kalau dari mendamit.
1: Ya.
0: Okey, kalau ya dari lawas Inan penyanyi jemputan, Inan penyanyi tempatan.
1: Ya
0: mo lok mula menani malam sini persembahan Ratnan kumpulan Sinario.
1: Rat Semenanjung ya.
0: Ya, kumpulan Sinario malam ini. Aida ngeramai na tong. Artinya Aida na lawak jenaka, gimmick dan Inanani tidak man Inan album dana.
1: Kan memang Inanani.
0: Yes.
1: Ya, okay. Kena tahu Helen. Kebelahan yang ni ruan mutul meputut niat, ruan ngiyup yang mulun. Susah pinapom sampai putut niat kayak.
0: Okay.
1: Berapa pa?
0: Kena nak tahu rining pita Paris suling yelak.
1: Suling. Okay,
0: kena tahu pita suling. Kalau ya ruan ngiup lah kan rining. Kalau ya ruan ngiup sulingnya.
1: Suling bambu.
0: Suling bambu. Bas ruang ngiup lang bas dilam.
1: Bas pun ruang ngiup.
0: Bas ruang ngiup ini ta taksi pun ruang ngiup. Maxim pun ruang ngiup. Okay, bas di ruang ngiup.
1: Dua bijak kumpulan belah pakai milai mapi.
0: Okay lah, gospel lagu Domingos Joshua. Okey, kena tahu Joven, kalau tahun bawang ni mesti anu ni barang ni bang dapur nah macing muci. Yo papui nadi nah.
1: Look yo papui. Nah,
0: ya, barang tahun bawang, memang dah indah masih di rata mon macing acos ini.
1: Ya,
0: robot ji, 20 deco kuan muta robot ji. Okey, sakwa bro kena ningar balik tahu acos ini unina tadi ni binawa mon. Pinutul maputut niat. Yupin ya mulun balik-balik mataluh anun ke ina anun ina dan anun ya
1: binawomon pinutul meputut niat yupin ya mulun balik-balik mu anun ya
0: ana balik tau cus ni lu telo okey anu
1: mu balik-balik weh
0: yes Nobuya ngirim tabi kai dua Philip kuana janda muda kena tau Nobuya kai setacuna Nimrod da bulu luk pakai ngiup apui di nelak okey rat kena tau Nimrod bulu apui
1: bulu apui ta
0: yes yeah. Okey mula arang tau ni ngorat nan bulu apui lun telu okey tau inana 4 minit baru kena mendengar kurang 4 minit baru berita mia pendengaran tau bang jam 1 berita. Okey, siapa nga berita apa na talu bubar baru. Mapapok nama bahasa yang man balik ini. Okey, dengan ini kena meninggal 10 minit berita. Okey, bang 10 minit ini putuhku pelih taman tinang kena nak popo kolon bawang lun daya lun tau luk ninggal dan niar bang live TikTok atau live Facebook. Okey, mapamung tau dari rumah, peruyong tau dari rumah, nawar orang sebur dengan luk bekan, meeting tau, pegayam tau. Okay, napa cukup borur tau, nawar ketua kampung, nawar ketua daerah, nawar pengulu, kayak pegayam lun telu, kalau dua tinan-tinan, nawar dua tinan-tinan, selipa-selipa rumah tau, inan tau pegayam, inan tau nekap ratnan or belek tau ini lun telu. Nekap or ratnan belek ni. Ngecukur, kalau kau sebulang, ruan mau ngerawe pindah bulang-bulang nekap or ratnan belek ni, kayak maya tulu mo. Mikat ya, maya tulu mo kuna, mepaning kau kuna. nekap deh, okay. Jadi melundok temu yo pegayam ataupun meeting, Okay, ramai-ramai neka peratnan na or balik tau ini. Pengah berita na pana di muyong or. Mere or luk munad dan patulu. Okay, lu telo. Sakwa baru, binawa mon pinutul maputut niat. Yupin iya mulun. Balik-balik muyo anun kena. Tau lebuban baru, pengah berita jam 1. Okay, Radio Tau. Nani tau setecun na. Namu yu buru me apa-apa ya.

0: Petronas meraihkan 3 dekad operasinya di Turkmenistan dengan memeterai beberapa perjanjian baharu. Ia melibatkan kerjasama dengan State Concern Turkmenbet dan State Enterprise Hazanbet yang bakal memperkukuh kehadirannya di Laut Kaspia. Petronas dalam satu kenyataan memaklumkan kerjasama baharu itu merangkumi perjanjian perkongsian pengeluaran bagi blok luar pesisir 19 dan 20. Ia juga meliputi perjanjian kerjasama bagi kajian seismik 2D dan untuk blok luar pesisir utara, sekaligus membuka peluang kerjasama lebih luas termasuk pembangunan Medan Galkanish, antara medan gas terbesar dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menyifatkan kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia itu sebagai pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara, serta mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa.
1: Dan ini menjamin umpamanya keupayaan kita menguasai industri ini dan melepasi kebimbangan masalah keperluan ataupun gas bagi negara kita, dan juga keupayaan kita terus menjana ekspor ke negara yang sedia menerima ekspor dari Malaysia termasuk Jepun, Korea, China dan beberapa negara lain.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan. Lawatan kerja rasmi Datuk Seri Anwar ke Turkmenistan dilihat sebagai langkah strategik bagi memperkukuh keselamatan tenaga negara dan memperluas kerjasama ekonomi dua hala. Pensyarah Kanan Ekonomi UiTM Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad berkata ia memberi isyarat jelas mengenai komitmen Malaysia dalam mempelbagaikan kerjasama dalam sektor tenaga yang menjadi antara tunjang pertumbuhan ekonomi negara.
2: Kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke Atas Negara Turkmenistan dilihat sebagai satu langkah dan juga hala tuju yang jelas dan berpanjangan dalam membina sektor ekonomi yang lebih stabil, terutama melibatkan sektor tenaga di antara kedua-dua negara. Petronas telah komited dan juga memberi komitmen dalam memastikan perhubungan perdagangan melibatkan sektor tenaga ini akan dipertingkatkan dan diperluaskan pada skala ekonomi yang lebih baik dan lebih besar dalam memastikan kelestarian di antara kedua-dua negara.
0: Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad. KLIA merekodkan 4.9 juta pergerakan penumpang pada Mei tahun ini, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa, meningkat 2% berbanding Mei tahun lalu. Malaysia Airports Holdings Berhad dalam satu kenyataan memaklumkan prestasi itu mencerminkan pertumbuhan berterusan trafik antarabangsa, sekaligus mengukuhkan kedudukan negara sebagai hub serantau utama menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Pelaksanaan e-invoice berjaya memperkukuh pematuhan cukai dengan 52,540 pembayar cukai tampil melaporkan jumlah pendapatan melibatkan jumlah keseluruhan sebanyak 4.07 bilion ringgit menurut Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Sejak pelaksanaannya bermula 1 Ogos 2024, lebih 230,000 pembayar cukai telah mengemukakan e-invoice melibatkan pengeluaran 1.505 bilion e-invoice secara keseluruhan. Seorang nenek berusia 79 tahun cedera parah dipercayai dipukul cucunya menggunakan tukul besi dalam kejadian di sebuah rumah di Kampung Kuala Abang, Dungun petang semalam. Ketua Polis Daerah Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat berkata siasatan awal mendapati kejadian berpunca apabila mangsa menghalang cucu lelakinya berusia 25 tahun yang tinggal bersamanya untuk keluar rumah. Mangsa yang mengalami kecederaan parah di kepala telah dikejarkan ke Hospital Dungun untuk mendapatkan rawatan lanjut. Suspek yang memiliki kad pesakit mental telah ditahan bagi membantu siasatan. Amerika Syarikat pasukan kedua layak ke pusingan kalah mati. Perinciannya selepas ini.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil hanya memerlukan separuh masa pertama untuk mendominasi pertembungan dengan Haiti yang berkesudahan 3-0. Gol-gol Brazil disumbangkan Mateus Cunha dan Vinicius Junior. Sebelum itu, Maghribi memaparkan aksi meyakinkan apabila mengatasi Scotland 1-0. Menerusi jaringan pemain yang dikatakan akan berpindah ke Bayern Munich, Ismail Saibari. Kedudukan kumpulan C ketika ini dipimpin Brazil dan Maghribi yang berkongsi 4 mata. Dengan kedua-dua pasukan ini dilihat sebagai pilihan utama untuk melangkah ke pusingan seterusnya. Amerika Syarikat menjadi pasukan kedua selepas Mexico yang layak ke pusingan kalah mati. Langkah bergaya negara Uncle Sam itu mara ke kelompok 32 pasukan terbaik dimuktamadkan apabila Amerika menewaskan Australia 2-0 dalam aksi di Stadium Seattle yang dibanjiri hampir 68,000 penonton. Sementara itu, Matias Galarza memadam rekod Ismail Saibari untuk jaringan terpantas Piala Dunia kali ini dengan meledak jaringan menerusi rembang batan deras dari luar kotak penalti ketika pertembungan baru berlangsung 64 saat. Jaringan tersebut membantu Paraguay menewaskan Turki 1-0. Pertembungan terakhir dalam kumpulan D ini pada 26 Jun nanti akan menentukan pasukan mana yang mengiringi Amerika ke pusingan seterusnya. Siaran percuma Piala Dunia 2026 menerusi RTM bukan sahaja mendapat sambutan hangat dalam kalangan peminat bola sepak, malah membawa limpahan ekonomi kepada negara, terutamanya industri makanan dan minuman. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata penerimaan orang ramai terhadap siaran percuma kejohanan berprestij itu amat menggalakkan selain membantu mengurangkan kos operasi premis yang menayangkan perlawanan kepada pelanggan.
4: Setakat ini, Alhamdulillah, saya lihat penerimaannya sangat baik. Ada seorang peniaga yang maklumkan ini seingat beliau kali pertama dalam tempoh lebih 2 dekad perlawanan World Cup ini disiarkan secara percuma. Semalam saya bertanya dengan wakil Presma, Persatuan Restoran India Muslim, dan mereka memaklumkan memang dengan langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan ada penjimatan besar untuk mereka, dan ini kita harap dapat membantu terutama sektor F&B untuk mereka menarik lebih ramai penonton dan juga pelanggan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program Jom Kiam dan Layan Bola anjuran Masjid Al-Falah USJ 9 berjaya menarik penyertaan golongan muda ke masjid menerusi pendekatan santai yang menggabungkan aktiviti menonton bola sepak dengan pengisian kerohanian. Nazir Masjid Al-Falah Tan Sri Said Zainal Abidin Said Muhammad Tahir berkata program yang dicetuskan Biro Pemuda Masjid itu diwujudkan bagi menyediakan ruang alternatif kepada remaja untuk berkumpul secara sihat sambil mendekatkan diri dengan institusi masjid.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Presiden Donald Trump memperkenalkan sebuah pesawat mewah pengganti Air Force One yang dihadiahkan oleh Kerajaan Qatar. Pesawat yang digelar Trump sebagai White House yang terbang itu diperkenalkan buat kali pertama kepada umum dalam satu majlis pelancaran di Pangkalan Bersama Andrews, Washington. Tindakan menerima aset bernilai tinggi daripada kerajaan asing mengundang kritikan pelbagai pihak di Amerika, terutamanya melibatkan aspek keselamatan serta implikasi undang-undang perlembagaan. Trump menemplak dakwaan tersebut dengan memberi bayangan jet mewah itu akhirnya akan didermakan kepada perpustakaan kepresidenannya kelak. Akhir sekali, penemuan sebuah monolit purba di Veracruz mendedahkan pengaruh budaya Maya yang belum pernah direkodkan di wilayah berkenaan. Presiden Mexico Claudia Sheinbaum menyifatkan penemuan bersejarah itu sebagai sangat relevan sambil mengumumkan peruntukan khas bagi menjalankan siasatan lanjut serta kerja pemulihan di tapak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas raih kontrak telaga gas terbesar dunia. Kerjasama Malaysia Turkmenistan teroka peluang ekonomi baharu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Okey, Radio Tau Lutup Mo Bang Nia. Didi dok pulih dan cok kira ningar siaran tau masih mapapu pad-pad di temulu darang gawa. Apo tau cok sini cok 6.20 cok bulan 6.2026 pad-pad dengan ku Bang Konti iaitu DJ Grace. Okey, kira ningar. Ya, dok menit cok kuantau. kudang bala koina dan bala kaiduina kira ninger sepeng berita kelirungan tau pengen pegayam na pamong lah kan. Okey, pamong dari rumah muyo.
1: Na meeting lah, na meeting.
0: Ya, na meeting dari rumah mata muyo. Neka peratnan oratnan pelik tau ini. Okey, we merapat lagi kira ninger pengen ini. Matalum yak mere ratnan or belik tau luk petulu luk munad luk cun luk ngam. Okey, siapa ini ngacoko ngoda ngacoko bang puluh minit ini kena dengar napa napa tot kan tau na pakai na pakai yang ratnan meeting tau ini keputusan nah or tau ini. Okey, sakwa progress macalah ratnan belik tau ni kuantau.
1: Okey. Jadi tahu lah mubat dah make ku program ataupun make ku belik tau ina adi. Belik tau uni na. Belik lupun pun adi ni kan ku?
0: Iya lupun pun.
1: Oh belik kedua nak kita mencak ni
0: kan? Nggak cukup. Nah tidak nak kelihatan orat nan belik lupun pun man.
1: Susah pini pa.
0: Okey, miak ni nih luka nombor dua ni.
1: Nam. Tapi nak kaplong nombor satu dia tu.
0: Oh, nombor satu tu lah. Okey,
1: nombor satu tu. Yang pertama tetap nombor satu.
0: Okey, Skyhawk.
1: Okey. Jadi, belik tau ina di uni nak kudang ini.
0: Okay.
1: Bina wamon, pinutul meputut niat, yupin yemulun. Balik matalu anu niat. Bina wamon, pinutul meputut niat, yupin yemulun. Balik matalu anun orna.
0: Okay.
1: Aha.
0: Okey, tahu apa-apa dengan Skyhawk nakini ya, Bang Live TikTok.
1: Wow.
0: Okey, Skyhawk, terima kasih ngacoko ini apa-apa dengan tahu Bang Live TikTok. Thank you, Skyhawk. Alright, tahu lah mubat baru lah kita mendengar. Dengan belik tahu ini, uni belik tahu tari ini uni ini ya. Binawah mon, pinutul maputut niat. Yupin iya mulun. Balik-balik mataluh. Anun kaina.
1: Anun.
0: Okey, ruan tahun nekap or ratnan balik tahun ini. Sakwa baru kira uningar. Barang ni ya aca barang mohon. Kaya barang mohon macam ngaco sini. Barang ini ruan tahun makai. Ya mo pinutul meputut niat. Yupin ia mulun baru. Balik-balik matalu anun kaina. Okey, ini ratnan balik tahun aco sini. Nekap or ratnan balik tahun. Miak komen lama balaman komen. Okey, sakwa baru. Grace miak maca di kuantau. Kudang apa unina.
1: Okey, macam sekolah baru. Lu putut niat nak kaya mamai. Okey. Bina wamon, pinutul meputut niat.
0: Okey.
1: Yupin yamulun. Balik-balik tahu, anu niya?
0: Okey, kira orang ingat.
1: Semua mabalik ni ya?
0: Ni ya. Ba malay ni tekap pantausan. Okey. Okey, terima kasih kawan tahu, kinak tahu, Skyhawk, Black User, Win, Angela, terima kasih. Okey, kena tahu Joven, ngor, anu na Joven? An orat namun ada?
1: Kena nak tahu Aida, ada rokok.
0: Ya, doa meco, kawan muta ni, doa meco. Okey, nak ini tahu mapapu bang segmen belik ataupun teka-teki. Lagi nak dengar, okey, teka-teki bang bala tahu lun bawang pia belik.
1: Belik-belik.
0: Ini bala tahu bang lun bawang. Tau miak ngor lama ba laman komen live TikTok ataupun lama ba laman komen live Facebook 5 FM.
1: Batu.
0: Atau lama ba talian telefon. Okey, lama ba talian telefon tau yang nak 0-5-211-246. Okey, izinkan turun dulu ho, sedang di jalan. Okey, Skyhawk, terima kasih Skyhawk. Dok pulih di cok kuanmu. Thank you.
1: Ya, yeah, mepapuk baru.
0: Alright.
1: Jadi, mo ina or I die na di kan? Sigup ataupun sigup. Rokok kadaman.
0: Okay, sigup kalau iya ruan, ruan mutul iya, okay.
1: Putut niat.
0: Putut niat. Okay. Iya mo ruan ngiup iya lu mubar baru mulun. Okay, sigup, alright.
1: Okay.
0: Sigup. Ide sigup na. Okay, gulung. Alright.
1: Sigup nga.
0: Terima kasih sa Skyhawk. Okay, inan baru tak, lo pian ngorat nan beli atau acu sini kena ninger, lemah balaman komen, nah patut, 10 minit inan tau pegayam dengan nao meeting ina, okay, dengan nao meeting, nun ya, lun telo. Orat nan balik tau ini.
1: Balik, balik kamu telu binawa mon pinutul maputut niat yupin iya mulun. Ah, balik balik tau anun ya.
0: Ini balik ibu mon. Bela ibu mohon ini bela itu mohon kena uningan.
1: Wanda melek melek kerap nala kan?
0: Kerap na kerap tahu wanda.
1: Kerap muiyutu doa dari rumah laba imak diwepak melatih kan?
0: Kerap muiyur wanipu nguyuk bang patoy. Okay, wanda itu pom nguyuk piko na mohon bang patoy di yang bela na tahu kena uningan ku bela ini. Jadi bela ini rat mohon ini macing cos ini kerap ditepung mohon masih mulun mohon. Jadi kerap mo bang patoy di yang anda kamu ni nguyuk kamu ni bang patoy nggak cukup patoy mohon ini makai tekip. Makai tekip ini mohon. Jadi corner rudap dia nggak bela na tau dua mupun dua anak-anak na mohon kira mendengar ku bela ini.
1: Sampai telu patoy nguyuk sekuat ya.
0: Iya matu. Jadi impossible, unbelievable tau nak keli ratnan or bele inilah kena uningar. Nga cukup bele ini rat kita pomon ini peringaran tau mon macing acos ini.
1: Bele bele matalum pinutul meputut niat. Yupin ya mulun. Bele tau anun ya.
0: Ini ya kena uningar. Ini ya. Tanu ni na. Kalau we macam di data you ni na. Ayah macam di do ni na.
1: Iko cari menani ya doh. Pinutul meputut niat. Yupin ya mulun.
0: Ini mah kena mendengar. Maka mau ini pinutul meputut niat. Yupin ya mulun. Ini mah kena mendengar. Dua perkara ini mana rumangonnya? Dua perkara.
1: Dua perkara. Dua perkara.
0: Nah mula perkara. Pinutul putut niat ni nak kena mendengar. Ya mau yupin ya mulun. Ataupun ruang tomre CPR ya mulun.
1: Le
0: tahun dulu. Le tahun dulu nonia. Nonia. Nonia.
1: Oh, jekop papian kali ni pa.
0: Sangat mu yo ke. Oh, mele na jam tahun ni mabud lun dulu. Mele jam tahun ni mabud ni na 40 minit bro.
1: Asal nak kali lu pun pun ni ke? Di tahun nak blok kedua di tempat.
0: Sal mu yo kali or lu pun pun ni baru we maca bele tahun lu kedua ni kena dengar. Okey, nan dua bele tahun ni man. Bele pun pun bele lu kedua. Jadi sakau kali orat nan balik lu pompon ni baru macam or lu kedua ni.
1: Napa tu tim cho sini kalah kan?
0: Napa tu tim mu kalah? Mudah tim Red Bull pem kalah na tau aku balik. Tanna.
1: Balik balik mata lu pinutul meputut niat. Yupin ya mulun. Anun ya.
0: Okey, kena tau black user. Black user malah racun tukung.
1: Racun tukung.
0: Ke racun tukung.
1: Inan racun tukung ka?
0: Iya, racun tukung, ubat tukung.
1: Ubat tukung ka tau kode kan?
0: Iya, tau malah di ubat tukung udah mai to medadam tukung di ruang tang ubat. Oke, okay, ubat tukung.
1: Tapi
0: atau
1: ubat
0: racun
1: sina,
0: tukung.
1: Ubat sini kok ngate tukung kan?
0: Oh, kolesterol pa mak darah di darah kencing manis itu tukung di ruang ubat.
1: Tukung ubat pa? Ubat tukung.
0: Oke, okay, ubat tukung.
1: Iya, mau nama rot ubat tukung, nama yang kena no.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
1: Inan right. Kena mana?
0: Inan mula nun kuman ubat tukung no kok? Mula kes nun kuman ubat tukung anun.
1: Wan gigit atau
0: mutut niat?
1: Oh, kau mutut niat.
0: Mutut niat. Okay no kamu na pernah inan mula na kuman ubat tukung, na mula nun pernah kuman ubat tukung ni. Gara-gara mutut niat.
1: Tapi nana putut niat lah.
0: Lele.
1: Oh lele lah.
0: Mula luk lele.
1: Oh tapi tapi nama putut niat lah.
0: Nga cukup batu kong ini naya basap man. Naya pula basap, naya babura dan naya pula
1: bakik lah.
0: Bakik lah. Jadi ia mau mula tay arang dua lemulun ni ke luk fras. Luk fras kumano batu kong ni.
1: Ah ula-ula rutik kan dan ya.
0: Padahal ke main tu sinamu mata ratku batukong ni sen telu
1: daripada aku ban batukong do tu man kerangan
0: mo kunang buri media heran tu ya nalo kenan meko man batukong padahal bang niat ni ke ngira mutut niat ni sen baku dan mau batukong ni na bake
1: na mutut niat sendiri lai raya pula lo mutut niat
0: ada Ya udang-udang pa ya sendiri. Madara pa macam serokan dulu.
1: Ini itu madara kan?
0: Nah. Nah ya.
1: Nah aku di nai melalit deh man.
0: Mo pian pa nai mutot niat na lang lang na yo batukong rupan. Na yo batukong kanan.
1: Ah. Ya patel lang ula-ula.
0: Nah ya racun na di kanan. Racun capa temaka cap temakar.
1: Nah lu kini nak wadah nasi.
0: Mo mo ke? Orat.
1: Oke. Binawa mo, pinutul maputot niat. Mm-hmm. Yung pin niya mulun ba ne? Mm-hmm. Balik matalo, ano niya?
0: Okay, Joven, na di dua, dua apa ke? Okay, Joven, Marta, Bulu, Iyup, Afoy. Okay, Jesse, ide ta. Mungkin antara dua ni Iyup, Afoy sama Talungan Apot. Okay, kena tahu. Talungan Apot.
1: Oh, ide meda.
0: Talungan Apot, Joven, Joven.
1: Oh, Joven.
0: Kena tahu Joven, ngor Talungan Apot. Kena tahu Black User, Racun Tukong, Yelok, Kanan Lokin ID. Kena tahu Lasong Sinaw, Iyup, Afoy. Dia berita pian ngor ratna beli sakat sakat betul oi dai dai jam tahun ni pa nun telo
1: sakit kada bas
0: sakit kada bas tahun ni pa
1: okey keburu Aida jalan teruslah kalau makan obat tukung
0: okey ina berita lu pian ngor ratna beli tahun ni salam tahun mubo beli lu kedua okey bang live Facebook setakat ini ali-ali betul lu bang live Facebook nam oh barang cak ni bang Facebook bang TikTok ni san.
1: Okay.
0: Okay. Miak ka na, mubo ko...
1: Mubo may pa?
0: Ano, beli loka...
1: Ka... Nari tari na.
0: Oh, naita. Sa setengah jam bro, ma. Okay, 4 minit bro guys, 4 minit.
1: Okay.
0: Mereka na puan muyo 4 minit bro.
1: Miak pangan... ni mecak sejak lah, lu kedua na.
0: Napa tak, mele 4 minit bro.
1: Mere 4 minit bro.
0: Kira satu setengah lah.
1: Setengah jam lah.
0: Setengah jam bro.
1: Okay, boleh, boleh.
0: Okay, sakwa bro, kira uningar pinutul maputut niat. Okay. Pinutul... maputut niat. Ruan ngiup, ia mulun. Ah, ini lagi senang. Ruan mutul, ia mate. Ruan ngiup, ia mulun.
1: Okey, ruan yang lepat pe ya. Ruan ngiup, ia mulun.
0: Okay.
1: Ruan mutul, maputut niat.
0: Ah, nah. Kaya ruan ngiup, ia mulun. Ruan mutul, maputut niat.
1: Miak ni, mepalun, mepalun dah.
0: Okey. Nah, ya. Siapa-siapa, mak?
1: Mepap ketat, miak dah ni.
0: Siapa-siapa, mak? Ruang yop kayak ane nih mulun ya kayak kerawang dengar ruang yop mulun nina ataupun ruang CPR mulun nina. Ya mo kalau ina ruang tau mutul atau neputul maputut niat.
1: Wirawe wan ngipas miak ini kudang beri mana ini
0: kan? Ruang ngipas pun mulun.
1: Wan beber ku ane lah.
0: Nih ya kerawang dengar ruang ilairat na ruang yop ruang ngipas pun mulun. Okay ruang ngipas pun mulun nina.
1: Selagi yang makan aku bui lah.
0: Ya selagi yang makan aku bui. Apalagi kalau bui dari luar na, ada mulunnya.
1: Asal iring pantai mulun di nan.
0: Mo. Kecuali makai ikon naik mulun.
1: Naik mulun.
0: kalau
1: bui ikon lah.
0: Kalau makai ikon naik mulun, okay? Makai ikon naik mulun.
1: Kemudian ada rokok yang dipatah kalau dihisap putus. Putus nafas. Kalau dibakar atau ditiup hidup sebulan. Rame rokok mi Aida neratina apa?
0: Ke langsung sinau anu ni lutan apui di ngiup mulun. Okey lutan apui dia.
1: Lutan apui.
0: Lutan. Lutan ke lutap? Lutan.
1: Ya lutan lah lutan.
0: Okey langsung sinau lutan apui. Alright. Zinek do maco kawan muta Zinek. Lutan apoy, kinak tau GK, tuduk-tuduk-tuduk walu, lutan apoy. Kinak tau Jesse, belun.
1: Oh, belun.
0: Okay, Jesse ngorat nan belun. Okay, dia berita, come on guys. Eh, mereka seminit bro. Come on. Ngorat nan belik tau ni, kena uningar. Yupin, ruan yup ia mulun, ruan mutul ia putut niat. Ini kena uningar, okay?
1: Putut niat
0: ya. Meputut niat nina, kalau ruan mutul lun telu, naya mulun ke. Meputul mina, meputut niat nina, dan naya mulun. Okay, lu kedua, ruan yup panena ke, mulun ia lumupar pun kena uningar, okay? Ruan yup mulun.
1: Belik tau
0: ni. Napi ruan yup, ruan ngipas, mulun tina.
1: Nama kena ikon malah.
0: Nama kena ikon, tulak ikon mah.
1: Mesti okay. Mesti cukup dan
0: sakit-sakit sa minit bro lun telo
1: binawa mon pinutul maputut niat yupin ya mulun balik balik matalu am anun orna
0: okay do mejo anun balik muyo co sini Farel okay balik to co sini Farel unina tani binawa mon pinutul maputut niat ruan ngiup ya mulun balik-balik mo Farel anunina
1: nonia Farel
0: nonia Farel. Okey, kena tahu Marlina Lina pisang.
1: Pisang.
0: Kena tahu Marlina Lina pisang. Udi pisang lah kan.
1: Marlina Lina. Binawarat mohon naman.
0: Ya, binawa. Hmm. Binawa.
1: Maun-maun
0: dinan. Matusan. Ya mau ruan mutul ngudan na putut nyata buah bawang ni ka?
1: Luk ruan mutul ni man.
0: Oke. Okay. Pengadipa?
1: Ya na kali, maya terawih dia man.
0: Oke, okay, manis.
1: Anun ma.
0: Oke, okay, kena tahu ide ni, Bang Life, nah, Bang Life
1: Facebook.
0: Ail, anun ni?
1: Ide, anun?
0: Ailu, Ailus. Uh-huh. Anun ni, kayu apoy.
1: Ailus.
0: Ailus, kayu apoy.
1: Kayu apoy, oke. Okay.
0: Alright, Bang Life Facebook.
1: Uh-huh.
0: Oke, okay, kena mendengar, nabud ya. Mabud, or kuan belik nombor satu.
1: Aha.
0: Okay. Oh, inanta kena tawa na sinek mancis.
1: Sinek.
0: Kayu.
1: Okay, mancis.
0: Pledik ya pledik. Pledik. Okay, tajun na kena tawa inang bufun apoy.
1: Inang bufun apoy lah.
0: Okay, inang bufun apoy. Okay, apa? Nainan ba kalau nainan luk ngorat na na beli tau luka pon ini tau ngitak ya. Tutup ya.
1: Oh, ngitak na pala.
0: Ruang ngitak.
1: Okay. Kita tutup sama-sama.
0: Kita tutup. Beli look pun-pun.
1: Alright.
0: Nah kini semuat bang beli look kedua.
1: Mm-hmm.
0: Okay, silakan.
1: Okay, beli look kedua. Inan 25 minit malah kan?
0: Ya, 25 Nantang minit bro. Setengah jam bro kena undingar.
1: Beli look kedua unina kudang ini.
0: Mm-hmm.
1: Sium kabing, sium tinua na buror. Yemo inan yur inan uluna. Beli kematalum anun ya. Sekuat bro ha?
0: Okay, sekuat bro.
1: Sium kabing, sium tinua, na burur, yamo inan yur, inan uluna, balik matalu, anun ya?
0: Pia kelim ya? Sakwa bro?
1: Sium kabing, sium tinua, na burur, yamo inan yur, inan uluna, balik matalu, anun ya?
0: Nah, balik moyo anun na. Kaya sakwa bro, we maca. Sium kabing, sium tinua. Naburur. Yamo inan yur. Inan uluna. Balik-balik matalo. Anun ina. Okay. Nakap. Anun ina luntalo. Siom kabing. Siom tinua. Naburur. Okay. Siom kabing. Siom tinua. Naburur. Yamo inan yur. Okay. Inan yur na. Inan uluna ta. Balik-balik matalo. Anun ina. Naya. Oi. Inan lun na pian ngor bang telepon ni pa.
1: Inan lun telepon
0: pa. Okay, inan lun telepon pa. Ratina, Ali ni. Okay. Hello, Radio Tau.
2: Hello.
0: Okay, do pulih di coy di lembab batalian.
2: Owe ni tamam tu.
0: Masud. Oh, Masud. Anun bala.
1: Masud, inan.
2: Bala do. Baru ceng urat kadai
0: pa. Pia, ramai dia kadai lawas?
2: Weh, ramai tu tu na. Lumulubah adun.
0: Okay. Yang kau ni mulik pelabauka ni?
2: Bah. Dan berdiri musam tu pat belah.
0: Musam.
1: Dan nepat gergan mu pa.
0: Okey, musam tu pat.
1: Okey. Ngor belek tau ni. Didengar mu ya na.
0: Belek siapa? Lupun-pun ke belek kedua?
2: Lupun, anak-anak liu. Okey. Baru ceng.
0: Okey. Kedua ni mau
2: aku ngawar,
0: ma. Okey.
1: Okey.
0: Belek tau lu kedua ni. Uni ni tani. Sium kabing, sium tenua. Naburur, yamo inan yur, inan uluna. Balik-balik mo maksud, anun ke ina?
2: Sok aku pia kata ya, gaeng.
0: Anun?
2: Gaeng.
1: Gaeng, okay.
0: Gaeng.
1: Gaeng,
0: gaeng.
1: Okay.
0: Gaeng.
1: Mo matu gaeng.
0: Mm-hmm.
1: Ida or look nombor dua lah kaya. Nombor satu di pian ko ninger dia.
2: Nombor dua nakali anun bala nasi nombor satu deh.
1: Okay, nombor satu. Okay, nombor satu kudang ini. Bina womon pinutul meputut niat. Yupin ia mulun. Balik-balik memaksud anun ya.
2: Oh, yang rawe pem lutan apui ya.
1: Lutan apui.
0: Okay. Okay, look kedua di pengah. Okay, dok.
2: Okay.
0: Okay, terima kasih ya Masud.
2: Ba, sesama.
0: Okay.
1: Mau dong boleh coba, bye.
0: Okay, bye. Alright, kira mendengar ini ya Masud Radde Lawas ngor Ratnan Anun. Geng, geng.
1: Eh, geng okay, kebalana. Eh, luka nombor dua nadi, orna geng. Ini lupun-pun, lutan apoi.
0: Okay, kena nak tahu Zinek. Ngor Zinek, ha? Zinek, duit siling.
1: Duit siling.
0: Okay, duit siling. Kena tahu Farel builak.
1: Ini ada dan celuk duit siling.
0: Farel bui ayana Zinek. Z-E-N-E-X-T. Zinek.
1: Oh, Zinek. Okay, look Farel na?
0: Farel bui.
1: Bui.
0: Bui. Okay, lutan apoy Marta.
1: Log nombor satu.
0: Iya, nombor satu ini. Okay. Kena tahu inang, inang warabadak korek. Kayu, artinya korek kayu ni
1: mancis.
0: Okay, mancis inang ini nombor satu. Nah ini lek ataupun bufon apa yang ini pengen ada. Tercuna langsung sinau anu ni kacing.
1: Kacing.
0: Kacing ini anu ni soalan nombor tu dana langsung. Balik tahu nombor satu kan nombor dua.
1: Yeah.
0: Kacing. Okay. Kena tahu Joven nombor dua geng. Kita mempunyai geng.
1: Ide yang ada di sini
0: nama? Joven.
1: Joven.
0: Okay. Soven. Joven. Ah, iyalah Joven lah.
1: Oh, Joven tadi pun jawab geng ya?
0: Iya. Yeah. Hmm. Okay, tercuna Zinek soalan nombor dua. Usin siling.
1: Okay.
0: Okay. Kena tahu saga semut.
1: Semut.
0: Semut.
1: Nombor dua tak?
0: Nombor dua. Saga semut. Okey, inan dua boleh tahu cuci ni kena dengar. Okey, dah boleh tahu nombor satu nadi ruang tahu ngitak. Okey, tahu mubuh amik nan boleh tahu luka dua. Uni boleh tahu tani. Dengar dua-dua yang lu telur. Sium kabing sium tinua na burur. Yamo inan yur inan uluna. Balik-balik matalu. Anun kaina. Kesa kwa baru, siom kabing, siom tinwa, na buror. Yamo inan yur, inan uluna. Balik-balik matalo, anunina.
1: Nonya.
0: Nonina dan nonia.
1: Nonya.
0: Okay, na Ratnan balik tahu luka dua kena mendengar, okay? Bor, lemabalaman komen live TikTok, live Facebook, ataupun lemabal talian telefon
1: 05-211-2246. Terima kasih kena tahu Alik. Terima kasih kena tahu Pelangi Senja. Luka di depan pandangan tahu. Kena tahu Michelle Asun. Kena tahu Dom. Kena nak tahu Norizan. Ini paling-paling tahu. Ya, invite lagi.
0: Oh.
1: Kena nak tahu Manfilia. Domenda Dajo. Terima kasih pandangan radio tahu. Ini Mr. K. Bendera Brunei. Oh. Negara jiran. Jemputlah ke Limbang. Ada Pesta Medamit. Ataupun datanglah ke Lawas. Kita ada Dragon Boat Festival.
0: Ya, mula Pesta Lumangun. Mula Pesta Lumangun. Inan tunge Limbang, inan de Lawas.
1: Betul.
0: Dua-dua mangun cos ini kena dengar. Kairat dalam. Kairat dalam cos ini macam neba.
1: Ya, betul.
0: Ya, mula ramai. Kuantau luk tunge Limbang, kuantau tunge Limbang.
1: Betul.
0: Kuantau luk de Lawas ni, kuantau luk mak de Lawas ni kena dengar.
1: Kuantau luk tunge... Pian ambil dai.
0: Pian milik siapa-siapa mo. Pian ambil dai me. Pian me tunge pun miak kena dengar, okey?
1: Betul. Kena tahu Pelangi Senja yang or jawapannya pintu. Pengaiti yang lah. Or ta
0: tabuk.
1: Pinu.
0: Okey.
1: Kena tahu Pelangi Senja.
0: Okey, sakwa baru kena dengar. Uni belek tahu tadi ni. Sium kabing, sium tinua. Na burur, yamo inan yur, inan uluna. Balik-balik matalo anun ina. Kaina uni balik tahu luk kedua ini. Duton, ngor Ratnan balik tahu kena uningar. Okay? Nombor dua kipas.
1: Nombor dua?
0: Kipas.
1: Kipas.
0: Mariana.
1: Mariana.
0: Okay, Mariana Matthews, nombor dua kipas. Okay, kipas. Inan beruta, lupian ngor Ratnan balik tahu luk kedua ini kena uningar.
1: Sium kabing, sium tinua na buror. Ya mo, inan yur, inan uluna.
0: Kaya sebetulnya ba, tagap tau lun bawang ini. Matagap tau ni, mabala tau ini, steady. Tagap, mila. Dan IQ tau ni pernah nalok atas. Okay, nalok atas IQ tau lun bawang ini. Kaya na patut tau na keli Ratna Nur, beli tau cos ini kena uningar. Okay, okay. Toy
1: kena tahu Michelle Asun. Kebalan ini usin siling ayu nalap. Belek-belek. Nombor dua.
0: Katong na rima dawari niya tun.
1: Radio tau, do mo na dacho.
0: Halo.
2: Halo, DJ.
0: Ya, do mo cho, di nga na dawar ni.
2: Anthony Paru, rat lawas.
0: Oke, okay, Anthony, ano bala, Pak Tony?
2: Do.
0: Sihat. Oke, okay. Kopian ngorat na na, siapa ni, nomor satu atau dua?
2: Nomor dua, dan naik ya.
0: Oke, okay, nomor dua ini natan ni. Siom kabing, siom tinua. Naburur, inan yur, inan ulo. Ano nina?
2: Oh, baka terawih ko pinam gaeng nila.
0: Gaeng?
2: Kaliyan mo gaeng na kala.
0: Mo kaliyan?
2: Kaliyan mo gaeng, lukblan kaya ni.
0: Mo, ano, di ko gaeng na, tad pa?
2: gaeng na kaya, kaya na ako kaliyan mo ripat mo ilok mabaro na. Karo, lati pa kulara yun mo, inan gaeng na kaya, nanjur itu tu kemasuk terpirat nila.
0: Oke.
2: Okay. Muni na kipas ya kayu kipas ini warna nage. Nanjur ini na udul lah. Nila inan nani itu tu nanjur. Naje pusing pusing ini na terawih di bija nila gayeng ini.
1: Okay. Iya penduduk tijuk lah ke? Barang penduduk tijuk.
0: Oke, okay, tujuan Nina, kuan anu Nina, maksud pirit lah?
2: Maksud pirit ini, we.
0: Oke, okay, pakai maksud pirit.
2: Pusing-pusing na bulu, unda Nina, pusing apa, maya bui lah.
0: Kalau, ana, kalau sweet makan, na ada, bro? Nama tau?
2: Nah, pirit mah kuman lah, kirim.
0: Oke. Nan maksud dua pirit.
2: Oke, okay, kan? Berdua. Mungkin medura kali anun gayeng ni rasnal malah gayeng ke wirawe gayeng ya ini gayeng dia pakai ada masuk pide tu lati nak kipas kini tu nak ni nak yur na luk ngarung mudi kena lah yur na.
0: Jadi oh ini ruan buing yup ka ataupun ruan tau ngeruin makai abad ina?
2: Nah ini mulai sabat. Ya maya anda bui di maya anda

0: Beripar. Muni.
1: Eh, Muni, na, luk titipas na, na, bulu, na, bulu na pun, bulu luk Muni na lah.
0: Eh. Okay.
1: Ngeng, dan Muni na.
0: Ah. Ngudi ya, ngudi ya kuda nguni motosikal lo ke ruang ngeris dim.
1: Ngawe kuda nda ngatu.
2: Maparu. Ilong na ke kudang ya raya pegeng di raya na unila unina lah.
1: Raya. Na luk nan nan ke na bulu ko lo ke nan nudo nan ke kayu ni pun kayu berenung spesial adalah muni. Melipar pakai bulunya membusing ke nada apa? Kena luknan nulob nada nana kipas nana. Muni apa? Nain sembarang kayu lah.
0: Oh.
2: Nah, kau nak tebuk dah nana jadi.
0: Okay. Masih tau makai sistem nana macam cos ini ataupun tanpa?
1: Mau nana lu ngerasi anda pemerhati tanah luar pun. Mau kau ngerasi tanah luar yang mati ama bayi lu ngarun lah.
0: Oh, nak kini pun ane dia memang kan?
1: Kena ada dia pun. Nalun ngaruh lah kita nalun tutup pun. Nalun minat pun ada.
0: Okay.
1: Ini budaya semaun dia masuk period inilah.
0: Okay. Ya mau kalau dua kuyan pun, nak ada matahat ku dikah?
1: Oh, nak ada matahat pun. Nak ada kuyan matahat.
2: Tapi aku sadu.
0: Oh, okay. Artinya dua period malah matahat ku nak. Aku ni senang. Okay.
2: Terima kasih. Doa,
0: ay.
2: Badok.
0: Mau ina info kuan dua anak luk ma baru ni ma baru.
2: Okay. Termasuk ikol aku.
0: Kuan dua anak baru ni, kuan dua tinan baru tadi Grace ni ke? Nah, ada kali nah.
1: Nah, ada masuk kuan berdua enam dua kalau latih.
0: Mau adang.
1: No. Labing-labing ni Jacob. Nah, ini melatih ni nak.
0: Ay, latih kini latih Bangkadai ni. Ma baru. Latih Bangkadai.
1: Dodo kau sebut.
2: Eh, bunci ini pencen ya. Baru belajar no lati ade.
1: Bo.
0: Okay, dok. Terima kasih. Bye. Okay, kena dengar ni ya, mak baru ya. Arat de lawas. Ngorat nana. Numpang kanan ni, geng. Okay, sebetulnya mula arang mula ni nakalikan anun geng na. Okay, namo egress ni nakali. Okay, selain daripada egress ni, mula arang muyo ni nakali ano na gang ni kan? Ide muyo kali gang. Kali muyo gang na nun. Kalau muyo nakali, cuba komen de pabanen ni kaya. Ide muyo nakali gang ni. Anon gang?
2: Okay, we are away kaya. Kub, ngajak ko na tau kali gang na nakini paman kan?
0: Iya.
2: Niner one.
0: Yeah, bang, sekitar lak 70-an. Masih di namon, 70-an. Tanda lah.
2: Uwi ngarawe kuan dalu ngenau lati tanah
0: lu
2: kudang beri mak paru nadi memang erwan datak lah.
0: Betul. Ya, 70-an, 80-an ni masih makai namon.
2: Badu ane ruan ke irau jol mbawang kan?
0: Sen? Ngecoko naya makai bitri mana ya ruang ngecas ta. Makai bui ma. Tapi kalau mai tidang kayak naya muni pa.
2: Ih, ngudi na muni.
0: Mana cona bui man?
2: Nam, mesti mai bui.
0: Ya mesti nan bui baru di ana, baru di muni.
2: Ngude mai tidang naya nan bui kada.
0: Nam.
2: Ina.
0: Jadi pa lun telu inan pa kerabirau colun babang ni kayak muyo kayak lu ba mila nganau geng ni kayak ruang tau mudut ya kerabirau colun babang. Sagan pana nainan bui na makuda mula tau man lubat tau di nalan man. Puruyong tau ngiup deh. Nalan pas tau lemaba api di ruang tau ngiup yang ngiup. Lemaba sini ngiup.
2: Sagan
0: naruk ke di muni. Jadi muni pakai mawang na niat tau. Tadi biar pun nainan na kayak bui kerabirawa colun bawang deh. Lemaba apa matalo so yang geng na kan. Ruang ngiup ya. Puruyong tau ngiup deh. Puruyong tau ngiup deh.
2: Asal Irwan, nak nak di baraya. Asal baraya, naik makyup man.
0: Mo. Nalih, 5 burung, 6 burung, yup ni munit ya. Beli part ya.
2: Okay. Dan tu naik mengiup tadi, dan tu kerja beken. Dah, luk mayu.
0: Okay, ni kena mendengar Ratna na geng ya. Kuan matul dulu ilok nakli geng ini pakai moro ataupun maksud pirit.
2: Pirit ya.
0: Mohon lah lun latih pada tanah lun.
2: Ya, yang mau kemulai imak parut nadi ke? Geng ni naya sebarang kayu loko pakai. Ia memang inan kayu

0: Bulang
1: ka, kayo loka special lah, kayo special. Sesuai, patulo dengan naruk geng ni. Nah, ayo momong kayo. Okay, momong kayo mudut geng ni nam. Nga cokiya inan sebulang kayo lok mundad patulo lok ngam dan cun.
0: Lok miak muni lah.
1: Lok miak muni. Okay, nga coko kayo bakan ni, bakan na uni-uni naman inan. Kod G, kod D, kod G, A, F. Inan, macam-macam.
0: Naro, wakil pakpo.
1: Okay. Jawen muli we mudot geng DJ. Okay, jawen ko mila mudot geng ka. Okay, sempat we kali tepon ko mon now geng na lun lati. Oh ya ka jawen. Okay, jawen kali ko nganau geng na. Okay, do.
0: Eh, okay. Cukup yang ano ni? Di
1: ba, Joben?
0: Ngabar
1: ya? Irawat calon bawang, di kong mudut ki geng na kan, na satu dak ma, 4 ka, 5, 6, tuduk ka. Kaya di kong wit, di karab irawat calon bawang. Ruan kita ngabat ya, luna na, iring-iring kuasa na nana lah. Irawat calon bawang na kan?
0: Yang kem
1: na. Pala lemulun, laba-laba, di da, peruyong ngiup di. Okay? Black Ilza, magay naru na karabame moro lati mo, no? Okay? Iya ka.
0: Iya.
1: Okay.
0: Masih, miyak na no.
1: Iya. Rupa-rupa na namaya kinakuningar sweet pirit mo lukarwan na maburo ataupun matot ko geng ni.
0: Oh, ilong na pirit mo matot pirit ko rin
1: na. Ya mo, kalau sweet-sweet bakan, sorry lah. kalau sweet-sweet bakan, sorry kinakuningar na, ya matot ko ni na.
0: Apalagi becok pa.
1: Apalagi kuyan, becok. Langsung na matot ko na. Cuma pirit mo lukboro ko na. Kalau ya sweet makan, yalah sweet lok makan kira kuningar. Sorry, ya lagi setengah nama lu mubad.
0: Kalau ya becuk yang rawe ke, nak baca do, nak orang-orang ke, nak orang-orang ke. Anu nggak dan sendiri pa, luk makai kuyu ni ke?
1: Okay. Anu pengadaan ni, nak lupa aku nggak dan sini nanti.
0: Ni mana orang-orang na?
1: Okay, puruk dadan, pakai maksud kuyat becuk na tak bro. Oh ya ka? Matot na kuyan becok mo na ka buro dadan na geng na nga. Tagabuan na, ano ni, tagabuan na tengababa na geng na DJ. Yeah, yeah. Memang tengababa memang ngam.
0: Kan?
1: Ya, yeah, tengababa. Nga cok kaya mabuy nga.
0: Mabuy. Matot, yeah.
1: Tagapin na ruan na de tengababa. Matot. Nga cok kaya mabuy. Kalau ya ruan mo bang rumah, tagapin na bang rumah san, tapi pasal ko on kipas. ruan mo on kipas minan. Tuman mo mayar na bill karenman. Kan, Joben, matu. Okay.
0: Ngalapuni na tupo lah, kaya.
1: Mo, may ningaruni na tupo, kaya. Kalau pian nguni ka na bang rumah, miyak dia. Ngapat dia bang rumah, di kong on kipas.
0: Tapi asal uni na miyak nawar sweet doa ya.
1: Anon?
0: Nawar sweet man.
1: Nain na nawar, ya moroma.
0: Ya moro.
1: Ya moro. Ataupun masot. Uni sini na masotin na. Masot atau mo moro. Ya. Yeah. Anon mo jenis spesies sweet lah.
0: Ya. Yeah. Okay, lamu ba? 10 minit baru.
1: Ya, yeah, 10 minit baru guys. Come on.
0: Balik tau ina di.
1: Oh, 10 minit baru, 10 minit.
0: Sium kabing, sium tinua. Na burur. Ya mo inan yur, inan uluna. Balik mata.
1: 10 minit baru guys. Come on. Sakarap na tau.
0: Sium tinua. Na burur. Ya mo inan yur, inan uluna.
1: Ya, yeah. Sakwa buru.
0: Balik tau anun ya.
1: Kay siom kabing siom tinua na buror yamo inan yor inan uluna bale matalo anon ina. Okay, kena to malina bayangan kay bayangan malina kay sakwa bro siom kabing siom tinua na buror yamo inan yor inan ulu bale matalo anon ina. Okay, anon ya lon talo
0: non ya
1: lia 5 menit bro.
0: Ya.
1: 5 minit baru.
0: Balik. Anu ni, balik lupun pun ni nari, nitak di pangan.
1: Nitak. Okay, sekarang na tindak guys. Sebelum sekarang na tetang nitak ay ratinana ataupun nani rotom rotman. Tau ningan nani ya ton. Ningan nani tau ton. Okay. Dua nani, pangani, pangadi, ditau lumabar-barar.

Okay, kita dengar ini Cenani Rata Beli Balang ya dengan Nani Lutak Tenan Kudang Pak Uwis Suit. Okey, kurang telu minit baru kena mendengar berita yang pendengaran tahu bang jam telu boleh dicoin ni apa nak.

0: Okay, Grace. 2 menit baru. Si Ranto ini di pengunjung Mampu rancangan ini pakai teka-teki, teka-tekuk ataupun pembelek.
1: Okay.
0: Okay. Mereka dah buatmu lah dan 2 jam ini menyelesaikan
1: 2 jam, 2 minit
0: 2 minit ini dan menyelesaikan masalah tahun ni meluk dengan tahun ni susah ngerawai ni lah tidak
1: ngerawai ni 2 jam ni
0: bayangkan 2 jam ngerawai
1: boleh lupun pun binawa mon pinutul meputut niat yupin ya mulun balik-balik tahu anunya orna racun tukung obat tukung lah.
0: Okay, obat tukung
1: kenak tau Black user.
0: Okay. Or balik luk pun ubat tukung. Ide luk nengor rat nama dengan metui na rat nan ubat tukung.
1: Iya. Yeah.
0: Tania, okay. Tania.
1: Tania, Tania, Tania. Ide luk kedua.
0: Ubat tukung. Okay, luk kedua.
1: Ini atau melek sejam setengah lah sini ya.
0: Sium kabing sium tenua. Naburur inan yur inan ulu. Anun balik, anun orna.
1: Orna yang ni dua burung nengor dengan metu.
0: Ide.
1: Kena tau Zinek.
0: Okay, Zinek, lupun pun. Luk kedua?
1: Luk kedua kena tau Michelle Asu.
0: Okay, Michelle. Orna nun.
1: Duit siling.
0: Duit siling.
1: Usin siling ya. Usin anu kata apa dia, Pak?
0: Usin murar.
1: Usin murar.
0: Usin murar, duit siling, usin murar. Okey, Tania.
1: Usin ker-ker.
0: Okey, kena mendingan luk nengor dengan metu, dengan munad, luk pon-pon inadi, racun nyamuk atau nubat tukung. Luk kedua, usin siling, usin murar. Okey, Tania, kuan metelu, taman tinang kerenak, luk ngor dengan metu, dengan munad, dengan petulu. Ratnan balik tau ajo sini. Yeah. Okey, kena dengar mungkin bang terawih tau yang memang mundad lah. Among lo kawar matalu nadi mundad matu dan makanah. Ko balik tau ya mo kena dengar masalah na lun lukuan balik ni ke lain lukuan balik ni lun lukuan balik ni lu tap yang maya dia di mundad dengan dia di petulu mo.
1: Ya, yeah, matu. Okey,
0: pasal tau maya dia war dia kena dengar, okey? Or nemulun lukuan black ni.
1: Okay.
0: Ya mo.
1: Macam
0: ini mo apa tahu kena meninggal tahu baru-baru pengberita jam 2 ini napa. Okay, rat nemu Grace.
1: Okay, papu baru bang program belak bang minggu baru di peta jumpa pada dengan radio tahu macam ke siaran tahu napa.
0: Okay, terima kasih Grace.
1: Okay, bye.
0: Okay, bye.

Ini berita setecuna. Berita Sarawak batacu komited inan ngeruat melun ulak doktor tempatan Lemaba Timun naskim tajan khas kuan anak sekolah perubatan luk layak. Menteri Pendidikan Inovasi Idindu Nubuk Bakat Datuk Sri Roland Sagawi in Namala lun anak sekolah luk paling program perubatan miak Lemaba proses penilaian khas kerana ida pemaran tajaan. Pinalayan ina miak sibada ratnan latar belakang idi hasil lapan tetek rumah deh inan ngeletap dangan luk berena matu-matu perlu kuanda. Ia nama lakudang ina bang pemung media kerap mengegalak putut kekipad STPM dai Kuching. Lak nadam kinulak meratu lima anak sekolah Sarawak inau ngerima semuat bang program perubatan idi setejuna miak miak nangan inan menu putuh idi keperluan iap doktor kuan bawang ini bang kerablok patun.

Tinaratnan kakaman pagasyahatan na kawasan po ng Aros Rawak, miyakruan ngaranat lamaba pudot klinik kasyahatan Bakun Murum, Lukraga, 5 juta rigit. Yamiyak ngadjing samal kuan lele pulo talo ribu lun tabawang suinan, ratnan na maratu dua kampung kalibot na. Tapad ina kin, ginala, lamaba jani pagkali trawe MOU arang upis Menteri Kesehatan Malaysia idi Sarawak Energy Berhad SEB inalam. Menteri Kesehatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad lupad-pad na niyar adat ina lamaba usaha tanggungjawab sosial korporat CSR Ratnan Sarawak Energy ina aja piawayan emas luk miyakku panginud. Ya namala klinik baru ina miyakruan ngayong dengan lamun-lamun pekakas ngasanang ngerapu konta lun kerja. Blok bangunan sokongan idi fasilitas luar luk komprehensif idi kawasan luk kiraya 4.21 hektar. Ia terawih mapanga banglak 2020. Berita Sarawak ngana vena mangun kurujukan inan nge transformasi limbang. Idi lawas mangun ku bandar sempadan atau bandar inan lakan tanah luk mampan idi do inan mulun kerab ngekacing lak 2035. Tara Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan luk ne pebala nan unit komunikasi awam Sarawak UKAS ngegala. Ini pebayak dengan tuduk strategik pembangunan pasca COVID-19 2030 luk meresiar bang bepat ekonomi sosial idi kelestarian alam sekitar. Ikak delegasi Sarawak ina Australia ngerapu ine Aspern nenier ratnan tubuh pembangunan bandar modern luk ngeintegrasi perumahan tatad nguit kuan lun mula. Kawasan luk mabena idi pekakas ngasanang komuniti luk meriput. Di delegasi ina pana ine ngikak loji hidroelektrik idi nenier tanah integrasi tenaga luk miakruan ngabaru dengan tubuh bandar idi pengurusan ligan kelibutna. Pengalaman ina miak mangun kukuyut idi badak Bang Ida malan pembangunan kuan limbang idi panak lawas 2035. Operasi ngamung laput kuan ajo lupun pun nangikit tari ebak bang kawasan Takung ebak luk Abu Raya bang Sarawak dinalan dengan do selud kerab mela 1,500 liter larutan 7 luk rinuat rat bang sistem awan nalem. Operasi lele 2 jam setengah ina nengerapu kawasan leleng batang air leleng bangoh idi Simunjan. Misi ngimun rat dek lubuk antu kuan leleng batang air luk nantari tekering tahap 1 yaitu 102.36 meter palun paras laut padin tari Norman ngelun 105 meter. Kapal tentera udara Diraja Malaysia pana nengenau telud lubad-lubad inan ngeletap do selud. Operasi ina lukruan neju amek Simunjan idi bengoh. Operasi ina ruan neju aco sini idi neba. Amek bang tudak-tudak kawasan beken ngerapu leleng Bakun, leleng Murum, Matang, Simunjan idi Garugu. Yani sakwa berukai ngegala ulu berita. Sarawak peteju ngeraben usaha inan ngeruat melun ulak doktor tempatan.
Klinik Kesehatan Bakun Murum. Lukraga 5 juta ringgit miak nguit samal kuan pulu telur ribu lun tebawang. Vina, mangunku rujukan Sarawak inan melan limbang idilawas, mangunku bandar lakan tanah mampan banglak 2035. Macam ini, saling berita macam ini, berita miak pendengaran tahu baru pukul 20 reco, neba, 20 reco, idi itabi, Malaysia, Madani.

Oke, kira mendengar Tejuna Tahun Nia Ratnana atau acara ya. Atur acara Irawa Colun Bawang. Oke, Lok Miak Mangun bang tanggal 2 aco bulan tuduh ini napa. Oke, nan tuda-tuda acara Lok Miak Ruantau perkongsikan yeni kira mendengar. Oke, kuana pertandingan ira Ruran Ulung. Oke, Ruran Ulung pada Liu Burung. So apa kena mendengar program pertandingan Ruan Ulung pada Liu Burung ini miak Ruan ngatur ya ina co 6 kena mendengar okay? Malam co 6 ira Ruan Ulung ini pada Liu Burung malam co 6 ya ina tanggal 4 co bulan okay? 4 co bulan Julai pertandingan Ratnan Ruan Ulung ini pada Liu Burung okay, serta co 6 pertandingan Bambu Band. Oke, okay, tawinan pertandingan Bambu Band. Oke, okay, Bambu Band ini pernah kena mendengar wan ngatur yana tanggal 4 aco bulan di Taman Awam Lawas jam 20 aco pertandingan Bambu Band. Oke, okay, luka tua kedua pertandingan masakan tradisional Lun Bawang. Ini miak ruan ngatur tanggal 3 aco bulan Julai. Ruan ngatur dari Taman Arena Lawas. Ya, ini pertandingan masakan tradisional Lun Bawang. Okey, setencunnya pertandingan ngeput kira mendengar. Okey, pertandingan ngeput. Ruan ngatur ianya 2 co tanggal 3 dan 4 co bulan. Co 5 dan co 6 kira mendengar. Okey, co 5 dan co 6 tanggal 3 dan 4 co bulan Julai. Dari Taman Awam Lawas. Ngimurat pekak. Jam 8 pekak, rot ruan ngatur. Okey, ngeput kira mendengar. Dan setencunnya road pertandingan perbarisan ataupun pekerur. Okay, pertandingan perbarisan atau pekerur. Ini miak ruan ngatur kira uningar tanggal 4 aco bulan. Okay, 4 aco bulan Julai dari Taman Awam Lawas. Okay, pertandingan perbarisan ataupun pekerur. Dan setencunnya kira uningar pertandingan tarik tali. Okay, Perwid Kalat miak ruan ngatur tanggal 3 dan 4 aco bulan. Perwid Kalat dari stadium tertutup lawas kira uningar. Okay, Perwid Kalat dari stadium tertutup lawas tanggal 3 dan 4 aco bulan. Okay, setajunnya pertandingan badminton. Okay, pertandingan badminton panak ruan ngatur 3 dan 4 aco bulan Julai dari stadium tertutup lawas. Jam 40 deco. Okay, ini pertandingan badminton. Okay, setajunnya yaina ratna pertandingan gituan. Okay, pertandingan gituan miak ruan ngatur tanggal 3 aco bulan Julai dari Taman Awam Lawas jam 7 medecam. Okay, 7 medecam pertandingan gituan. Alright, kira dengar ini ratnan info kuan tahu. Jadual ini pernah program Irawa Calon Bawang Lawas 2026. Dan setajunnya kena mendengar pencarian. Ini ratnan pencarian pelajar cermelang SPM dan STPM lak 2025 anak Talun Bawang. Okey, anak-anak Talun Bawang. Luk miak ngerima ratnan insentif kecermelangan akademik sempena Irawa Calon Bawang tahun ini kena mendengar. Okey, kriteria dan kelayakan syarat minimum akademik SPM 7A ambil palun. Okey, 7A ambil palun, straight A atau STPM PNGK 3.50 ambil palun. Okey, ini syarat-syarat kelayakan kuan penerimaan insentif kecermelangan akademik sempena Irau Acolun Bawang ni 2026 ini napa kira ningar. Dan kelayakan pemohon harus ia anak Lun Bawang. Okey, sama ada Tinan Lun Bawang ataupun Taman Lun Bawang ataupun dua-dua Lun Bawang lah. Okey, nak kira ningar kelayakan. Dan co bulan mitak pendaftaran co sini lah sebetulnya kena mendengar yang 20 co bulan Jun yang co sini pendaftaran mitak kuan tau luk pian ngedaftar anak-anak tau luk cermelang. Okay, bang SPM ini pernah STPM lak nalam yang 2025 peledam yang ngerima ratnan insentif inan apa inan brand kena mendengar kuan anak-anak tau luk cermelang luk lulus 2A ambil palun, straight A,
SPM atau STBM, PJ nah P, PNK, PNGK, telur puan 50 ambil palun. Okey. Layak ngerima ratnan brand ni lah kena uningam. Okay, ini info kuantau ratnan Irawat Colun Bawang. Dua minggu ratna kini. So apa Irawat Colun Bawang miak mangun tanggal 2 macing 5 aco bulan tudu ini napa. Okay, tahu ruang kong ramai dengan nani tahu sata cuna. Sekarang nak tahu ruang kong kongsi dengan aktiviti rukat Irawat Colun Bawang. Nani tahu sata cuna beli balang dengan nani luk tetenan furut.

Oke, bangun kok kita tarik ini jam 2.42 menit pulih di show Radio Malaysia Limbang FM Radio Tau Lutap mau bangun. Oke, kita mendengar Sata Jun Tau Kongsi Ratnan Pertutundo. Oke, Pertutundo Perwin Galat terbuka sempena Irawa Colun Bawang. Oke, Ratnan, aktiviti ini kita mendengar pertandingan Perwin Galat muka Irawa Colun Bawang. Ini Mia Keruan ngatur kira ningar dari gelanggang Perwin Galat Kalat stadium tertutup daerah Lawas. Oke, okay, dan kategori nak kira ningar. Oke, okay, kategori kuandelai berat 680 kilogram. Oke, okay, kuandelai 680 kilogram. Kuan walu burur, oke, okay, walu burur Perwin. Ini khusus nak kuan delai. Jadi sekarang nak tahu nak dua tim-tim talu-talu nimang tahu atun kira uningar. Okey, ruan tahu nimang burur tahu. Nimang burur tahu kuan walu burur Perwin Rusia 680 kilogram. Okey, kuan delai. Jadi ruan tahu nimang burur tahu atun kuan matalu luka Perwin Galat kira uningar. Sekarang nak tahu me dai lokasi Perwin kerabat Irawa Colun Bawang. Okay, selama ini kuan decur berat, okay, kuan walu burur, okay, walu burur berat 600 kilo gram, okay, kuan decur, kategori kuan decur ini 600 kilogram. Jadi decur look me Perwin, tim-tim me Perwin bertimbang muatun, okay, walu burur harus ya 600 kilogram. Alright, ini ratnan kategori delai di penat decur kuan Perwin Galat lagi nak ningar. Okay, selama ini kuan kategori delai. Okay, kategori delai Johan Usin kinula teluh ribu ringgit. Okay, teluh ribu ringgit Johan. Ini panak piala iringan. Naib Johan nombor dua, ribu ringgit piala iringan. Nombor teluh Usin kinula RM1,500 ringgit. Dan piala iringan. Dan nombor empat Usin tunai kinula RM1,000 idi pana piala iringan. Dan setecu nak kena uningar kuan nombor lima macing nombor walu, okey, wang tunai ataupun usin tunai kinula RM100 RM100 lah kena uningar kuan brand kuan tim tau lo kerat nombor lima macing nombor walu. Ini kuan delai. Okay, selama ini kuan kategori decur kena uningar Johan. Johan usin kinula walu ratu rigit. Okay, walu ratu rigit ini khas khusus kuan decur. Walu ratu rigit Johan nombor dua, RM600 rigit di pernah piala. Nombor telu, RM400 rigit di pernah piala iringan. Dan setecunya nombor empat, telur ratu rigit ini pernah piala iringan. Okey, ini ratnan pertandingan Perwin Galat lah kena dengar. Pekatu Irawa Colun Bawang. Selama ini yoran penyertaan. Okey, yoran penyertaan kuan kategori delai RM250 rigit. Okey, yoran penyertaan setecunya kuan decur, kategori decur RM150 rigit. Okey, yoran penyertaan. Dan kira uninga anjuran lok nganjur ialah anjuran jawatan kuasa pertandingan ira pesta Irawa Colun Bawang dengan kekempat-pad Persatuan Perwin Galat Negeri Sarawak. Okey, ni kira uninga. Kuan tahu lun telu taman tinak kinanak ataupun tim-tim coach pasukan-pasukan delai decur luka pian nated ngadan-ngadan tim tau atau mendaftar ngadan-ngadan tim tau tau miak berhubung dengan kinanak tau Cheng. Okey, selaku pegawai teknikal persatuan, Yena berada Tau Cheng, Lemah Batalian 014-551-2. Okey, Cheng. Selama ini, luka dua, kena tahu Han, Lemah Batalian 014-54-01. Ini setiausaha persatuan. Dan setecuna kena tahu Ladi. Okey, Ladi selaku penolong setiausaha. Lemah Batalian 015-561-4104. Okey, ini kuan tahu kira dengan luk pian ngedaftar. Natan dengan tim-tim tahu decur delai. Luk pian semua bang pertandingan Perwin Galat
pekatu ko irau acolun bawang ini napa nak kita mendengar tau miak berhubung nan tadu buruk kita nak tau ini iceng ihan ini penak ladi lemah.

ba talian no panga ginala ini la kira dengar. Okay, marapat panga ginala dengan Melio. Okay, sata cuna iana ratnan kejohanan rot bol kukut veteran. Okay, kejohanan bol kukut da veteran ya kira dengar da, da lakini 2026 pekatu ku Irawa Colun Bawang. Okay, kejohana bola sepak veteran miak keruan ngatur kira mendengar dari padang stadium tertutup lawas iya ini ngimun rat 2 macam 4 aco bulan kira mendengar. Alright, dan kota umur veteran, okay, umur veteran harus ia 40 macam 44 ini teluh da teluh buror, okay, kota umur 40 umur macam 44 umur teluh buror. Okey, 45 macam 45 telu buror. Okey, selama ini 50 umur namik palun 4 buror. Okey, 4 buror. Dan goalkeeper harus umurna 40 lak amik palun. Okey, ini ini bangsa tim kena dengar. Okey, bangsa tim. Alright. Sekua buror umur 40 macam 44 telu buror. 45 lak amik 45 lak telu buror. Dan umur 50 lak ambil palu, palun 4 buror. Dan goalkeeper umurnya harus dia bang 40 lak ambil palun. Ina layak semua bang kejohanan bul kukut veteran groundingar, okay? Pelaksana ialah Meriting Vela Football Club. Ini kena dengar ratnan pelaksana ratnan Rod Bull kukut ini apa. Okay, yoran RM250. Yoran Johan ngerima usin kinula RM2,000. Naib Johan meratu RM1,500. Nombor telu RM500. Nombor telu. Okay. Kau tahu lu pianatan tim-tim Tom Rod bang Bull Kukut bang veteran ini kena dengar. Miak berhubung nan kira nak tahu Mr. Barry lama batalian 01 teluh 4 teluh 6 walu teluh 7 4 atau kira nak tahu Mr. Eliza lama batalian 0 cepat walu liwa 5 4 7 0 5 atau kira nak tahu Mr. Patrick lama batalian 01 teluh 7 6 walu walu 7 6 6. Okay, kawan tahu lu pian ngedaftar bang Rod Bull Kukut veteran Irawa Colun Babang 2026 ini apa? Okey, kurang 10 minit bro kita dengar Tom Yak Mabud siaran Radio Tau Bang Aco sini. Okey, selaku bro. Wipian mala, ribuan terima kasih kawan tau. Lun Bawang, Lun Daya, Lun Tau, Taman Tina Kerenak, Malaysia, Brunei dan Indonesia luk bergabung near Radio Limbang, Bang Live TikTok, Bang Live Facebook, Bang TV, ini pernah Bang Radio dan setecuna RTM Klik Radio Tau Lu Tau Bang Dian. Jam telu berita, miak pendengar tau, sepengah berita, perkhidmatan Bisaya dan Radio Tau Mabut jam telu pulih dan cowok. Inan liwa minit baru kena mendengar. Kenani tau setecuna sekarang nata tau mapetan.

Okay, dengan ini kita dengar macam ini mo atun na po talo mga program papalo bawa limbang radio talo sa pamanya at paparingan ko DJ Jacob. Acho sini acho nam tanggal 20 acho bulan 6 2026 atau pengandungi mo siaran na rata jam 12 muna di cho macam jam ini. Okay, jam talo berita mga pelanggan tau dan sepanga pria berita kita dengar perkhidmatan Bisaya mga neju bersiaran di Limbang FM. Okay, terima kasih Lun Bawang, terima kasih Lun Daya, terima kasih Kuan Namong Tau Lun Kelabit Malaysia, Brunei, Indonesia, Luk Ningar dan Nier, siaran radio Limbang, lembaba radio, lembaba TV, lembaba live TikTok, live Facebook, ID pernah RTM klik. Okey, merapat among tau kira Ningar, mawang niat ajo sini. Okey, mapapu bro, bang siaran tau ajo neba. Pang ini wi pian muli melawas. Okey, muli melawas Nier pesta, nun pake pesta peluba alut da Dragon Boat. Nah pada jam persembahan artis kumpulan Sinario malam ini kena mendengar. Okay, Sinario malam ini dai lawas. Okay, mek tau, temurun tau, macing tau, ame lawas. Nah pada jam Sinario lutup mo bang niat radio tau. Bye bye Malaysia, bye bye Brunei, bye bye Indonesia.

Ya macam sebab macam jadi bersama lagi jam Auslid dah tadah tite sabun pukul 6 so pada ote. Jadi sunya pernah aus lagi rancangan jati untuk sebab ote. Sama-sama na tu guru jati ngala pandai gaya atu rancangan untuk ada 6 dengopo ada bulan 6 tahun 2026. Jadi mumpung saja atu rancangan ite jati akan taus bersama lam rancangan suara telu pendapat puncak prestasi. Lam pukul 8 sebab ada berita tadi Limbang FM akan malap aku ngon. Pada berita tada Limbang FM jati bersama kendo dalam rancangan Relax Tahun 5. Sementara dalam pukul 5 sopada berita National tada National FM Kuala Lumpur akan malap aku ngon. Pada berita National tada National FM Kuala Lumpur jati akan terus bersama dalam rancangan Keturi Kilano bersama dalam rancangan Dendang 56. Jadi dalam pukul 6 saya dalam tuntut bisa ya akan main. Ya jemaah seli di mereka tuan jangan akan malap kongon dan titik sebelum pukul 6 sore pada tem. Okeylah jadi sementara sejak pagi jadi ngau tamu tuntutku bersama dalam rancangan suara terlalu pendapat puncak prestasi itu. Sama-sama nanti dulu jadi berindang bersama. Lagu tadayan bersama lagu no ikau kimulawa.

0: Suara 34, Puncak Prestasi. Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad, pukul 3 petang hingga 4 petang, bersama dalam program Suara 34, Puncak Prestasi.
1: Bila kau limo, atau unom, atau minggu, pukul talu serepadau, selalu pukul apat serepadau, bersama program Suara Talu Perapat, Puncak Prestasi.

Ya, muncul sepada, muncul jati bersama lagi bersama dalam rancangan Telur Pada Panjang Jami Suka. Jadi terima kasih Timur Selid yang bersama kami di Jati. Tahu bersama sebenarnya untuk siaran Jati Kelana sebenarnya pukul 6 soal padang. Pidomo minta akan bersama dalam rancangan Telur Pada Panjang Jami Suka. Pidomo dalam rancangan itu Jati akan bersama maya sungguh personaliti Jati yang ombo ia akan bela berkongsi pengalaman maya kejayaan o Hasno dalam bidang o kemarahan o masing-masing Hasno. Jadi ada kelemahan like and share Facebook 5 FM ini juga aplikasi RTM Klik. Selain Jati Kalap Ngongo radio secara biasa tahu saja bersama di Jati. Yang ombo seperti biasa Jati akan bersiaran secara live sebuah telur pada 4 minit dalam program itu. Jadi main job untuk menjawabkan masa Jati akan berindang dulu main lagu Jati mula-mula dalam rancangan telur pada panjang Jami Suka. Jadi berindang dulu bersama dalam rancangan telur pada panjang Jami Suka. Berindang bersama sebuah lagu tada Razali Hussein bersama lagu no Iau Jelama Bujang Bujangan.

0: setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi.
1: Perindah, Maya berkongsi keterangan.

0: Okey, jam asli dia nomai. Tak lupa dapat jam esok. Tapi nombor jadi bersama lah rancangan. Tak lupa dapat jam esok. Sebenarnya rancangan itu sembaya semerantak dalam program Tak lupa dapat jam esok. Untuk tak lupa dapat stesen dalam seluruh negara. Yang bos, terima kasih temu yang bersama juga live Facebook 5 FM. Suasana terima kasih temu menyun. Seperti biasa di kelemahan, klik like and share Facebook 5 FM. Supaya suang kalau kita tetap menjadi ada utai yang akan berkongsi pengalaman dalam program Tak lupa dapat jam suka. Tetamu jadi ada itu dalam program itu jami dalam program telepon dapat jami suka yang cantik itu aku nusung ulun usahawan jadi isai kayo sama-sama no bersiaran nyugut 5 FM sinan 4.9 MHz radio jati bonce sabadau timo Encik Wilson James Andrew yeah. Ada itu
1: bonce sabadau ya betul bonce ya ada itu
0: ya jadi yeah. Sonja pagi jati ngomolo program telepon dapat jami suka itu boleh tak tunggu perkenalkan diri untuk jalan madri bau sino yang bersama menjadi dalam rancangan telepon dapat jam suka itu isai yang bersama menjadi ya, dalam siaran itu boleh perkenalkan.
1: Okay, terima kasih untuk DJ. Ya. Okay, aku ngakanku Wilson James. Okay, aku berasal top Limbang lah, ya. Top kampung Pekalan Jawa Limbang. Aku pun usaha mulai kenal lah bisnes kasut bandal.
0: Ya, kena kasut bandal ya.
1: Ya.
0: Okay, jadi jadi terus mea soalan jati untuk sebenarnya kemuan kumak lagi. Sebenarnya ngal kada kasut bandal teh bandal teh lainkah sebenarnya jadi jarang-jarang sebenarnya untuk masakan jati bisa ya. Jadi pukul tahun sudah kangkit dalam bidang teh.
1: Okey, untuk selom bidang itu jep wae lah, jep bagi sampai setahun sebenarnya. Kekal lagi aku lah.
0: Jadi sampai setahun
1: lah. Jadi sampai setahun lagi. Kalau kira yo kan sampai setahun bulan onom.
0: Bulan onom itu.
1: Bulan onom.
0: Setahun.
1: Setahun.
0: Setahun tahun lepas saja mai.
1: Aku setahun lepas kan aku lagi.
0: Jadi macam bo awal cerita no kau kangkit dalam bidang itu.
1: Okey, untuk awal cerita no sebenarnya boleh dalam bidang itu disebabkan aku minat lah.
0: Minat.
1: Minat di kasut.
0: Kalau
1: juga cerita no, pada lain no, aku suka mumpul kasut.
0: Koleksi lah koleksi.
1: Koleksi kasut lah. So kasut ni lah lepas no, aku ni member kawan-kawan lah kawan-kawan. Pun berminat ni terjadilah aku suka kasut.
0: Jadi senang lah ngalap tadi jun saja nomai kawan-kawan nomai asa kajunmu kau koleksi itu apa kan an koleksimu yang paling rogo dalam koleksimu lah pidalai lengkap pidalai pidalai dulu.
1: Okey, kalau pidalai no, memang aku target kasut naiki es bidang lah
0: es bidang
1: es bidang no.
0: An saja lah lo ataupun high lah
1: lo ataupun high lah tapi jangan-jangan ni kan nak pidalai je
0: selalu yo koleksi jadi pukul tahun sebenarnya kau ngal persiapan ataupun research test sonjok kau muka kedai mu teh.
1: Untuk persiapan no bagi aku kuso je buai lah tapi untuk kefikiran no mana untuk muka kedai no memang buai deh lah. Kasut bandal deh buai lah tapi untuk memulo je pandai. Je pandai cumbo kan mulo cumbo aku kan kalap stok. Untuk mulo tapi iyalah syukurlah aku kawan yang gait ni memang kenal memang dia muka kasut bandal lah tapi lah start no aku kumot research ku pun jep ni talus wang lah aku just ngintai sharing ya kawan ku sharing lah kan yo muka yo dah buai lah
0: yo sudah buai muka kadai sudah
1: yo stite sudah muka
0: dah cowok kan yo gati jun cembo ke muka kadai bandal tu mai
1: bodoh
0: pidong buka lap stock no ma
1: bodoh yo dah yang tolong lah okay. Terus buka lah.
0: Okay, jadi sonjap itu awak pernah lagi ya muka kedai lain pidombo kedai mu masih teh.
1: Okay, sonjap itu Jepang aja lah. Aku buka bisnes lain lah. Cuma itu memang first time lah untuk kasut bandal teh. Jepang aja lah yang bisnes lain.
0: Jepang bisnes lain lah. Tapi sonjap pergi ke muka kedai nomai. Aku sudah pembeli kasut kah atau nyugut online kah yang buka apa? Jepang kau ni.
1: Jepang kau ni.
0: Tarus-tarus muka kedai. Oh jadi udah mau kedai mata.
1: Okey, untuk malam masing lah aku terus bakal lah. Kedai aku teh WD Bandel kan kan.
0: WD Bandel.
1: WD Bandel. Kalau kita alamat kedai kita di semak perumahan Batu Biah lah.
0: Perumahan Batna.
1: Perumahan Batna mana Batu Biah. Aku workshop fotonya dah berhadapan maya surau Batu Biah.
0: Pisau Bukit nama.
1: Pisau Bukit ya. Sini aja lot kedai yang.
0: Sinan saja lot kedai kasut bandal. Boleh mana pi sino ya. Cerita mai tentang kedai WD Bandal teh. Nombor kalap ngakan WD bandal tau mai.
1: Okey. Okey, untuk ngakan WD bandal lo boleh lah fikir. Han kan golai tu. Sebab you know adalah jati pun personal wah. Personality jati pun barang.
0: Trademark sebenarnya.
1: Trademark apa brand jati. Jadi bincang laku. Bincang-bincang maya sawo pun lah jami doa ni kan. Yang selalu nyokong aku bincang-bincang maya sawo aku. Jati doa mulai WD lah. W no ngakan aku
0: gabungan lah
1: gabungan ngakan ngakan aku Wilson D no ngakan sawo lah Dayang tapi no lah jadi no WD Wandel
0: jadi trademark lah sama maksudnya kan
1: senang lah nyampiti lah
0: iya jadi kok beliau muka kedai kasut bandal teh kok njopo beliau muka kedai lain kah sebab minat no mereka
1: oke so sebabnya adalah yalah balik lagi kira no memang minat
0: minat no
1: ya kalau jadi kan mulai sesuatu no mesti terminat po kalau jepo minat no mungkin yo jepkan capai tahap sadu mana sadu jadi lama yo akan jep minat kan tidak minat no kau boleh nyebit
0: ya kau sudah pandai sudah faham pasal kasut bandal permainan baju bandel jo pakok ge kan te kan blau planning nomai
1: baju bandel mungkin ke depan mungkin lah mungkin jami akan fikir ke pada mana opi baju ge lah tapi jami perlu gium sama ada gium supplier lagi lah
0: supplier no
1: supplier no yang penting lah
0: no penting no sebenarnya no pun sampai jo supplier memang jaman now
1: jaman now
0: jadi ikat tu aku salah sungulun pengusaha kedai kasut bandel kan jadi an lagi produkmu yang pebali pi kedai mu teh
1: okey produk tu selain kasut-kasut no, aku apa beli spring kasut lah untuk menjaga shape kasut. Ini penting ni lah untuk yang lama minat kasut.
0: Ya, menjaga keadaan kasut supaya enjap lopok sih no lopok tu.
1: Pas no aku lagi barang untuk penjagaan kasut macam untuk lamago kasut, maya spray an nggak ada apa. Kalis air lah mak. Kalis air dah. Kalau fatahid dah, ia menyekat masa. Air dah akan mulus sejak musim bat terus.
0: Macam kereta kan?
1: Oh, benar.
0: Jadi, kalau jelaman di belah suka kamar, memang kamar pun jep sebokat kah cembuk kan no
1: mengurangkan lah
0: mengurangkan tapi memang jaga lebih elak no mai sama no mai cuma kurangkan saja
1: mengurangkan jepun kena lah
0: spray aing no mai spray kalis aing no
1: mai
0: selain tadi no
1: selain no awak ni untuk ngal macam perfume kasut
0: ngal harum lah tu
1: ngal harum kasut no iyalah kalau nama yang most kan memang awak harus tukin kasut nak boleh spray lah jadi yo kan harum je tahan buai ni lah
0: tahan buai ni dalam seminggu kalau seminggu no buai dah telung ada pun sudah buai dah
1: mungkin dalam 1-2 hari penggunaan amek activity activity itu
0: ino saja lah aku talu item no saja setakat itu untuk penjagaan kasut bandal jadi memang bodoh kalau dalam mana mali kasut memang aku lagi ante barang untuk menjaga kasut
1: ini.
0: Jadi stok barang-barang itu aku kakak mali tanda selalu negara ataupun direct mali tanda ke bawah negara teh.
1: Okey, untuk stok aku no yang aku kalap kita memang top 9 jong lah. Top luas Sarawak lah. Pinyo aja yang aku kalap lah. Ya boleh.
0: Sinan stok dia. Aku terfikir lagi kan stok tu mali direct tanda ke bawah ataupun setakat itu. Ino saja.
1: Memang akan kepikiran kepikiran memang akan cuba game lah kalau jadi mana kalau pernah direct lagi moncoy kan jadi boleh select wah boleh game milih item lah yang nanti boleh te kalau yang bermasa itu jadi paksa nyugut an yang supplier aku
0: inilah supplier no mai aku kaya aku milih kasut nasi umpah selam guni ataupun memang sudah sedia tu mai
1: ya aku pun milih ni
0: ya aku milih ni ya
1: aku pun milih ni pasal ada awak ni yang tersedia lah
0: aku yang tersedia sudah ni jadi an jenis kasut yang selalu customer-customer selalu mali teh. An yang paling laku.
1: Okey, yang masalahnya yang paling laku jami masalahnya memang ya laku keras lah. Masalahnya mungkin musimnya kali. Kasut running.
0: Running.
1: Jadi pun awak beli ni kasut running.
0: Pan lepas lah.
1: Satu pasang naik.
0: Satu pasang main ya.
1: Pasal ada aku. Okey, mungkin musimnya lah kot.
0: Jadi kau paksa lagi kau muda lagi no.
1: Song request.
0: Song request no. Kan pasal running no.
1: Sebab kelimbang masalah apa gram ni pasal no.
0: Song activity bersimbol lah tewas
1: kan. Masalah.
0: Ini lah kau melihat.
1: Luar limbang ni.
0: Jadi selalu no customer te mali ino sajala yang lain an, an yang laku lagi selain tad running no mai.
1: Yang laku yang lain
0: lah. Trend lah trend no.
1: Macam trend na kan kalau panak-panak aku te memang suka kasut Nike AJ. AJ kamaya Vans.
0: Sneakers lah, sneakers.
1: Memang ino lah yang aku minat no. Mm-hmm. Memang ino kalau ngalap memang aku pandai milih lah. Aku pun kalah ni lah aku lah.
0: Kalau ngintong lam rakno kan kita sudah dombo yang aku suka kan.
1: Memang aku dah target lah. Aku pandai dah.
0: Aku target sudah. Jadi coba kasut itu kami pokok range logo no.
1: Oke. Okay.
0: Itu yang perlu penting no mai. Jelama di bawah sini pun bila pandai. Pokok range logo tad logo caboy muka no mai.
1: Untuk range logo no jami ngintong kualiti kasut. Kalau yang kena biasa-biasa no macam tapak no dah maus no.
0: Lekas kena sudah kena.
1: Lekas kena. Oh yang macam salam insol lah. Oh salah jami akan mulai dalam range RM60. Paling murah RM60. Apa pet pedi mulah lah ngintong ngintong kualiti. RM60 sampai paling aku 100 balu per jam. Jepo sampai 200. Kalau aku 200 pun ino memang item yang special.
0: Yang 200 mesawat tu kemai. Yang 100 balu ngopo de mai. Kualiti no macam bo, macam agu ni kan.
1: Kualiti ya, macam agu ni.
0: Macam agu ni ha. Jadi yang sekitar pasar re no mai. An yang paling re pe kadai mo.
1: Yang ke lah paling raya bagi aku kasut kena lah Nike AJ1 collab banyak kena
0: dengan Travis Scott.
1: Travis Scott high cut,
0: high cut.
1: Coba aku lagi aku ngintong yang pun kualiti lah aku ngintong macam ke arah yang original lah.
0: Original kan?
1: Bagi aku lah.
0: Semua dia sejak aku kutak original.
1: Bagi dia aku kutak itu. Memang aku tahu nomor selom kaca lah.
0: Jadi KPK demo aku kaca kaca namai untuk special saja namai.
1: Display
0: saja.
1: Kasut kena.
0: Boleh kuning lah kah?
1: Boleh ni kalau kena. Biasanya kasut lagi. Mungkin lama akan terkejut lah ngongau. Benda kan selalu ni ngangan sigup boh.
0: Ngangan sigup.
1: Dan heel. Made in London. Leather.
0: Kasut ah.
1: Kasut.
0: Ino kasut tahan no? Kasut office ke kasut running ke sneakers?
1: Kasut office pun boleh. Gamsol ya. Yang pun tapak je gamsol.
0: Macam kasut kelak ke?
1: Lebih kurang.
0: Timbalan cuman lah.
1: Lebih kurang. Jawabnya lah. Yang macam macam kasut Vans.
0: Vans.
1: Tapi ia memang leather habis.
0: Leather.
1: Leather sawato gamsol.
0: Tapak no gamsol.
1: Gamsol.
0: Ini yang paling kere lah. Sebab jarang ni sebenarnya nongkrong. Sebab brand sigup.
1: Sigup. Jangan aku bagi aku lah cepat apa apa.
0: Ini yang jogi nak ogolan lah.
1: Jangan lagi. Aku yang dah kena unding. Tapi kau baka
0: anjap lagi enggak bilang lepas lah. Kenal no kakal video kan?
1: Kakal video lagi.
0: Jadi jadi dalam sebulan ataupun seminggu teh pau guni kau top up stok pikadaimu.
1: Okey, dalam sebulan aku kan selalu top up kebanyakan do guni ke talu guni lah.
0: Do guni ke talu guni sebulan.
1: Sebulan.
0: Pokok isi no dalam seguni no mai.
1: Dalam isi dalam seguni no dalam 100 pasang.
0: 100 pasang. 100 pasang dalam seguni no mai. Ogo no. Seguni no.
1: Seguni no ngintong an jenis kasut yang kau order lah.
0: Yo do range ka cembo kan? Do grade ka cembo so supply no pebali.
1: Awo grade nila.
0: Awo grade nila.
1: Awo grade ni yang puno ogo no awo yang
0: talu ibu mesawat lah.
1: Talu ibu mesawat. Paling ogo pedo ibu.
0: Ino kasut ogo memang kau ogo pebali lah.
1: Memang yo barang no memang susah.
0: Ya.
1: Kan kalap.
0: Sebab yo aku supplier no sudah milih yang ogo ite kasut ite memang memang kau untung pebali kasut itu kan.
1: Bang mungkin kau wah memang keras lah.
0: Anjop tepeke mali yang pedo ibu no kah?
1: Ya, memang aku sudah mali.
0: Aku sudah.
1: Itulah kasut running kah?
0: Kasut running no. Aku jackpot lah salam no mai.
1: Memang.
0: Jadi salam guni itu ngomai mesti aku sinan jackpot no, ataupun aku do talu pasang pe no kan. Setakat itu an yang keno yang paling suang dalam guni no mai, brand yang paling suang no.
1: Okey, setakat itu paling suang kasut AJ maya S bidang.
0: S bidang ini yang paling suang lah.
1: Tapi no bagi aku memang kasut sesa olama.
0: Ya, customer mali kan. Yang kasut lain, kasut running Adidas ke?
1: Kasut running Adidas pun awak ni, awak player nalah. Masing-masing awak player
0: nalah. Awak ni lah.
1: Pemain nalah. Awak yang minat Adidas.
0: Vans.
1: Kalau Vans tu kebanyakan panak-panak game skate lah.
0: Ya.
1: Yeah. Memang lepas ya kalau yang mandi.
0: Sahab timu kadai bu awak padang skate nak kan? Jadi nombor gaya cara kamu kembali promosi ataupun promosi produk pi kadai itu ya. Selain tak kadai itu kan, aku cakap lain lagi ke promosi.
1: Okay, selain aku, yalah barang pi kadai kan, yeah. Promosi melalui kenal lah Facebook, Insta, naya TikTok lah.
0: Yeah. Anggar kan?
1: WD Bundle.
0: Kalau selain kan, lah TikTok ke Insta ke main di Facebook lah.
1: WD Bundle. Boleh ya, boleh jadi follow, like and share.
0: Ya, yeah, follow, like and share. Dek leman ya, WD Bundle, Facebook, Insta, TikTok.
1: TikTok awan eh.
0: Aku live masain masa teh.
1: Untuk masa itu live no jamin je pergi mulai sebab ialah joki, sibuk joki jamin dah.
0: Ya,
1: tapi akan mungkin
0: ikutlah
1: minggu aku. Mungkin pecah guni.
0: Masa pecah guni no boleh lock pinyo lah.
1: Boleh lock. Minggu aku lah stok tambah minggu aku.
0: Aja muslim. Gium Facebook rumah ataupun Insta ke TikTok ke WD Bundle. Minggu aku pecah guni gitu no.
1: Silap special logo.
0: Special logo discount lagi. Ino nama ya.
1: Silap.
0: Jadi macam apa gaya pasaran produk pembeli kasut bundle pi Limbang itu?
1: Untuk pasaran no, memang aku pun jep terpikir lah. Memang luar biasa lah.
0: Luar biasa.
1: Song player pemain bundle kasut bundle.
0: Aku salah sebelum ni. Bundle ni. Tapi juga sabar ya no. Kamu kadai untuk main kan?
1: Boleh. Datang boleh mana?
0: Akan mikot dia boleh mikot mana sini lah. Sambutan no pi Limbang te memang mencoy kan. Aku lagi sambutan ter dribble Limbang tu mai.
1: Selain tetap Limbang, yang aku tetap lawas.
0: Terlawas.
1: Memang ya, kalau pandai kan.
0: Iya.
1: Katanya saya terbonai, bonai lah.
0: Bonai memang. Begiom lah.
1: Ya aku bagi aku ya aku no pun memang kalau jamin ngadim no kenal barang.
0: Kenal barang bono. Andisa no kau yo muka kayak yo muka lebon sudah pandai dah.
1: Pandai dah. Yo target dah. Okay. Yo memang
0: sebab yo aku mana sih no sudah aku niat untuk no sudah kan. Jadi aku caramu pembeli tapi kadai teh aku lagi caramu pembeli deh bautan Limbang no mai khas no pemikir ka pi deh bau Limbang lah. Aku ni kacau kan.
1: Aku tapi masa no jamie selalu post gambar kan di Facebook. Yeah. Ya aku kumat lah. Kau setiap kekal aku jamie akan post lah. Pernah paling satu aku post test barang no di Pahang.
0: Pahang, semenanjung balik lah.
1: Semenanjung balik, aku pun bingung ni lah.
0: Sebab lain kan, nombor barang ini, jepa aku semenanjung sudah, ataupun laju sudah yang kau mali kan.
1: Benar-benar, jepa aku saiz kan lain.
0: Ya, benar.
1: Mana-mana pun jepcut kali ini lah. Aku pun, okey, tetap semenanjung. Kadang, Marudi masalah, ini ke.
0: Marudi ni.
1: Kucing.
0: Jadi ini cara kamu namanya kau display barang-barang mai pi Facebook ataupun pi online dah kemarin.
1: Online.
0: Ya aku ngintong lah pinya.
1: Ngintong lah. Beli bab jami kalau barang-barang aku item aku yang demi select macam re, me warna nak cun demi akan mempost dalam Facebook untuk post.
0: Jadi mian select tu gulu lah. Masa pecah guni nak lah mian select lagi ke ataupun memang live pecah penyo pecah masa live no
1: pecah masa live
0: Okay, jadi cabaran utama supaya kamu ke kedai mete cabaran yang paling lah
1: memang aku cabarannya lah supaya kamu ke kedai pi bandal pi Limbang deh cabaran no untuk jadi kena restock bang
0: ya restock
1: lah kalau jadi yang jadi pandai ialah border lah mungkin cross border lah
0: ya benar
1: border no sebab yo mengambil masa yang buai lah untuk sampai pi Limbang.
0: Selalu nu pau buai no dalam seminggu dua minggu macam mana?
1: Dua minggu.
0: Jadi kau paksa restock senyap lagi bang no mekot yang sinan dengan mai kau order lagi yang
1: perlu.
0: Yang kedua lagi dengan mai kan?
1: Perlu, memang perlu.
0: Memang follow up lah dengan mai. Ino saja masalah yang gaya jati tapi memang lah bodoh jati sinan no. Arab sengada gelak memang lancar lah.
1: Ya bodoh.
0: Jadi awak kalau bantuan kah ada dombo-dombo agensi perintah kah ataupun perbet kah kau muka kadai mate?
1: Untuk muka kadai apa? Ya apa?
0: Kau tengah lanjut
1: saja.
0: Mendo sokongan lah.
1: sokongan family member lah.
0: Ya, kawan-kawan. Support ini sejalan.
1: Support.
0: Ha, jadi cuba cerita pengalaman dalam pengalamanmu dalam bidang pebalik kasut bandel teh.
1: Pengalaman
0: kursus. Dan why? Kau sudah minat dengan mai?
1: Okay, untuk minat no.
0: Sekolah menengah ada kah?
1: Jelas lah. Mungkin sudah start bekerja. Jadi awasin tanggalan. Belum belanja kasut bergaya kan? Tentunya lah. Tapi masa no aku ngayam kerja lama ngayam pi kedai butik. Kedai butik ya. Pagi-pagi pandai sa bandel lah. Sudah awak kawan-kawan yang nipit no. Itu bandel, kalau ingat
0: kalau yang

0: no bundle tu aku value no tengah lah.
1: Ya benar.
0: Ah yo re yo memang aku kalau aku maka jelas cuma aku cetak no tengah lah
1: bukan. Ya benar.
0: Ah no untuk atasnya lah aku minat no ni bundle tu.
1: Sabo cite.
0: Sabo cite.
1: Okay, jadi kalau kau mana selalu no kau mana mudah bawa kan muka ada bundle lain kan.
0: Ya.
1: Kau kita lah.
0: Nah memang cite kalau aku mana lah kebanyakan lah. Sorry lah. Aku kan nyentong kasut.
1: Kasut tu jauh,
0: kasut pas.
1: Pandai, sudah. Oh, terreto go tu sudah pandai sudah kan. Jadi itu pengalaman aku mai. Jadi an perancangan masa itu, mana masa kan mikat perancangan?
0: Pas perancangan masa itu, bila W dah bandar lah untuk perkembangan lah. Untuk masa akan datang, yalah mungkin angan-angan kah? Percuma kan? Berangan-angan.
1: Mana-mana?
0: Mungkin buka branch aku kah? Jangan tanya lah, pidombo lagi.
1: Pi tengah bandar sini kah?
0: Pi tengah bandar kah?
1: Ataupun pi lawas sini kah?
0: Nah, itu lah. Perancangan lah memang aku kefikiran menionya lah. Untuk perkembangkan, yalah. Jadi, perlu macam minionya lah.
1: Ya, bro.
0: Kalau dah minat kan.
1: Ya, muka cabaran aku mah. Cabaran nagu lagi.
0: Bono.
1: Pi ala nagu lagi kan. Apno lah agak percuma kan jadi cuba planning saja benar-benar. Jadi anak kapan mula bidang teh hasno lam pembeli kasut bandel teh. Aku ngal lia variasi lain lagi kah cuma kena.
0: Harapanku ialah mungkin bandel le agak pebah macam kasut bandel le ialah barang-barang bandel lah.
1: Ya.
0: Terus berkembang lah. Ubah fikiran jelema lah.
1: Tapi
0: dah aku mulai
1: jelema nang
0: mana? Konsep bandar aku tu macam kedai butik.
1: Ya bono. Kira yo aku mikir sini maka kogo gitu kan. Butik kogo kan. Tapi range kogo no apa pun apa dah pun habis. Saboy 100 lebih nang mana?
0: 100 lebih aja lah. Kogo no. Tama. Oh, jadi yo aku entang wah. Lain no konsep bandar tu. Macam yo harus. Iyalah. Macam mindset yang lain
1: jelema. Bono bono. Ina sejalah perancanganmu. Aku perancangan muka bandel baju ke seluar ke ya
0: semua. Untuk baju mungkin akan aku lah. Tapi iyalah perlu kium supplier ke lah. Supplier yang penting.
1: Ini adalah perancanganmu. Jadi ketua sekali aku nasihatkan bilin hasno timuan anak wa bagu panak-panak aku yang kan beliau berkecimpung lah sama dunia bandel tu kemai.
0: Okay, untuk panak-panak wa bagu deh. Kalau sudah awal minat no, teruskan, teruskan, berusaha. Yang penting berusaha lah. Adang oso no macam, kusuh je kalap lah. Kalau je kalap,
1: awal sudah awal
0: lah. Itulah, coba lagi. Sina lagi, ane kumara, sekel jatilah. Sekeliling jatilah. Kalau jatikan maju, perlu sekel yang sehat lah.
1: Komuniti yang positif lah.
0: Yang positif, kau boleh belajar. Yang menguntungkan diri tanggalan bah, kau boleh belajar. Cuma lah, bab kau pun belajar topnya ni bah.
1: Jadi kalau jelama ke panak-panak gue kan beliau camkan muka lah, kan beliau tu mereka tadi John. Aku nak
0: boleh.
1: Boleh ya?
0: Boleh. Aku boleh share je lah.
1: Share lah. Kan? Mana je pekat dari WD Bandar. Kemat-kemat saja lah kan?
0: Boleh.
1: Boleh lepak-lepak sini ni lah.
0: Kopi-kopi.
1: Jadi, aku lagi ketua kita di Jun.
0: Okey. Ketua kita aku, mungkin aku promo lah.
1: Ya.
0: Okey. Untuk sulit yang dia pergi pandai, pimpo lokasi Jami. Aku boleh marah. Jami pergi WD Bandar bertempat pi Batu Biah. Batu Biah. Aku pin je lah. Pin untuk perjalanan lah. Leman lah.
1: West lah kan.
0: Pembeli West ni. Boleh search Google Map pembeli ni. Memang memang aku.
1: Jalma yang sadu-sadu lah.
0: Boleh like FB jami, Instagram jami, maya lagi TikTok.
1: TikTok. Ada kelemahan jam masjid. Minggu aku yang muka guni je lah.
0: Boleh.
1: Jadi, sangat-sangat terima kasih Timo Encik Wilson bersama berkongsi kejayaan no, berkaitan maya kadai kasut bandal yang ombo sebenarnya masyarakat jati jarang-jarang muka kadai kasut bandal teh sebab minat no jadilah sebuah sinan kadai kasut bandal pi kubu tio ataupun pi limbang tio. Harapan jami target jati semoga ate bisnes Encik Wilson maya partner WD dok bae. Semoga tahu sukses. Sukses tahu muka branch lagi lah lain. Jadi yang muslim dan terkenal sampai betul juga jadi bersama berkongsi kejayaan many pengalaman no, berkaitan

Kedai Kasut Bendel bersama Encik Wilson James yang bersama Jati dalam personality dalam rancangan Terlalu Pendapat Jami Suka. Untuk nak sampai betul-betul dulu Jati bersama My Radio Jati di Kelemon, like Facebook, like and share Facebook 5 FM Taus bersama Radio Jati sebenarnya untuk siaran nanti ke lama. Jadi untuk anda jamah asli Jati akan berkenang bersama lagu Jati yang ketua dalam rancangan Terlalu Pendapat Jami Suka.

0: Suara 34, Puncak Prestasi. Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad, pukul 3 petang hingga 4 petang, bersama dalam program Suara 34, Puncak Prestasi.
1: Bila kau limau, atau unom, atau minggu, pukul talus sepadau, selalu pukul apa sepadau, bersama program Suara Talu Pendapat Puncak Prestasi. Bila kau limau, atau unom, atau minggu,

Okay, jadi jamah selit dah masalah lebih kurang 5 minit sekejap lagi, senjap lagi. Jadi rancangan terlalu pendapat akan main dalam pukul 8 sebadah teh. Pidum dalam pukul 8 sebadah, jadi kan kelapaan ngongong berita tak ada Limbang FM. Jadi itu kena Saboy Piti Tugulu, jadi bersama dalam rancangan suara terlalu pendapat puncak prestasi bersama dalam segmen Tad Serayo Timur Sabah. Setelah lagi pukul 8 sebadah, minat akan tahu sekali pengongong berita tak ada Limbang FM. Dan kelemahan pekerja berita tak ada Limbang FM, jadi bersama dalam rancangan dan rancangan Relax Talu Limo. Okeylah, jadi untuk nanti akan berenang bersama lagu Jati Keturi. Dalam pertemuan jati dalam rancangan suara telu pendapat puncak prestasi dalam adau onamite. Berenang bersama sebuah lagu tan band Anderson bersama lagu Teristimewa.

Okey, jam asli Titi sudah pun pukul 4.20 minit saya badau. Kita buat Titi jati bersama dalam rancangan Relax Talimu. Untuk itu, seorang-seorang mekas Titi mau menyenang bersama di jati dan walaupun saya Titi kumai Saboy no Titi. Jam asli, senyap menawas lagi rancangan jati untuk saya badau Titi sama-sama no tunggu jati ngelah pandai gaya jangkaan ke dan adau. Untuk bagian nimbang yang ngemolotan pukul siam dan Titi kumai no Saboy pada jam. Pidombo jangkaan ke dan adau lam sebala sari badau mea soro padau teh numa pilaganit pisin ando alam. Jadi khas noti memunyun yang kalapa ngongau sana teh nika pidombo minaro pidombo jasiaran ni teh malapa kongon jadi dap no batatir dap no pengenau joko mana nama jika noplan janji min Saboy lam alan yang munyun ngayon ni nama selamat no. Sementara no ke dan laut lam kuasa Neglo Sarawak Gumbang Sawat kurang tad 0.5 meter. Sementara longos laju tad barat daya kurang tad 4 km sejam. Ina ora jangkaan kada dadang untuk kada uti yang mulut tad pukul siam dondomiti kemenes sebuai pada jam. Okey jam asli sudah pergi berindang bersama lagu jati yang setarus non harus lagi bersama maya berito jati yang mulu-mulu untuk pertemuan jati dalam rancangan Relax Talulimu. Pinombor Sarawak Titi nakun sebagai sebuah petro elektro step. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng Mara kita setahusnya nak pagunin kita sebagai alan strategik untuk kemajuan teknologi agumnya peralihan tenaga masa timur. Pengakuan ini tenaga sebab Sarawak aru sumber tenaga yang berterusan yang suang selain sumber gas asli yang kalap menjana kemudahan tenaga secara mapan. Menurut katangan beliau, enggak no poro-poro alam dalam dunia nerima pengakuan seperti ini sebab tenaga atau no faktor utama dalam kemajuan perindustrian maya ekonomi. Tambah beliau, kelebihan ini jangal Sarawak unik setahus no ngeminit minat saintis serta jelama maya antarabangsa untuk bagian peluang kerjasama dalam rapus banca bidang. Beliau bertutur dalam masa dalam acara NRIB Excellent Service and Award Night 2026 dalam kompleks unit hal-hal agama-agama lain dalam uniform. Dalam acara yang berlainan dalam Kuching, Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Mara bagian peruncitan untuk taus maju timur kuasan dari bawah bandar. Langkah itu sejajar mea kemajuan accessibility mea kemudahan yang senedio perintah. Selain kalap ngemaju kemajuan ekonomi pagun serta penakut standard iau masyarakat dari bawah mandang. Dalam kemajuan yang sama, beliau berharap jenama peruncitan tempatan anik kalap tarus maju operasi memuka lebih suang cabang memposno tambus timur dagangan antara bangsa dalam masa akan migon. Ini beritahu jati yang setahus, no? Beritahu mula-mula dalam rancangan Relax Talu Imo. Okey, jangan masuk dia, jadi akan berindang setahus lagi. Lagu tada Ahil Alek bersama lagu no Ikau.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Hai Akuntal, dia kerja ke jauh. Dia pernah panau. Dia membawa. Tahu bersama. Ya,

0: dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Royal X Talu Limo.
2: Okey, jam waslid, jatuh masa belum lebih kurang setengah jam, sejam lagi, rancangan Relax Talu 5 akan main lampu pukul 5 so pada hari. Lawas lagi bersama Mia Barito Jati yang setahusno. Pidemo ke cadangan, kerja-kerja ngal sekolah berkelompok yang nimung apat sekolah primary dalam limbang nintok sebagai penyelesaian jangka masa awan untuk mampan masalah air dalam. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato Hasbi Habibullah Mara, cadangan ino ngerangkit Sekolah Kebangsaan Meritam, SK Tiga Kampung, SK Telahak mea SK Kuala Awang yang selalu nimo aig lalom saboy ngasau proses pengajaran mea pembelajaran. Alan kerja-kerja ngal sekolah berkelompok ino sudah pendala pandai, somok Kampung Telahak mea Kampung Binjai. Kerja-kerja memanah projek berkenan akan narus pengu kalap persetujuan bagian sekolah Indu Yama mea Persatuan Indu Yama mea Cigo. Beliau marana ino timo pemberito lam limbang. Member Parlimen Limbang ino ni nambah perintah ni merisak cadangan keperluan ngal sebuah sekolah secondary ago untuk manu keperluan pendidikan masyarakat tempatan. Ino berito jeti yang setahu so bersama dalam rancangan Relax Talu Limo. Okey, berinang setahu so lagi bersama sebuah lagu lagi. Lagu tadaben bersama lagu no Ngintai PTO.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, aku Bob Nazrul, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu 06 Genau.

Okay, jamaah selid, masa pulih koang maupun minis dia lagi, senjap lagi rancangan Relax Talu Limo Jati akan main lampu pukul 5 sopada, okay? Bila mau lampu pukul 5 sopada, mungkin akan tahu sekalapan Ngongau, begitu National, tada National FM Kuala Lumpur. Jadi, awasana sabar PT itu dulu, jadi bersama dalam rancangan Relax Talu Limo. Setelah lagi pukul 5 sopada, mungkin akan tahu sekalapan Ngongau, begitu National, tada National FM Kuala Lumpur. Dan kelemahan pun jawab itu National, mungkin akan tahu bersama dalam rancangan ke Turi, Kilano. Bersama dalam rancangan Dendang 56. Untuk anda berkendang bersama dua buah lagu Ketui dalam rancangan Relax Tadu 5, lagu tak ada oleh biasi, tapi sejujurnya berkendang tunggu bersama sebuah lagu tak kamin bi Koro Kelemuan.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Kejayaan Malaysia memperoleh akses kepada telaga gas Turkmenistan membuktikan keyakinan tinggi negara luar terhadap keupayaan negara dalam sektor tenaga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perjanjian yang dimeterai dalam lawatan beliau ke negara itu membolehkan Petronas terlibat dalam pembangunan medan gas utama Turkmenistan.
1: Yesterday, we signed an agreement and he has decided to place two major blocks. We would put Malaysia and through Petronas to be able to deliver one of the largest gas fields in the world. Although Petronas has been there for the last 30 years, but this is of course a very large facility that shows its extreme confidence.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama strategik yang dicapai dengan Rusia dan Turkmenistan itu juga bakal memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Sementara itu, komitmen kerajaan mengekalkan dasar yang terbuka dan berkecuali telah memperkukuh keyakinan antarabangsa terhadap negara. Tegas Datuk Seri Anwar, pendekatan itu membolehkan Malaysia menjalin hubungan kukuh dengan negara-negara merentasi blok geopolitik berbeza sekaligus mewujudkan peluang baru untuk kerjasama ekonomi. Lonjakan Malaysia ke kedudukan ke-15 dalam penarafan daya saing dunia berpotensi meningkatkan keyakinan pelabur terhadap sektor pembuatan negara. Presiden Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia, Jacob Lee Chow Kok berkata pencapaian itu juga mengukuhkan peranan Malaysia dalam rantaian bekalan global.
2: Kedudukan Malaysia dalam perdagangan antarabangsa yang kini berada di tangga kelima dunia turut menunjukkan kekuatan negara sebagai ekonomi perdagangan yang berdaya saing. Bagi sektor pembuatan, pencapaian ini meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan dan pengeluaran yang kompetitif.
0: Jelas Jacob, pencapaian tersebut turut membuka ruang kepada Malaysia untuk menerima lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi. Malaysia berhasrat untuk meningkatkan kerjasama media dengan Timor Leste menerusi agensi-agensinya termasuk Radio Television Malaysia, RTM. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, hasrat tersebut disampaikan melalui pertemuan bersama dengan delegasi Timor Leste yang diketuai Setiausaha Negara bagi Komunikasi Sosial Expedito Loro Diaz Ximenez bersempena Hari Wartawan Nasional 2026.
3: Saya juga ada mencadangkan untuk Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, IPTA, menjadi tuan rumah untuk sesi latihan wartawan-wartawan dari Timor Leste. Saya juga ada menyampaikan pandangan bagaimana Timor Leste boleh berada di kedudukan Indeks Kebebasan Media RSF yang sangat tinggi. Timor Leste berada di kedudukan nombor 1 dalam Asia Tenggara, manakala Malaysia di kedudukan nombor 2. Walau bagaimanapun, dalam keseluruhan indeks yang meliputi lebih kurang 160 negara, Timor Leste berada di kedudukan ke-30 dan Malaysia di kedudukan 95.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluas ke seluruh negara menerusi kerjasama strategik pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata skuad agri komoditi akan digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran.
4: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti yang kita laksanakan pada hari ini ni sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Pelarian mesti menghormati dan mematuhi undang-undang di negara ini. Demikian tegas Wakil Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR di Malaysia, Louis Aubin. Jelas beliau, pelarian tidak kebal daripada undang-undang sesebuah negara. Sikap saling menghormati perlu wujud antara negara tuan rumah dan golongan tersebut. UNHCR mengenakan syarat ketat dalam menentukan status pelarian dan tidak semua yang datang ke Malaysia layak sebagai pelarian.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peminat bola sepak tempatan menzahirkan penghargaan kerana berpeluang menonton Piala Dunia FIFA 2026 yang dibawakan menerusi platform RTM Klik. Ikuti respon Syahul Jess Ahmadi, Ahmad Zaidi Ahmad Zainal dan Nur Sabrina Ramli.
6: Tengok perataan ini, ponok dengan kawan-kawan, duduk tempat yang penting muhibah itu penting. Bukan semangat tu, semangat kita satu kelompok, satu muhibah. Kita boleh tengok bola kat sini, time ini kita berjumpa semua. Itu sepakat. Dan bola, terima kasih kepada kerajaan. Kenapa? Kerana tengok kat bola, tengok seorang kat sini, tengok kawan, satu keluarga yang besar.
7: Terima kasih kepada kerajaan sekarang ni pasal bagi tengok dalam RTM percuma. Siap percuma, semua orang rakyat boleh rasa bangga dengan RTM. So far yang kita tengok macam hari ni ada live Brazil dengan Haiti, semua masyarakat di sini rasa bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Terima kasih.
8: Okay, perasaan saya seronok kerana kita dapat bersatu hati lah dengan penduduk, dapat ukuah kita sama-sama kita tengok. Kita dulu berbayar untuk tengok television ni apa semua, tapi sekarang kita dah tak berbayar, percuma saja. Jadi kita fokus pengunjung untuk main hadir ramai-ramai kat sini lah.
0: Pemain tengah Belanda Frankie de Jong diragui untuk diturunkan dalam aksi kumpulan F menentang Sweden selepas mengalami kecederaan akibat pelanggaran dengan rakan sepasukan ketika sesi perlawanan sebelum ini. Jurulatih Belanda Ronald Koeman berkata pemain Barcelona itu masih mengalami ketidakselesaan fizikal dan tahap kecergasannya akan dinilai sebelum perlawanan di Houston. Saksikan Belanda menentang Sweden dan Jerman berdepan Ivory Coast awal pagi esok menerusi saluran Sukan Plus dan saluran OK di RTM Klik. Kerajaan Brazil akan memperhebat tindakan tegas terhadap pengendali pertaruhan haram dan menggunakan dana yang dirampas untuk menyokong inisiatif keselamatan awam. Itu tegas Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Langkah itu dibuat selepas jumlah pertaruhan yang sangat tinggi dikesan ketika Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang rancak berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan rasmi dengan Amerika Syarikat kini bergantung sepenuhnya kepada penamatan operasi ketenteraan termasuk di Lebanon. Kenyataan itu dibuat susulan penangguhan dialog kedua-dua pihak yang sepatutnya berlangsung di Switzerland. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai menjelaskan bahawa MOU yang ditandatangani baru-baru ini, fasa perbincangan seterusnya hanya akan bermula selepas beberapa peruntukan dipenuhi. Antara syarat yang digariskan Iran merangkumi penamatan perang oleh sekutu Amerika, penarikan sekatan laut Washington dan pembukaan semula Selat Hormuz selama 60 hari. Akhir sekali, kerajaan Australia kini bersiap sedia melancarkan pelan tindak balas kecemasan kebangsaan selepas Perdana Menteri Anthony Albanese menyuarakan kebimbangan susulan pengesanan kes pertama selesema burung di negara itu. Menteri Pertanian Julie Collins mengesahkan virus itu ditemui pada seekor burung skua coklat di kawasan pedalaman Australia Barat. Sebelum penemuan berkenaan, Australia merupakan satu-satunya benua di dunia yang bebas daripada varian selesema burung yang mampu memusnahkan populasi ayam, itik dan burung liar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
9: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Dedang limo enom.
1: Okey, jam asli titik sudah pun pukul 5 sore padau. Okey, lebih nombor titik jati bersama dalam rancangan ketua jati untuk ke sore padau titik bersama dalam rancangan Dendang 56. Jadi untuk kena suang suara muka sih, timur minyak bersama dari jati tak melupun sana itu kemai sabo ini titik. Jadi sebenarnya penawas lagi rancangan jati untuk ke sore padau titik dalam rancangan Dendang 56 sama-sama nanti dulu jadi tinggal pandai gaya jangkaan dan keadaan ada untuk ke bagian limbang yang mula tak pukul siam dondom itu kemai nasi sebuah pada jam. Pidumbo, jangkaan keadaan ada ulam sebelah sawah padau teh sabono pukul siam montong ite numa rasam pisinan doalan. Jadi khas no, timu muyun yang kalapa ngongo saya nete indika pidumbo minaro, pidumbo jasiakan ite malapa kongon, jadi darap no batati, darap no bukenau, joko mandala maju kena pelan, janji min saboy, lam alan yang muyun ngayon ini namai selamat no. Sementara no, keadaan laut dalam kawasan neglo sawah, gumbang sawah kurang tad kusung poin 5 meter. Sementara longos selaju tad barat daya, selaju kurang tad mopod kilometer sejam. Ino orang jangkaan nak ada dadau untuk ada uti yang ngemulut tad pukul siam dondom itu kemai, ino sebuai podo jam. Okey, naros lagi bersama Maya Berito jati yang setarus no. Pidumo suang alan berdagang yang maya dalam program sumbangan asas rahmah atau SARA dalam seluruh negara titik bertambah somok pota 2,500 kadai. Suang ino berbanding gano 200 kadai dalam masa program ino ngemolo tenalang. Menteri Temasan Hussein Kedua, Senator Dato Suri Amir Hamzah Azizan Mara, pertambahan ino nalang keyakinan jelama berdagang timur program berkenaan. Nyogot katangan beliau adalah bagian yang lebih suang kadai memposno jelama berdagang diok nak lebih pilihan timur penerimo untuk menebus bantuan selain ngeramai lagi ekonomi tempatan mepe penakon pebali hasil pebali perdagangan diok. Beliau makanino timur pemberitahu penguat program penunaian STR dalam kuasan UD ataupun kuasan dari bawah bandar Lunduk. Tambahno pengenaan SARA dalam Sarawak yang rekod kadar penembusan saboy siang pujam peratus. Tambah beliau, cara penembusan nganakat kenalan nintong ngenyanang penerimo ngalap barang-barang keperluan asas menjapau proses yang susah. Ino Berito jati yang setausa bersama dalam rancangan Dendang 56 jati untuk ke Sopadal. Okey, jam masih jarakan naus lagi berindang bersama. Lagu tada momonera bersama lagu no. Kakal Tengalan.

0: mencedera jaga kesihatan. Kesihatan.
1: Drive jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan, tabut bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
3: Radio Jati sudah tentu.

Langkah-langkah keselamatan tanggayo alun-alun, nyugut pengaturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa, neraib nyugut limit laju yang tenatap, daik deraib lam masa keadaan mita. Mayak, nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin Ketetat, Radio Jati.

0: Okey, aku bukti saintifik mara penyakit kencing manis atau sawatra atau agat inan yang lebih. Maya ni tahap kolesterol yang sawat yang menyumbang timu penyakit kardiovaskular itu lah. Maya ni pemakanan ataupun malan gaya iau yang jap sihat lah, macam bersigup, kurang senaman, stres atau ngalap alkohol ataupun air bisa lah. Maya iau boleh penakut lah risiko untuk kalap penyakit jantung itu kumai. Kementerian Kesihatan Malaysia aku marak timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalap naal setahu semua untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau badan kita lah.
1: Radio Jati, sudah tentu dalam genau.

0: Serangan jantung itu aku mai yang mula-mula aku no dol kuab sakit biasa no yo ngeliman dol di bagian kuab secara mengajut aku yo ni ngeliman kuab yo te kumai dege penisak barang yang magat yang kedua umos yang terlampau suang atau sakit yang mengajut yang ketalu sakit di bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribat bagian kibang sejap gi ro deliman dol kuab yang bagian normai yang keempat bilob-bilob yang kelima sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah nah, yang te arono disebabkan bahagian seluruhan rak pi bagian jantung auto sumbat yang ketuku keiman dol pi bagian alung sedan dia pun boleh jadi nalah macam dol tenai lagi-lagi pi bagian sawat tenai tapi bagian seribat bagian alung sedan macam dogol tapi bila jadi cek jantung cek ECG rupa no tanduk-tanduk serangan jantung.
1: Radio Jati sudah tanda dulu no langkah.

0: tanduk mental sungulun ino jap sehat, termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino saduk tak berjalamat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalamat lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi dalam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Dalam aspek physiological, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Dalam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja prestasi ino njok muncoy, maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif, maya payah untuk nantuk keputusan. Dalam aspek psikologi, sesungguhnya ino rasa njok puas genau, kemurungan maya selalu rasa lama tulang secara emosi.
1: Hai, aku Kelvina Amanda.
2: Hai, aku Claudia Alexa.
1: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, lam genau.
3: Okey, jam mostly the sabo jete masa pun lebih kurang 5 minit lagi untuk nasa boy pitu tugulu jete bersama lam kancangan Dendang 56 Meni Sabo pitu tugulu siaran FM Sinan Kusung 4.9 MHz lama tuntut bisa. Tidak mahu setengah lagi pukul 6 sampai 6, yang akan tahu sekalian panggungan siaran YFM Kucing. Jadi, tiap aku sibil nanan, nyabit muncul soap pada timur pimpin selid, yang muncul jadi bertamu lagi. Bye-bye. Kamu lagi soap no ya. Jadi, untuk nak berkenang bersama lagu ketuk, lagu terpol bersama lagu no pertama. Bye-bye.

0: Segulai sejalai.
1: Sadar lemai.
2: Sadar lemai.
1: YFM pukul 6 lemai. Nyentuk pukul 9 malam.
3: Hai kawan-kawan.
4: Hai kawan-kawan.
5: Aram merindang bala nembi amin.

Okey, nyak lagu ke dipilih kena mungkal segmen Sada Lemai kita lagu ke debai Jeffrey Tegong nyeliah ke Dirimpo. 9 minit dah lepas pukul 6 lemai. Sama lemai dengan bala kita ke lemai tu. Terima kasih megak ngagai Nancy Nanggai. Kau udah mulai dengan kita berpengelama 3 jam kelebih lagi berentak ngalih hari. Jadi pada lemai kita mulai ngaku Min Meliza Rayo Naridiato tentu yang nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, tu seprogram kami nadai berubah ungkup ke hari 6/26/2026. Ya, buat jam ke terubah tu lagi, nanti nadai penangguh. Ha, kita ada ke ninga ke berita ke dikunci ke menti sigih ba hello why kita. Dan yang lagi peninga aku dekat maca tau ke nampuang pesan berat ke bisik diterima kami. Nga kita ke dekat natai ke jaku gerah tau ke pesan rabat, pesan ngeta suliat tau anjung ngena email YFM Iban pia mega anjung ngena WhatsApp YFM Iban. Ha, jadi, bak jam ke dua kita urung pukul 7:30 lemai tau lagi. Mai kita ninga ke berita kereta bo terus sari YFM Iban di Kuching di tu. Jadi pukul 8 malam tu lagi. Aku Anti Min dekat gulai ngau temuai ke bisik datai ngagai konti YFM malam tu. Sapa na Ariskula Nina kini. Ha, jadi sedak ya bisik 4 ikut ni. Nambiak ke bisik datai ke konti YFM pukul 8 malam tu lagi buat program. Nambiak miat kita. Ha, jadi ke malam tu mega aku dekat mai kita medak live Facebook YFM Iban buat program. Nambiak miat. Jadi sebenarnya kita ni ingat ke berita ke dekat dikunci ke menti sigih aku lagi terus merindang kita bak segmen sada lemai kita lagu hari Gilbert Gawang kisah Maya Sekolah.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isi berinda kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

0: YFM segulai sejalan.
1: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
0: Okeynya frekuensi YFM di menua Kapit hanya di bakal kudah di padah kaku dulu agi hari tu tadi peningan eh pun sadar lemai kita eh. Aku ada ke berandau setama kita ninga ke berita ke dikunci ke menti sigeh baru telefon kita jam ke dia tu. Hello, sama lemai menti.
2: Ya, sama lemai. Min sabi alai ke perawak nah.
0: Sama
2: je minggu.
0: Ya, sama.
2: Nah, dah aku je minggu dah.
0: Sama Rinam.
2: Sama Rinam. Aku nemu tanya apa nuan tu lelek. Udah ngau rinti tawun tadi. Kalau gawak ni kore.
0: Ya.
2: Meseknya.
0: Meseknya ne.
2: Oh, ini hari panas. Sumpah hujan lah ban meh.
0: Ya, hujan lah ban. Nama sebut gaya panasnya kita.
2: Ya. Oh, lah ban. Namanya. Jangka aku balap. Peninga bala orang di Kapit tu bisa gagal mimi arti sudah ya nama kebuane dua kontijen dari Kapit iyo, menang
0: tuh.
2: Lumu dua ngelumu tiga
0: tiga nih.
2: Oh.
0: Mana mau pada kena sigesti de info ko kita.
2: Sigesti di au keboleh lumo 2 61 pelagu selama mingat nepe ya. Udahnya lumo 3. Ya nang bawai. Lumo 3 sudah SIDS Pampang Kapit. Bela ngena mantai ke ngepan Batar aja yang badai. Badai.
0: Ya. Cukup mandi ya. Nang ge bisa kenyuan ajat sida eta de. Hanya sempat ada dente.
2: Lu mantai ke ajat. Ini mana yang lu pantun menyukam yang karan ne. Aran siko nebiak ke cukup biak nyamin mu pantun.
0: Tak damenya.
2: Selalu ya ngau nanti bisa pengawa pupis perintah. Selalu maya ngaya nya nang deh.
0: Ya. Cukup mandi ya.
2: Ya nyak me pemana ngepan ke dibantai ke tahun tu ngepan Batarajang. Baik pada ngagai kita bala mayu bagi menua di kucing. Tapi puji tani ya ngagai sudah sebuat ya.
0: Tapi benar cukup rindu ngai pulai ke benar ya tadi ne. Agi ka meda 99 nitik kontijen. Nah dia dengi.
2: Ya betul. Aku tu meda live ban batibi ban namanya napuah ko. Anak keempat panas kalau kita lihat. Awalnya meh anak ke kontijen 57 sudah 61 pelagu aja kau tadi. Udahnya ngante pemutus kau kita sibuk agak.
0: Rindu sebenarnya nih lawan pengawal atau kau nyesuai hari gaga atau katu orang setahun sekali.
2: Ya betul. Alaban sida in 61 pelagu rumah mingatnya subak pan bisa ngau bak keteri niti daun bak bagi menua kita di Kapit serinya deh. Di pantai Seraya Baru.
0: Ngepan sida ya sama sama curah.
2: Sama.
0: Leka mana juangnya.
2: Betul. Runyong palak sudah sebako, baju hujan sudah sebako, tali hujan sudah sebako, sebako memang yang. Untuk uliah gamal gagal sebako, lu kurang, lepas dah disiwa deh.
0: Ya, rindu medak ne.
2: Ya, awak nyak me. Namanya kira namanya nyangkong pelitar Kapit punya tadi deh kita ilah mai serai masuk ya ya awaknya meh jadi ngui yang agak ya bawa berita hello why Kapit kita ke sekali tu min ngam kau peringat mayu nak berasai ke speku munyi ko laut ne pejam celak aw ne nu dah datai ke Sarawak ku sayang seminggu lagi minggu baru nyok de kami belaban ngau tadi tau de aw kita nemu dia bagi menua Kapit deka dia tu pengawak Sarawak ku sayang ianya dipilih ba keempat orang menua keempat daerah keempat nya 26 27 ngam ke 28 tangku meda pengibuah pengiruah sida komiti ke ngatu pengawak tu sikit udah belabuah kita meda kemeh kalai palan nya udah didiri ke kalai palan no Sarawak ku sayang nya ba sepiak tengah laman dewan suaranya besar indo nya udah di namanya udah disungguh udah agak maneh dia tu udah di atap udah di kemah semua ne udahnya utai ke bukai jangka aku tidak ada pensibuk ke ngatur program kena mitik program lebih agak yang kita berhati ke dalam kandang 3 hari 3 malam kadia macam-macam pengawak atau ke TBT ke bisik dia tu mak ke malam dia pangau pemerinang malam kebudayaan semangat bisik dia tu lalu nangkan kenyak peningan mayu nanti kita berhati ke seberapa tu bisik mengka tuan presiden bagi menua kita di kapit Elvis dia sudah berkongsi ngau peningan mayu sekedar hari program atau aktiviti ke bisik dia tu bersemai ngau Sarawakku sayang kelimpah ke sidak hari upepis perintah ke bisik muka kuantar dia sedari NGO pembisik pengawal jual ke pemakai keraf pembisik dia tu jadi utai ke nari hati ke ngerinduk hati aku ya bak kumpul aku ni di peraduan nama ke buah ni melaban ke bas nentang di peraduan tu kita nemu namanya genap kita ke datai ke ya. Nanti kita akan ngau i peraduannya tentu ya kita akan isi pum bisi utai ke perlu disawut kita laban jangka ku nadai ya banget susah ni nanti ya bisi sikit rezeki tua ungkut tua tua laban perayis ya 4 IG motosikal yeah. 4 buah motosikal dia bersaya yang ini lalu baik pulai lalu boleh deribau bukan nama ini munyi koresin kapit yang ada laban rutik keretanya udah di motosikalnya udah diadu lemahnya insurans udah diadu bisik hemat sekali di break terus kena ya. Ya. Ini nemu aku sikap orang ke boleh mai pulai motosikal ini min ya, amin aku kata nak nemu deribau jual aku kanya. kelimpah hari musikal alat-alat elektrik kebukai pan bisik mereka bahas tentang price grand price bahas tentang i peraduannya lalu program toka tibukai macam-macam baka tarik tali mereka bisik dia tu suka rakyat deh utai kebekanya lalu bisik mereka fun walk fun run mereka bisa dia tu jadi yang kita ke dekat ngau fun walk ngau fun run untuk peningah 28 hari bulan 6 2026 berlabuh hari pukul 7 pagi jadi bahas tentang fun walk tu nama tu bisik perayis ngagai orang kena baju kecukur seputih yang bahas tentang fun walk tu. Arti ya, ni nemu kita bisik kreatif kini berjalan lumayan sepamanya 3 km. Kita berkena ke tau ke bertema beramai ke Jakob Sarawakku sayang. Kita ingin nak ngepani ban kini. Bukan ni meh banglamiak di rempu pihak antar dan eh. Nyak pan bisik dia tu lalu bak suka nikah rakyat. Jadi bak suka nikah rakyat tu peningah. Kan kita kerja ngau terus ngeregister di Rempu kena 26 hari bulan 6 2026 tu ilah pukul 2:30 lemai bak gelanggang futsal majlis daerah Kapit. Jadi nyak sepiak kemeh jalan eh kita ke tau dapat yang dapat ke Rempu kia. Jadi sementara sukan ke bisik dibuka maya tu bowling kelapa Belanda dalam guni, berjalan dengan batu bata, ngisi air dalam butuh, ngau megak biskut gantung. Nyak basentang, suka neka rakyat. Nyak meh, muak ke malam, dia megak bisik nama aku kita, pangau pemerintah atau ke pentas rakyat, ngagai bala ke bisik dapai muak ke malam lebih lagi kena ke 26 hari bulan 6 labur di pukul 8 malam pak pentas utama malam budaya Sarawak dia bisik artis ke dekat merenang kita bakal sidak hari raban kula tak ben bisik mega Mawat, Karen Libau, Gwen, Spini, ngau MSU. Mega bisik datai merindang lebuh maya malam budaya Sarawak kena 26 hari bulan 6 2026. Lalu ba utai ke bukai tak ke lebuh maya 27 pan bisik pangau pemerindang. Jadi intinya mak kita ke datai malamnya mega pen mayuah artis ke dekat merenang kita buat konsert rakyat buat pentas utama megak pukul 8 malam 27 hari bulan 6 kita bisa band di Jaksa bisik Mega Artis Yadi, bisik Bob Yusof, bisik Dayangku Fazilah, bisik Karen Livau, bisik Phil Afendi ngam Mega Bibi Shima. Jadi datai meh babala mayu ah sepemanjai pengawak Sarawak ku sayang ke Dato SKS bab bagi menua kita di Kapit. Okey, tunjuk kita di Kapit Mega namanya. Nang nyukung pengawak ke bisik dia tu sidak perintah na. Okey, nyaknya amin ngam ngam peninggal mayu ba hello wai Kapit kita tang sebenarnya ngai kita ke dekat ngau ba pengawak safari kalai ba pengawak tu meka pan udah dibuka program balih Kapit Safari mensambung tela min eh udah ambil Sarawak ku sayang kita lalu berakit udah berakit lo kita lalu niki bukit nyak dek ya, udah dia utane pulai kai pulai ke bukit
0: ya, bisa berapa nyak kata dente ya niki tu
2: bisa neh
0: udah betisi lagi ku kita
2: okey au nyak meh berkawuh ngau program balih Kapit Safari edisi ke 29 ke tahun tu dekat tu kena 17 18 yang mega 19 serbulan 7 2029 pak rumah Jonas Anggai Pasar Kapit ini sepenyampau 42 km. Jadi itu terbuka bakal selama mega kategori terbuka lelaki dengan mega terbuka induk. Price ke cukup mana sudah disedia ke. Jadi namanya ngau meh bahas tentang tu ambil kita nemu cabarannya. Begini kita itu punya sama setiap kumpulan. Semangat kita ini. Price sikit cukup mana udah disedia ke jadi register kalai perang kesiliak kita tahu ngiga AO Jos Anak Candua Balumo 019-227-4428 tahu ke ngiga AO Tony Anak Ringgi 017-807-0164 jadi penerang kesiliak ialah aku dekat beranau ngau residen Kapit kita yang TBC peluang munyiku ya serak tu dulu kami berkongsi berkawan dengan Sarawak ku sayang udah Sarawak ku sayang baru kita fokus ngakai balih safari laban pama bisa balih safari itu tentu ya utai ke cukup narit hati cukup ngerinok ke hati utai ke dante-dante bagi menua kita di Kapit dan ya powerboat tak kelumak perahu laju speedboat ku kita you know oh nya ya ila kita nguji ngiga awak namanya ngiga ngagai residen ngagai ne awal bagi kita nemu ya si buat anak kau leh ngiga sudah tua ne ila kita berfungsi baru berita kena nak agi kenyemata agi ngau residen kita bakau ngau balih Kapit Raf Safari okey nya utai kau leh dikunci kaku ba awak hello wai Kapit kita ke sekali itu min boleh baru ngen wan dikunci di YFM di Kuching terima kasih ya.
0: Okey, sama-sama nanti. Sama jalan ke awak mega. Okey, bye-bye. Hanya berita ke dikongsi ke Menteri Sigih bah Hello Y Kapit kita ke Sarito. Kita berperinang dulu peninga. Lagu hari Linda Benang nyurut ke diri. Tak kumpai nyurut ke diri. Agi terus gulai sejalai. Ngau kami bah sadalamai. Sadalamai.

0: Maya ka ba nyo barang, tentu kita kaminta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulong may business ka ban, ante ada duit ka meli, tulong share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung ka ban. Ila kita nyo barang, sida iya ga nulung. Pesan to ari aku Natalia ni angga YFM.
1: Ya, gina po pesan ke BCD kena teka kita ngagai YFM kalai pesan ke sekali tu.
2: Ya, sari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
3: ke 25. Pesan kemampayan ya kena lah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Okay, pendengarnya, meh cara handur kita ang natai ke pesan berat ngagai YFM, kanya kita bisa ikat ang natai ke ajaku gerah pesan ngetah sulit, tanjung ngagai nomor ke baru aja udah disebut kaminya tadi. WhatsApp YFM Iban, piamaga email YFM Iban di Kuching. Hanya di tu pesan berat ke terubah ke bisi di peda aku, hanya di tu pesan ngetah sulit, lalu muai terbalu. Jadi pesan tu diterima kami Ari Muhammad Arman Jahran tau ke Ayoy inya Alisius Jaram kalaya madah ke pengawak ngetah sulit niang apai sidaya ianya besi anak umpi tau ke apai Ayoy jadi atur pengawak ya ianya pengawak ngetah sulit maya 27 bulan 6 2026 ianya Ari 6 pukul 6 pagi. Jadi pengawak muai yang terbalu ianya maya 27 bulan 6 2026 menyak malam hari 6. Jadi kependam alu nganjung sungkup pagi hari Minggu 28 bulan 6 2026. Nyak tadi atur pengawak ngetah sulit lalu muai yang terbalu. Ianya niang apai Ayoy. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan ke jauh atau ke semak, kaban seperantau, piamega, kaban seperindang, ngau semua bala ke kalak. Nemu serta ngelala niang besi anak umpi atau ke apai ayu itu. Jadi bala kaban belayan ke diau di rumah Jabing nang Selabi, Pakuh Uya, rumah Labang Ayum, skim Skuau, rumah Tadung, skim Skuau, rumah Rantai, skim Skuau, rumah Melilas, Brunei, Penaga, Brunei, Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, Pia Mega, Kawan Belayan di Brunei Mega. Jadi, bapak pesan tu tadi, madah ke pengawak ngetas uliat tu, dekat diatur, bapak rumah niang tu, ianya nombor 19, sepanjang jalai, nombor 11, jalai Kalajau. Inya perpindahan Penaga Seria Kuala Belayet Brunei. Inya tadi Nur ngintu tau ke ngatur pengawak ngetah sulit alu muai antabalu besi anak umpi tau ke apai Ayoy. Inya niang besi anak umpi tau ke apai Ayoy. Jadi dipadah ke dito ngetah sulit 27 bulan 6 2026 pukul 6 pagi. Jadi muai terbalu hanya malam hari 6 27 bulan 6 mega. Jadi pagi hari Minggu alu ngage pendam nganjung sungkup. Nya tadi pesan ngetah sulit alu muai terbalu. Jadi age berarti ke sekedar pesan berat kebukai. Jadi tu mega pesan ngetah sulit peninga datai hari Jeraba anak angkiang tau ke Inai Jovan tau ke cepiak anak apai tam. Jadi madah ke ngetah sulit niang laki ya ianya Sajen Jeffrey anak masiang tau ke apai Jovan tau ke dikelala orang menantu angkiang anak canggat. Jadi nguan ulit ianya malam hari 5 26 bulan 6 2026 lalu muai ulit pagi hari 6 27 bulan 6 lalu ngambil yang terbalu paginya mega baru maminis Sungai Rau Munus Jalai Pakan Engkamup Entabai. Jadi ngotok peninga pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan di Batang Bakung, Batang Selepin, Malang, Sungai Buloh Bakung, Bukit Kisi, Bekelit Sebutik, Sebang Kuari, Kawan belayan di Sebang Padang Bilun, Balai Ringin, kawan belayan di Danau Melikin, kawan belayan di Bintangur, Sungai Kawi, Kelepu, Madur, Rayah, Sungai Kuyat, Sungai Menuan Kapit, Piemegak, kawan belayan di Jalai Merurun Tabai, Nyengkaum, kawan belayan di Sepemanjai Jalai Batang Tabai atau ke Pakan Engkamup, Piemegak, kawan belayan di Batang Sengai, ya, Nanga Sayung, Ngau Lasa Pasien. Ya, tadi pesan kalai madah ke pengawak ngetas ulit ke diterima kami Ari Jeraba anak angkiang tau ke inai joven tau ke cepik anak apai tam. Kalai madah ke pengawak ngetas ulit niang laki ya. Ianya Sajen Jeffrey anak masiang tau ke apai joven. Pia megak dikelala orang menantu angkiang anak canggat. Jadi nguan ulit ianya malam hari 5. 26 bulan 6, jadi uliat dekat di kertas pagi hari 6, 27 bulan 6, alu ngambil entabalu pagi nyak megak. Jadi pengawak tu dekat di intu abak rumah minis Sungai Rau Munus Jalai Pakan Engkamup Entabai.
1: Sada lemai.
5: Sada lemai.
1: Sada
5: lemai.

aku Lina anak Giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawa 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia

merantau tau ke merekat ke Regang niang jati anak atingga. Jadi pesan tu datai ari anaknya hanya Rida anak Edwin Rajau. Jadi madah ke dekat merantau tau ke merekat Regang niang jati anak tingga. Jadi pengawak tu dekat diadu ke 27/6/2026 pukul 9:30 pagi buat pendam Christian Anglican Perutan Siburan. Jadi ditangkan ke ngau pengawa makan lemai pukul 7:30 lemai bak rumah Ucuk Iempu ianya Nelly anak Lanjat bak nombor 106 Taman Samarindah Baru lorong 13A2 Jalai Datuk Mama Musa di Kota Semarahan. Jadi ngau tu peninga pesan tu dituju ke ngagai kabam layan ke ngelala niang jati anak tingga bak dini dini alai kelebih hagi ngagai bala kabam layan di Banting Lingga, Seriaman, Engkeranje, Munggu Sawak, Semulong, Kuching, Bintulu, Miri, ngau kembelayan di Serian, pihak megak kembelayan ke Bukai, kena boleh disebut nama dito. Jadi berita ke sila agi, kita tahu bertanya, bertelipun ngagai Ucuk ya to, ianya Nelly anak Lanjat, bak nomor ya 019-822-1322, tau ke 013-819-1322. Jadi pesan tu tadi peninga ianya pesan merekat ke Regang niang jati anak tingga ke diterima kami hari anaknya ianya Rida anak Edwin Rajau. Jadi pengawak tu dekat di Intu Maya 27/6/2026 pukul 9:30 pagi bak pendam Christian Anglican Perutan Siburan alu ditangkan ngau pengawak makai lemai pukul 7:30 lemai baru mau Ucuk ya ianya Nelly anak Lanjat bak nombor 106 Taman Samarindah Baru lorong 13A2 Jalai Datuk Mama Musa di Kota Semarahan. Jadi berita keterang lagi tak bertelepon bertanya ngagai Nelly anak Lanjat bak nombor ya 019-822-1322 tau ke 013-819-1322. Ya tadi pesan ke BC di Pratika aku lagi nampung sekedar pesan berat ke Bukai. Jadi tu pesan ke datai ari cumian anak cendang. Madah ke pemati apa ya hanya cendang anak majang tau ke laki samba anak rengan. Jadi ya tu udah nadai 20 bulan 6/2026 pelabak ku bulan 6 tu ni laban ditulis baditu yang nadai pada ke 28 2026 ngarap ke orang kenganyo pesan tu tadi yang metul ke pesan tu ni. Jadi aku nanduk baru pesan ke diterima kami hari cumit anak cendang kalau yang madah ke pemati apa ya cendang anak majang tau ke laki samba anak rengan ku dah nadai 20 bulan 6/2026 lalu dekat di Sengai atau dekat di Intu 22 bulan 6/2026 Barumah Basia Melaka Terai Debak serta dekat di Anjong atau dekat di Kubur 23 bulan 6/2026 Bak Pendam Sedah. Jadi ngau tu sidak yang nesau tak ke mesan ke kabam belayan ke diau di rumah Bawi Rapung, rumah Gara Belasau, rumah Jimbat Diet, rumah Kemarau Lakis, Sabar dua buah rumah, rumah Seli Tunggal, rumah Jumat Entawa, rumah Rayong Nangalup, rumah Isa Babu Kara, rumah Jawat Babu Tengah, rumah Simon Babu Delit, rumah Markus Lubuak, rumah Cendang Penunus, rumah Stephen Lambur Jerai, Menyalin dua buah rumah, Teru tiga buah rumah, Suri tiga buah rumah, rumah Lidi Ulu Babu,
blok dua buah rumah bala di Sayah Niah, rumah Gimang, Lidong Betung, nyengkaum kabam belayan ba rumah Mai Babu Kerangan ngau rumah Legum, serugap serta kabam belayan ke Ngelala, niang cendang anak majang tu, kita dipinta datai ngagai rumah Panjai Basil, Melaka Terai Debak. Jadi, nya pesan ke bisik diperhati kaku, kalai madah ke pengawa Rabat,

madah ke cendang anak majang, tau ke laki samba anak rengan, udah nadai saritu tadi 20 bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai 22 bulan 6 2026, serta di Anjung 23 bulan 6 2026 bak pendam sedah. Ya, tadi pesan kauliah di baca aku bak jam ke terubah tu, kita berperinah dulu. Lagu ke berpadu nyawa Ziger Lang ngau igup yang megak Julius tua bertemu baru.

Okey, lagu ke dipilih kena merenang kita bab semen sadar lemai. Tajak jam kita dia tu nyudah pukul 7 lemai. Terima kasih laban lagi seluruhan Mila YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Okay, kita kebunuh ngenat ke diri bak ujung minggu tu. Angkanya baru aja udah ngau orang nguluk pengawak niti daun tau ke bisi mendak pengrami ke bisi dia turunnya pengrami niti daun tau ke berjalai bebala mayuah lemai tu tadi. Ianya berengkah hari tengah hari tu tadi urung pukul 12 tengah hari nyentuk ke lemai tu tadi pukul 5 lemai. Bala peningat kita ke dia di menua orang gawak di menua Tasik kita ke di menua Kalimantan Barat Indonesia. Ya, nama berita kita jam ke dia tu yang kaum bala kaban kita kenang ya rindu abah pengawak ke bukai abah pengawak bergagak ke pengelandiak jari abah pengawak berkebun bertanam bertupi. Yang kaum kita ke ngereja pengawak-pengawak ke bukai ke ngelantang kati kita kelebih lagi bak maya ujung minggu bakat tu. Ya, nanti tanya gaya hari kami di puak bandaraya Kuching bak jam ke terubah tu tadi maya aku tamak ke konti cukup mana panas seperenciang bak luar. Hari pagi tadi udah tumu ayan mata panas ne hanya kaum langit pendang ya ciru di pedak kita ya ciru kakunya tadi nang ya udah tampak di pedak bakal tu tadi ne hanya di bisik berbalik na lama lebuh ke ngau ngulu pengawak berjalai bebala mayu atau ke niti daun begulai ngau upis hari atau ke disebut kita hari Jabatan Premier Sarawak. Berarti ke utai ke bisi diatur dia ngau gayari pen bisi bemua nak lama bisi megak hujan beberis nak lama tang pulai manah baru ne. Jadi pengawak berjalai bebala mayuh atau keniti daun tu tadi udah mujur diatur datai ke lemai tu tadi. Pengagati yang bala kita ke udah menang bak pekiat berjalai bebala mayu atau ke pekiat niti daun berkena ke pakaian berkena ke ngepan ke cukup mandiang mandiang serta manah pi megak mantai ke ajat kita mantai ke bungai ngau main asal tajak mansak pen tang cukup manah di pedak mata nak nemu berkeni ka niu berkeni ka madah pemanah ngepan ke dia kena semua mana-mana magang di peda aku. Okay, kita terus berperindang ke sekali tu dengan lagu ku dah dipilih aku merindang kita bak segmen Sada Lemai. Yang sebenarnya kita ingat ke berita pukul 7:30 lemai tu lagi peningat kita ke benung nyumai benung berapi tu ku dah makai kini lemai tu. Tu lagu kena merindang kita. Nih, lagu engkin yang Ari Daniel Petrus ngau Denny Umpiang.

0: Pemujur ke uleh tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: YFM Segulai Sejalai.

Okey, lagu kena baik Larry Abun Owai Adara ba sada lemai kita. Jadi kita kenang yang berguna ke gaya hari peninga lebih lagi buat pengelama 12 jam hari pukul 4 lemai tu nyentuk ke tumu pagi pergila. Jadi tu bisi report ke dikunci ke Ari Upis Med Malaysia atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia kalai di padah ke ditu buat pengelama 12 jam rengkah hari pukul 4 lemah untuk ketemu pagi pergilah bisi dekat ribut serta kudik di sekedar kandang Nur di Pelilia Menua Kucing di Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang. Jadi mak ke malam hari untuk ke tumu pagi pergila dia deka hujan bak sekedar kandang Nur di Kucing di Serian Semarahan Seriaman Betung Serikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang Mega. Tasia bergelombang ngau peninggi 0.5 ngagai 1.0 meter. Jadi angin berpuput ari selapak ari selatan ngau penglaju 10 ngagai 20 kilometer sejam. Jadi gaya tikas pengangat gaya hari atau kesuhu ke kita ini 24 darjah Celsius nyentuh ke 34 darjah Celsius. Ya, ke report gaya hari berpengalama 12 jam rengkah hari pukul 4 lemai itu tadi nyentuh ke ngagai tumu pagi pergila ke dikunci ke Raban Pemesai ke Gawak Upis Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi terima kasih ngagai Pemesai ke Gawak ianya Fazmi bin Syukri ko dah berkunci ke gaya hari nah hari Med Malaysia. Kita berperindang ke sekali itu peninga atau lagu hari Ita Median Lebuh Maya Ati Betelai.

Sama lemai peningap gulai ngaku Min Meliza Rayon bak berita lemai hari 6, 26, 2026. Keterubato Batang Berita. Sarawak diaku nyadi Petro Elektrostat Palan Strategik Teknologi Kuasa Jemahila. Sektor peruncitan dipinta ngerembai ke operasi ngagai menua pesisir nyungka pemansang ekonomi menua. Langgur ngagak sekolah bergenturung di Limbang kena mutar ke Penangguh Ampuh Bah ngangkat ke kualiti pelajar Nembia. Ya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sarawak dia tu diaku nyadi sebuah Petro Elektro Stat. Premier Sarawak Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah ngaunya ngangkat ke menua tu nyadi palan strategik endo ngemansang ke teknologi baru ngau ngaliah ngagai kuasa Jemahila. Sarawak diaku laban ngembuan mayo Asia kuasa tau dikenak baru. Kelimpah ari Asia gas asli diulih nyedia ke stok kuasa ti Emeruan. Ia madah, semina sekedap palan di dunia nerima aku kesama laban kuasa Siti Ari Puguk Besai bak pemansang industri ngau ekonomi. Penglebihnya, nyadi ke Sarawak unik serta narit ati bala saintis serta pakar antarabangsa ngerandang peluang kerjasama bak mayo bengkah bidang. Ia mansut ke Jakarta bak pengrami NREB Excellent Service and Awards Night 20 and 26 ke diatur bak kompleks Unifor di Kuching. Bak pengrami bukai di Kuching, Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari ngansak sektor peruncitan ngambil majak ngerembai ngagai kandang menua pesisir. Tu dikena nentu ke pemansang accessibility ngau infrastruktur tidi sedia ke perintah setimbang kelimpah ari nyungka pemansang ekonomi. Kelimpah ari nyungka pemansang ekonomi menua serta ngangkat ke tikas penghidup rakyat di menua pesisir. Ngenang perkara kesama yang arap ke jenama peruncitan ari menua tu mega oleh terus ngerembai ke operasi ngau muka mayuh agi pampang yang kaum rembus ngagai market antarabangsa dudi ari ilang. Langgur numbuh ke sekolah bergenturung ti ngempuang 4 buah sekolah primary di Limbang dipedak nyadi cara ke timpuh panjai kena mutar ke Penangguh Ampuh Bah. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah Madah langgonya ngawo sekolah SK Meritam, SK Tiga Kampung, SK Talaha ngau SK Kuala Awang ti Suah Ampuh nyentuk ke pengajar ndak uleh ngajar lalu bala nibiak ndak uleh bersekolah. Palan alai ngagak sekolahnya udah dituku ianya ndak jauh ari Kampung Talaha ngau Kampung Binjai. Projek tu dekat diterus ke pengudah dipersetuju sidak sekolah apa indai serta PIBG. Yang mansut ke Jakarta ngagai pemberita di Limbang. Kaban Parlimen Limbang madah ke perintah mega mansiak langgur peminta ngau guna ngagak sebuah sekolah secondary baru dikena nangkup peminta pelajar bak kandang menuanya. Bintulu Port Holding Berhad BPHB majak negap ke komitmen ya ngagai pemeruan rampak menua ariti berjalai ke mayo bengkah inisiatif teknologi gadung ngau kurang karbon. Sapit Menteri Kuasa ngau pemeruan rampak menua Sarawak Datuk Dr. Hazlan Abang Hipni Madah pengawaknya ngayan ke sektor industri bempu pengawak tip berguna lebih nyukung agenda ngalih ngagai kuasa ngau pemansang menua ti meruan. Ia madah ngenak teknologi bakal sistem solar photovoltaic serta motosikal elektrik nyak mandang ke company endang berbendar dekat ngurang ke karbon ke dilepas ngak onda ngerugak penyikar operasi. Ia maksud ke Jakarta maya berjadi ke inisiatif pemeruan ngau gadung BPHB di Wisma Kontena Port Bintulu. Kita datuk benar mendiang ke berita lemai dari YFM.
Penyampau Permis Dagang tinggal ngambil bagi bak program sumbangan asas rahmah tau ke SARA di Serata Malaysia Diatuk Bisik Nambah semak 13,500 permis. Enti dibanding ke semina 700 permis aja maya program tu berengkah di Pejalaika. Menteri Perkara Wang II, Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Mada, penyampau ti bertambahnya ngayan ke pengarap ati orang dagang ngagai program tu. Mayuh agi kedai ngau ngambil bagi nyeng kaum orang dagang miet ngujung ke penerima mayuh agi palan alai nebus bantunya kelimpah hari nyungka ekonomi menua ngau nambah ke asia jual orang dagang miet. Yang maksud ke jakut tu ngagai pengarang berita, pengudah program ngambil bantu STR bak kandang menua ulu di Londo. Di Sarawak, 99% bantu SARA udah ditebus. Cara nebus ngena kad pengelola diperhati ngemudah ke agi penerima meli barang ke diguna nintiang hari ngau ndak ngena cara ti mar diadu. Berbangunnya, Senator Datuk Seri Amir Hamzah madah kebisik 20 palan kaunter alai ngambil bantu sumbangan tunai ramah STR dibuka di Serata Sarawak. Kaunter tu ngemudah ke pengawak ngeregister ngau merik cash bantu STR ngagai sidak ti nadai bisik akaun bank. Inisiatif tu berguna benar ngambil nadai agi rakyat di Kelawang nerima bantu ti bisik disedia ke perintah. Di Sarawak, kira 1.3 bilion ringgit diberi dengan program STR. Opis Menteri Pengerai Malaysia majak negap ke pengawak ngiri ulah ngemeran gaya penghidup tip berpengerai dengan jelajah Agenda Nasional Malaysia Sehat ANMS. Sapit yang dipertua Dewan Rakyat Kemegak Kaban Parlimen Lanang, Alice Lau Kiong Yeng Mada, tujuh inisiatif tu ianya dikena ngubah cara sistem pengerai menua hari ngubat ngagai nagang penyakit ngau ngelaku ke perkara pengerai. ANMS nyemetak mada kebesai guna ngemeran pemakai ti mana ngagai pengerai, aktiviti fizikal, ngatur stres, nak nginsap, ngau vape serta nyaga pemersi rampak menua. Pemujur agenda pengerai menua megak berguna ke komitmen dari semua orang yang kaum perintah, sektor swasta, NGO ngau mensiam ayuah. Yang maksud ke jakut tu buat program ANMS peringkat Parlimen Lanang di Sibu. Wacana Bahasa Jiwa Bangsa sebagai hari program kebisik diatur maya nyambut ulang tahun Dewan Bahasa dan Pustaka DBP ke-70 tidakak diatur di Kuching hari 1 minggu baru. Direktur Jeneral DBP Datuk Dr. Hazami Jahari madah ke programnya dekat bejurai kebesai guna bahasa Melayu yang dijakuk ti ngempuang rakyat di Sarawak. Sama bisik diatur maya pengerami itu ianya mantai ke teater muzikal Restu Jiwa Pahlawan hari nebiak Sekolah Seni Malaysia Sarawak kelimpah hari mandang ke Saimbara Ekspresi Muzik Bahasa Jiwa Bangsa. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar, Ngabinia, Topuan Datuk Patingi Fauziah Muhammad Sanusi disadang datai Nur Berjadi ke programnya. Yang maksud ke Jakoto maya program Randau bergulai ngau Sarawak FM di RTM Kuching. Bisik 320 ikut orang ngau masuk Sarawak Ekoran 5.0 peringkat Sarawak. Program kediaturnya mandang ke komitmen tindak ngetu kena ngiri ulah hidup berpengerai ngau pemberhati-hati pasal nyaga pemanah rampak menua. Penganjurannya mencerminkan komitmen keberterusan aku nampung baru bisik 320 ikut orang ngau masuk Sarawak Ekoran 5.0 peringkat Sarawak. Program kediaturnya mandang ke komitmen tindak ngetu kena ngiri ulah hidup berpengerai ngau pemerhati-hati pasal nyaga pemanah rampak menua. Flag off pekit tu dekat dipenyadi ke Sapit Menteri Pengangkut Sarawak Langit ngau Jalan Alun Datuk Dr. Jerib Susil. Program kediatur pengakap pilih pedawan tu mungkul pelandak penyawa 4 km berkejang dari Parish Hall St. Philip Padawan ke Kampung Anarais sebedar mulai ke ngagai endua berkejang.
Sarawak Ekoran 5.0 Tediatur Seretai di Serata Sarawak yang diprogram ke Diatur Pengakap Sarawak Nintiang Tahun. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak diaku nyadi Petro Elektrostat Palan Strategik Teknologi Kuasa Jemahila. Sektor peruncitan dipinta ngerembai ke operasi ngagai menua pesisir nyungkak pemansang ekonomi menua. Langgur ngagak sekolah bergenturung di Limbang kena mutar ke Penanggur Ampobah ngangkat ke kualiti pelajar Nembiak. Tunakak kami nabur ke berita lemai hari YFM yang diberitanya tadi di Tusun Monica Gary lalu disalin Alinda Suya hari bilik berita RTM Kuching.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 26 dalam tahun 1991. Delegasi seminar di diatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA bisik mulu pengrami makalemai barumah Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi tu nyeng kaum pengari ari Brunei Darussalam, Malaysia, Sabah Gau Sarawak. Seminar tu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud. Bejaku lebih jadi ke seminar tu, Dato' Abang Haji Johari madah ke cukup guna orang Islam menjadi teladan timana ba pengawak ngerembai ke pengarap. Bisi datai maya tu Presiden Konsil Islam Anis Abud gau Sekretari Eksekutif RISEP Abu Zaharim.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Aku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah. Dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuh megak, bisi penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, ke ngujung ke perang, tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakut dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

Okey, hanya tadi lagu kena beri nama pelakon lagu kedai baik penyanyi kita Heli ke lemai tu. Nak berasai yang megak ni. 53 minit dah lepas pukul 7 lemai. Kalai aku lagi bisik temuai ke dekat datai buat program Nembiak Miat. Okey ke dekat datai kebenar ya. Sigi udah datai buat konti YFM. Kita boleh medak live Facebook udah tu lagi. Ada kat gulai ngebala peningan Nembiak Miat kita ngau anti miat. Nembiak ke sekali tu ianya Ari SK Gemang di Serian. Sida ya kalau datai keterubah subak dua ikut datai tang mayanya sekali lagi minta ampun lah bang mayanya subak bisi penangguh mimit ba live Facebook. Jadi dia tu kita bersampi ngarap ke. Nada penangguh lebih maya kita ke medak live Facebook. YFM Iban udah tu lagi begulai ngau Nembiak Ari SK Gemang. Lagi terus berperinang ke sekali tu dengan lagu kudah dipilih aku seraya kita nganti program Nembiak Miat pukul 8 malam tu lagi gulai nganti min serta 4 ikut Nembiak ke bisi datai 4 ikut induk ke minggu tu live bawah Facebook YFM Iban lagu hari Phoebe Chloe Dimpu Nuansiku.

0: Hello, ha, nyak lagu kena mungkal program Nembia Mit kita. Hello, ngagai semua bala peninga Nembia Anti Min. Nama berita bala peninga Nembia Anti Min ke lemai tu. Udah sedia dekat medak live Facebook YFM Iban. Ha, siapa nak nebiak ke di kangau untuk ni. Maka kudah dipadahkan tim Min tadi. Nebiak Ari SK Gemang. Dia tu kita medak live Facebook. Kita ke lemai tu. Ianya nebiak Ari SK Gemang Serian. Ya, kita bisi medak live Facebook atau aba-aba so Facebook YFM Iban. Pemegang oleh ninga ke kami ngena frekuensi di menua kita jam ke dia tu nya sida 4 ya. Induk magang-magang temuai ke datai gulai ngau anti min baka ke lemai tu peninga ne. Jadi kita berkelala dulu ngau peninga nembiak miat kita ke bisi datai ke konti yang kawum bala cegu ke bisi nyempulang sida ya datai ke konti YFM Iban nya pengajar Ari SK Gemang Mega. Pia Mega guru besar sida ya bisi ngau datai tang nadai ngau anti min ba konti di tok ne. Semina sida 4 ya tu ajak bisi datai ke konti dekat Merindang bala peninga nembiak miat kita ke malam tu ba program nembiak miat. Baka selama mega sida ya bisi dekat belagu, bisi bega dekat bercerita, bisi mega dekat begano nanti dah salah ko. Lagi kita sama ninga ne, kita berkelala dulu ngau sida empatnya. Tang sebenarnya peninga program nembia miat kita ke sekali tu kita bisi penaja ne. Terima kasih ngagai Muhammad Hazwan, Muhammad Azwan bin Ramli ya ke Ari Taman Liling Jalai Matang ke udah sponsor kita ya. Sponsor kita perengkah kena nembiak ke sekolah ne. Nanya lah baka pensel warna acuak ke kita pia mega pengerak bisi mega di sponsor pemarut atau ke kini kita ke mana sharpener ko sida ya ne. Terima kasih ngagai Muhammad Hazwan bin Ramli Ari Taman Liling di Matang nya stationery ya ne. Okey, kita terus berkelala ngau nembiak kita keempat ikut tu anti min pun nak sabar kat nemu siapa nama sida empat tu ne. Ha, kita berkelala ngau sida ene dari kiba anti min to asai ke kalak medak asai ke nak kalak ge medak deta kita sama nanya ne siapa nama ari kiba anti min to.
1: Nama aku Santa Meka Mia.
0: Santa Meka Mia. Tulis ba dia pun ba live nya Santa laba kalau panjai anti min nak uliah merik namanya kalau panjai tulis berdia ne Santa aja anti min ngangau ke ya. Nya Santa tadi ne. Sepiak Santa nya if amat nak. Uliah ne baca aku ingat kaki au. Namanya if nama penuh siapa?
1: If Daphne.
0: Oh, if Daphne. Nya if Daphne ne. Jadi ke nombor 3 tu siapa nama?
1: Nama aku Tracy Liana Bella Elvin Chin.
0: Tracy Liana Bella. Kangau ke Tracy ne. Kalak datai sebelah tu sebab na?
1: Kalak sekali.
0: Sekali. Sedua ya Santa na?
1: Ya.
0: Ba SK Gemang. Dua kali. Ketuk kedua kali dua ya datai ne? Okey. Keempat tu siapa nama?
2: Nama panjang aku Wendy Sophia Elisa.
0: Wendy Sophia Elisa. Dikangau ngau nama?
2: Wendy.
0: Wendy, nya sida empat ya tadi ne. Cumi-cumi aku kita ne. Okay, kita dah kelalang sida ya. Tak kau dah nemu nama nembiak kita buat program nembiak miat Santa, if Tracy ngau Wendy. Jadi anti min kan nanya sebedau kita Merindang bala peninga bak luar dia ke benung medak live Facebook YFM Iban pia mega benung ninga ke kita ngena frekuensi di pilihan menua sida anyang kaum ninga ke YFM ngena RTM klik tau ke portal RTM ne nya balik ke TC MTV na. Okey, rindu mendak sidat empat tu tang ka nemu nama penglandiak ke bisik di Kemuan sidat empat tu. Kita nanya Wendy dulu. Okey, Wendy, berapa umur nuan?
2: Umur aku dia tu 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 na?
2: Ya.
0: Primary 5. Berapa ikut diri punya adik?
2: Ba rumah kami bisa 4 orang ikut diri punya adik.
0: Empat ikut lah. Nuan Iban ke Bidayuh?
2: Aku bangsa Iban.
0: Iban. Nang tulen Iban na.
2: Ya.
0: Asal hari ni?
2: Aku lahir ba Segamat Johor.
0: Oh, ba Johor sobat ne.
2: Ya.
0: Hari mid sampai besar. Berapa umur pindah ke Sarawak dah?
2: Kira 2 tahun ataupun 3 tahun kena.
0: Agi ingat ne. Laban nitih ke Penguin Dai ne.
2: Ya.
0: Okey. Sekolah ba SK Gemang hari mid sampai ke Diatok ne.
2: Oh, aku hari pra sampai ke tahun 6 lah akan bersekolah di SK Gemang.
0: Oh, lu tampung pemberi 6 ne.
2: Ya.
0: Okey, anak keberapa tadi?
2: Aku bongsu.
0: Bongsu. Oh, kebiak sekali ne. Cute nagama. Okey, Wendy. Jadi Maya lepas tau ke Maya nuan ada pengawak tau ke dah pulai hari sekolah. Nama pengawak selalu digagak nuan bak rumah.
2: Pengawak tersau digagak ku berumah Maya lepas yangnya ngelukis lah laban aku rindu dekat ngelukis.
0: Oh, rindu nero ne. Aha, nama te selalu de dero dadah.
2: Katun.
0: Katun. Katun nya Maya macam katun dia tu laban nanti min medak pen nembiak ke Maya hari dia tu rindu nero katun bisiknya baka anime korane bisiknya katun Lion Gig Gamal ya. Nanti baka bak nuan de Wendy.
2: Nanti bak aku minat nero anime empo.
0: Anime empo. Okey nya Wendy ne. Jadi kesikut tu Tracy. Tracy kalau madah megak ya primary 5.
1: Dia tu aku dah primary 6.
0: Primary 6. Nah patut ga baru atai bulan pun tahun yang tadi nak. Amat ga anti menyo nak ingat ne. Primary 6 kebenaran ne. Okey, Tracy, jadi ya tadi madah Maya lepa ya rindu Andro. Kati bak nuan nanti Maya mak ngabak nuan nadai bak rumah. Nama pengawak nuan.
1: Maya mak ngabak aku nadai bak rumah. Aku suka macam bub ataupun ngelukis bakanya.
0: Lukis gak ne? Sama rindu Andro tu ne. Nanti beri peluang nanti to ko anti min ne. Nanti diberi peluang to ke mak ngabak tunggu mai kita raun berjalai medak pemanah menua orang. Kini menua to ke dekat dituju nan. Dekat nua raun.
1: Segala menua nyak me ya.
0: Semua menua.
1: Oh,
0: nyamai. Ya betul bunyi ko ya ne. Tintik bisi beli diberi ro peluang nang karawun ngagai selampur menua ne. Okey, terima kasih Tracy ne. Ke sekali tu If. Hi If. Non gerai. Gerai ne, minak bisi batuk mimiat ne. Lama ada nantu tanya batu-batu akanya.
3: Baru-barunya.
0: Baru-baru ne. Okey. Dalam minggu tu tadi ABC engkau orang lomba ngau main?
3: Nadai
0: ne. Nang bak sekolah aja.
3: Oh.
0: Laban timin bisik ninga program kenang dia tu raban pengakap. Nadai engkau ga?
3: Nadai
0: ne. Okey. Jadi baka nuan tu dia tu nuan primary berapa?
3: Primary 4.
0: Okey, nanti bakal semak nuan tu dipindah ke mak ngabak nuan ngagai sekolah baru. Datai benda barunya, nuan jampat berkaban ngurang tau ke enggak?
3: Jampat
0: ne. Apa sekolah berapa ikut kawan?
3: 5.
0: 5 ikut. Boleh sebut kini? Engkai bisik ninga radio?
3: Wendy, Elena, Umu, Yuvela, Engau, Tracy.
0: Ya, memang best friend kau kita nah. Okey. Hanya tadi hari if. Santa. Santa tu ya tucum-tucum, jangan linsung-linsung mene. Okey. Tadi Aunty Mian dipadah ke guru besar Bisinggau. Siapa nama guru besar kita?
1: Nama guru besar kami ialah guru besar Johan.
0: Johan sama Bisik Ngau ne. Dalam bab sekolahnya ne ukailah Aunty Mian tu kak ngasuh kita milih siapa cikgu ne. Tang nuan dia tu bab pemberi
1: 5.
0: Okey, pemberi 5 sama ngau Wendy ne. Okey. 5 tahun nuan belajar bab SK Gemang. Tentu nuan tu bisik pengrindu bab pengawak bab sekolah tu. Nama pengawak kena cukup dikerindu ke nuan dalam pengalaman 5 tahunnya bakal mau sukan aktiviti-aktiviti sekolah ke cukup dikerindu ke nuan.
1: Aku rindu te aku dipilih kena wakil sekolah.
0: Wakil sekolah ba aktiviti atau ke program namanya?
1: Contoh ya macam pertandingan catur, Scrabble. Sidak bercerita bakanya.
0: Oh, rindu pengawak bakanya. Kalau engau ne?
1: Kalau.
0: Oh, kira ke ngari ke sekolah.
1: Au.
0: Peringkat sekolah atau ke datai ba peringkat ketinggi agi?
1: Peringkat sekolah.
0: Peringkat sekolah ne. Boleh nomor ke?
1: Bisik ga?
0: Nya aktiviti namanya, pekit namanya?
1: Scrabble main.
0: Scrabble. Boleh nomor berapa?
1: Aku boleh top 4.
0: Top 4. Oh, belaban ngau sekolah kebukai, menya pekit ngau sekolah kebukai. Di pilih kucing tu ajak ke?
1: Serian.
0: Oh, di Serian. Banyak tadi Santa ne. Okey, kita lekat kenya dulu peninggal. Laban kita dekat minta sikuk-sikuk sidak tu lagi dekat merindang kita. Merindang kita buat program nembia amit kita ke lemai tu. Jadi kita minta Santa Mika Mia anak Frampton Maxson. Ya bisik cerita mat. Cerita ke dipadah ke cikgu ya tu enya cerita anak ti berani. Cerita Iban ne.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, anak ti berani ne. Okey, kita uliah minta Santa tu berdiri ngambil nyamai lagi di pedak bala peninggal kita ba live Facebook jam ke dia tu ne, tarik lagi kameranya mang. Okey, jadi ya dekat bercerita ayanya cerita anak ti berani. Okey, Aunty Mian ngira ne 1 2 3.
1: Selamat lemai ngagai DJ serta bala peninggal radio bakal ke lemai tu. Nama aku Santa Mekamia anak Frampton Maxson. Sehari tu, aku dekat berkongsi ensera tik bertajuk Anak Tik Berani. Bak sitik rumah panjai, bisik siku anak bernama Aluang. Aluang tu anak kerajin serta ngasih kejakuk indai engau apai ia. Tiap pagi, ia nulung indai ia ngambil air bak sungai, engau merik makai manuk. Bak Siti Ari, lebuh sidak cuti sekolah, Aluang engau bala bakiah ia berjalai ngagai umai dekat ngambil buah. Sidak serta berjalai ngenak jalai mit. Lebuh sidak datai bak umai, sidak medak mayuh buah udah mansau. Sidak pen balat gagal lalu ngumpul buah kedekat di baik pulai. Tayang, lebuh sidak agik bekerja, langit alu celum. Angin pun lalu kuat. Bala kaban Aluang pun berunding dekat pulai ngagai rumah panjai engau jampat. Lebuh sidak berjalai pulai, sidak medak sikuk akik tuai agik duduk bak tebiang jalai. Akiknya bakal kelelek. Aluang pun datai ngagai akiknya lalu bertanya nama penusiah ia. Akiknya madeh, ia anda uliah berjalai lawan kaki ia pedih. Bala kaban Aluang nangi langit makin jahit, lalu dekat jampat pulai. Teng, Aluang endak sanggup ninggal ke akiknya kediri. Aluang pun nulung akiknya berjalai. Ia nulung mai barang akiknya, lalu mai ia ngagai rumah panjai. Pengawaknya ukainya mai, laban jalai licin serta jauh. Teng, Aluang endak peduli.
2: Lebo sidak datai ba rumah Panjai, semua orang balat gagau menda akiknya selamat. Akiknya berterima kasih amat ngagai Along laban sudi nulung ia. Tuai rumah megak muji Along laban ati ia kemane serta suka nulung orang dalam penuseh. Arinya, nama Along makin dikenang orang ba rumah Panjai. Bala anak bukai megak belajar ari pengawal Along. Sidak nemu bakani nulung orang serta enda semina ngingat ke diri empu. Ukur pemaneh tidak boleh aku ari enseratu, ianya kita patut rajin nulung orang ke dalam penuseh. Serta ngaga pengawak maneh ngagai semua orang. Tu aja ari aku terima kasih.
4: Aha, nyak tadi cerita Ari Santa Mika ne. Kalai ceritanya tadi ngajar kita mai ngerja pengawak ke lebih lagi buat pengawak ke mana ne. Ianya nulung orang ne. Terima kasih ngagai Santa Mika Mia. Aku dah mai cerita anak ti berani. Berani ngerja pengawak ke mana ne. Okey, kita dia tu terus ngagai nebiak kita ke dua. Anti min sigi milih dulu ne. Ianya Wendy. Itu kenyit ya nak. Okey, sebenarnya kita pergi ke Beranau dulu ngoya ne. Okey, Wendy ne. Tadi Aunty Mien pun udah nanya ne. Jadi Wendy ke lemai tu dekat Berganu. Amat ne.
5: Ya, amat.
4: Nuan nang rindu ke main asal ne?
5: Aku sigi rindu ke main asal tik baka ngajat ngau Berganu.
4: Oh, ngajat ngau Berganu. Sigi nemu ngajat Ari Mien?
5: Au.
4: Oh, nemu ngajat Ari Mien ne. Saya umat ne, bisa Ari lah ngajat au.
5: Okey.
4: Okey, kita dekat ninga ke Ganu. Sebenarnya Aunty Mien kak nemu tu Ganu Perangsang ne. Ganu Perangsang ari Wendy Sofia Elisa anak Jasmine. Betul nah? Okey, Aunty Mien ngira udah sedia nah. 1, 2, 3.
5: Selamat lemai ngagai DJ serta para penik serta peninga ke kami Pak baka ke Arito. Arito aku dekat Nusui Ganu tip tajuk Ganu Perangsang. Tuk meh munyia.

ay di ay hinday manyaway. Di ay hinday andu tak sinu ku dilek

nyawai. Di hindai lidi entinya.

0: ai de ai hindai menyawai nya ajari aku. Terima kasih ya.
1: Okey, Nino anti mian aninga nya tadi ne apa nai begano ne. Siapa siapa ngagak leka gano nya?
0: Nada nemo.
1: Ne, nada nemo pelabak ku cikgu bisik ngajar ne. Mhm, nang nang sigit belajar ba sekolah tau ke belajar ke dirimpu?
0: Belajar ba sekolah ngau sekali diajar ba rumah.
1: Ajar ba rumah. Oh, ba rumah siapa siapa selalu ngajar nama?
0: Indai ngau kakak.
1: Oh, Inai ngau kakak ne. Oh, sama-sama rindu ke main asal ne.
0: Ya.
1: Mhm. Okey. Kelimpah hari ganu perancang tu bisik ganu ke Bukai kini?
0: Nalese.
1: Nadai ne. Oh, tu ke terubah ya lah ngemai beganu. Kati nanti bisik peluang elak diberi orang ngau pekit main asal beganu ngagai bala nembi amit. Bisa ati ka ngau kini?
0: Bisik.
1: Mhm, ne. Kita ngarap ke lah bisi ngatur pekit begano atau komen asal ngagai bala nembiak ke umur baru hari 12 tahun ne. Nuan uleh-uleh ngau bisi-bisi penglandia nuan abak senentang pengawak main asal tu Mang Wendy ne. Okey peninga kita tadi udah ninga ke gano ari Wendy. Wendy udah begano merendang kita. Jadi ke dia tu kena kita menggau program nembiak amin. Kita Perindang tak sebedaunya agi meri. Terima kasih agi sponsor kita Muhammad Hazwan bin Ramli di Taman Liling 3 Jalai Matang. Kuda sponsor perengkah kena belajar ngagai nembiak sekolah ni. Nyak ke bisik di sponsor penaja kita ke minggu tu. Minggu-minggu ke datai pun bisik megah. Terus gulai sejalai ngau kami buat program nembiak mit. Kita berperindang ke sekali tu ngau lagu kau dah dia pilih aku.

0: Okey, kita sama dapat perindah ngau lagu nya tadi ni. Aram kita sama belajar nulis ngau ngira ni. Bas kula kita sigi di perancang ngambil kita itu suruhan belajar belajar ke baru kelebih lagi kemaya hari dia tu anbiak kita nang ya diajar ba subjek-subjek ke baru tau ke? Perkara-perkara ke baru ke lebih hayagi ba teknologi ke mayari dia tu ne. Okey, kita terus ngagai bala peninga nembia kita yanya ari sekolah SK Gemang gulai ngau anti min ke bisi datai ke konti YFM. Ha, jadi kita tadi udah berperindang dia tu kita dekat berperindang sekali lagi ngau siko lagi peninga nembia kita yanya if Daphne anak Simon. Kalau ya dekat bercerita ianya cerita tupai engkerabak ngau tupai tanah ne. Kita meri peluang ngagai if Daphne tu bejako dulu ne.
1: Selamat lemai ngagai DJ serta semua pendengar radio Iban bakal ke lemai tok. Nama ku If Daphne anak Simon. Aku berumur 10 tahun. Nyadi lemai tu aku dekat berkunci engkau bala kita keninga sitik cerita ianya cerita tupai kerabat engkau tupai tanah. Tupai kerabatnya engkau tupai tanah berbakih amat. Seduai selalu bergulai ngigap pemakai. Pagi sitik, tupai kerabat terkenyit madah tupai tanah garang-garang. Tupai tanah madah kadiri, pedas perut. Seminat teluk manuk ajak, tau ngeraika pemadis ia. Tupai kerabat lalu engkecit ngigak teluk manuk. Udah bekau taktik makai teluk manuknya, tupai tanah pan lalu gerai. Andak mukai-mukai. Sekali tak tabian tudah tupai kerabat kenu ku ia seminat teluk manuk teluk ikan yutik tau nyumanka penyakit ia tupai tanah lalu nebuk buah nyur nyau kelama buah nyur tadi lalu labuh nabanka tupai tanah. Meda utai labuh, ikan nyu lalu nagum serta nalan buah nyur nyak segala-gala. Tupai tanah lalu nguliahka teluk ikan nyu tadi. Ansepi utai tak ngkacau dalam perut. Dia deh tudah ikan nyu lalu ngeluar ke buah nyur nyak baru. Tupai tanah lalu pansuat ari buah nyur maik teluk ikan nyu. Ngagai tupai yang kerabak. Udah makai teluk ikan nyu nyak baru tupai tanah lalu gerai bakar selama. Nyak ajak hari aku. Terima kasih.
0: Okey, nyak cerita hari If Daphne anak Simon ne, nyak cerita tupai engkerabat ngau tupai tanah ne. Dini non kalau ninga cerita tu mang.
1: Hari nyak Facebook.
0: Hari Facebook ne. Bisi belajar Jaku Iban ba sekolah?
1: Bisi
0: ne. Cikgu siapa ngajar kita Jaku Iban?
1: Pengajar Walter.
0: Ba sekolah kita hari pemeri berapa udah berengkah belajar Jaku Iban?
1: Pemeri satu
0: ne. Jadi ke dia tu ba belajar Jaku Iban. Ba senentang ni ke dikerinduk ke nuan. Main asal ke sedentang bercerita berketuk ke tau ke leka jakuk ke
1: bercerita
0: ne rindu ninga cerita ne. Kati asai nanti baka cigu nyamrik peluang nuan ngaliah ke tau ke translate nemu jakuk translate ngaliah banyak cerita bahasa Melayu kaliah ngagai jakuk Iban. Uliah kan ne?
1: Uliah.
0: Nanti mian sigi Arab, sigi percaya. Laban sigi ngena Jaku Iban bak rumah ne?
1: Mimet lah.
0: Mimet ne. Anu anang iban kan na? Nya tadi if kebenar if Daphne nama ya ne. Laba nama kelalu panjai ne. Okey, terima kasih mang ngawa cerita nuan tadi ne. Jadi ajar hari cerita tu tadi. Anti mien kak nemu uleh-uleh madah mimin ajar hari cerita tu tadi. Senentang cerita ke di baca nuan bekawa ngau tupai tanah ngau tupai engkerabak tu. Ajar ya.
1: Utai tu uleh dipelajar hari cerita tu ianya kita mesti sanggup bertolong ke pangan diri lebih agi orang ke selalu bisik nolong kita maya kita susah.
0: Au ne. Anti orangnya suah menolong kita. Kita megak patut nolong ene. Kati anti nyemak tu nuan tu tadi terpedak ke orangnya tadi bak jalai tu orang kena dikelala. Mayanya nuan dia suah mak ngagai kedai meli sabun. Contoh tau anti merik contoh gaya utai ke dipedak nuan. Tan nuan nak ngelala orangnya. Orangnya tengenyit terterap. Berani nak nuan nolong orangnya ke diri.
1: Berani.
0: Kati anti mien madah kita patut berhati-hati tau ke patut perhati ke dulu orangnya. Betul kena te pada anti mien tu. Laban betul. Dia tu betul ne. Laban dia tu kita nemu kita nantu leh nolong orang sebarang ne. Lebih lagi orang kena kelala. Serta ngau umur nuan ke dia tu nang yagi baru umur nah. Jadi perkara ke patut diperhati kebalan ni biar kita ke dia tu megak ianya anang kalau jampat percaya atau ke Arab ngagai orang ke nak dikelala lebih lagi inti orangnya dekat bambik ulih dengan kita betul nak?
1: Betul.
0: Okey, terima kasih mang. Duduk mang nah. Okey, nya cerita Ria tadi, jadi dia tu sebedau kita berperindang, leban bisik peningan biak kita itu kak belagu kebenar ya tang bisik mega peminta ari bala cegu ari SK Gemang Serianto ne bisik peminta atau ke lagu ke kena merindang bala cegu ari SK Gemang ko datai ngagai konti YFM Iban sidak nai dalam konti lagi kita deka sama bergambar begulai ngai bala nabi ari SK Gemang kita berperindang dulu ke sekali tu. Sebenarnya ninga nembia ari SK Gemang dekat merindang kita itu lagu ke dipinta cegu kita nya ari SK Gemang nya cegu Sharon nah anya nawa ene biak mega bala guru besar ngau cegu-cegu ke bisi datai ngau nyempulang bala nembia ari SK Gemang lagu ari Van Kelvin Reta Bergang.

0: Okeynya lagu Harta Berga, lagu ke Bisik Dikerinduk ke Bala Pengajar Ari SK Gemang Serian kesama Bisik Datai Nyempulang 4 ikut Nebi Ari SK Gemang Mega. Jadi dia tu anti min dekat mic kita berperindang sekali lagi laban Nebi Ari SK Gemang tu dekat merindang kita ianya Tracy. Kalau ya dekat mic lagu ke diberi nama Sanggup Aku ni. Sebenarnya Aunty Min kak nanya ya dulu. Uliah berandau dulu mang?
1: Uliah.
0: Uliah ni. Okey, Aunty Min kak nanya ya dulu nah. Okey, Tracy ni. Nuan nang rindu belagu ne?
1: Oh.
0: Nang rindu belagu. Ari umur ari mid sampai dia tu ne.
1: Oh.
0: Dalam mayu-mayu lagu tu, nuan rindu lagu Iban ke lagu Bangsa Bukai ke?
1: Semua lagu dikerinduk ko.
0: Oh, semua lagu dikerinduk ne. Nang lagu tiap kali mandi belagu ke?
1: Aku.
0: Aunty Min sigi nemu pamamu ayah bekerja ne. Mandi belagu. Kira ke merindang hatinya ne? Okey, kita ni masau jam. Kita merik peluang ngagai Tracy tu merindang kita ngau lagu ke Kak Dibai ya buat program Nembia Min. Ianya lagu Sanggup Aku. Aunty Min ngira dulu ni ngambil ya udah nyedia ke diri. Tau-tau berdiri mega Tracy nak kak berdiri?
1: Boleh.
0: Okey, udah sedia ni. Okey. Ready? Okey, Tracy. Dah sedia?
1: Dah.
0: Sinta lo sebut hati diri dulu. Mayuh bala kawan ya support di tok ne, tok kenyukung ya. Ninga ke lagu Kedibaik Gwen, penyanyi asal ya. Lagu Kedibaik inya Sanggup Aku. 1 2 3.

0: Okey, ha, nyak tadi penyanyi Nembia Amit kita hari SK Gemang. Taja ya batuak tang ya cukup landia. Ya tetap neruskan lagu Sanggup Aku ke di baik Gwen. Ha, terima kasih ngagai Nuan Kumang. Kau dah berlagu buat program Nembia Amit kita ini. Ya tetap rindu buat pengawak berlagu ni. Terima kasih mengagai malam peningat kita ke nyukung bisik komen buat Facebook YFM Iban kelebih lagi buat program Nembia Amit yang kaum. Terima kasih megak sponsor kita ianya Muhammad Hazwan bin Ramli bak nombor 43618 Taman Liling Lorong 3 Jalai Matang Kuching. Kau dah sponsor perengkah dikenak Nembia Sekolah baka cuak pengerak pemadam tu cum sidak empat ini betuah cukup betuah minggu baru kedekat datai Nembia kedatai bakunti YFM bisik mega nerima pemerik hari anti min yang kaum sijil-sijil hari kami di RTM, kami di YFM Iban Mega ne. Ya ke dulu-dulu dah datang Mega, udah diberi antimin. Ya ke dia tu antimin benar nganjung ngagai sekolah-sekolah ke kala engau bak program Nembia Mil CGBC sijir penghargaan korang ne. Okey, kira ke nakak tu dulu me antimin gulai ngau bala peninga Nembia Mil kita bak program Nembia Mil ungkup ke minggu tu minggu baru dekat mendiang ke Tanduk udahnya abisi agi temuai ke dekat datai bak program Nembia Mian gulai ngau anti Mian. Jadi anti Mian nyurut ke diri ungkup ke sekali tu bertemu baru kita bak awak ke bukai. Pada bye bye.
1: Bye bye.
0: Okey, peninggal kita berperindang ngau lagu kita ke penudi bak segmen Sadalmai lagu Ari Rudy Peter nanya ngapa.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 20 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Delegasi seminar di diatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA Bisik Mulu Pengrami Makalemai Barumah Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi itu nyengkaum pengari Ari Brunei Darussalam, Malaysia, Sabah Ngau Sarawak. Seminar itu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud. Berjaku lebih jadi ke seminar itu, Dato' Abang Haji Johari madah ke cukup guna orang Islam nyadi teladan timana bak pengawak ngerembai ke pengarap. Bisi datai maya itu Presiden Konsil Islam, Anis Abud, Ngau Sekretari Eksekutif RISEP, Abu Zaharim.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Woke Up 2026 hari Minggu 21 hari bulan 6 2026 dalam Grup F Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari live bak Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari live bak TV OK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao live bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12 tengah hari main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia boleh dipedak live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita tetap gati kita ningat kami Wifan segulai sejalai.

Terima kasih.

0: dan kita Gelora Pagi Y 9-12 Nela Tengah Hari Lontak Nali Hari Sada Lemai Pemerindang Malam
1: Y FM Segulai Sejalan
2: Bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah ditapik tau ke diasai ke kita bisik musin gagal ngau sinu bisik musin pengada ngau pemati musin gerai ngau sakit lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan bak semua musin tik ditujah kita itu nama kebuah kita ulih berasai lantang hati lebuh kita nemu semua musim tu dekat datai nitih ke maya Tuhan ti engkeman.
3: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap keutai kebadas ba penghidup kita. Masa ti engkeman ba penghidup kita. Sebenarnya kita ada ke dunia itu, Tuhan udah ngelala sapa kita, ya. Lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi nanti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita. Sebenarnya kita ada ke dunia itu, nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata tadi dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata tadi mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu. Tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai bak atur Tuhan ti engkeman bak penghidup kita puan pini dinga bala peninga kita bapangai bak Tuhan ngau atur ti engkeman bak setiap ikut kita itu
4: sajurai 6:35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
5: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
6: Ya, pemerintang malam kita hingga pia malam tunggal lagu ke terubah ya Melissa Perancis lagu Raja Sapu Okey, kita kaget ninga kami di Selampur menua kita serok bumi kenyalang terima kasih itu lagu ke di Sadan Linda lagu kedua ianya lagu Sengapa ya pemerintah malam 3 jam di konti bekali yang ngau DJ MA tau ke tiu ya terus dengan kami di Bandar Kuching Kota Samarahan 101.3 FM

Ya, Linda mengasihku artis ke di baik bala kami hari YFM merindang bala manyuh ke datai ba program ngiling dikai gawai 2026 bagi menua lebu antu de malam ya di atau berumah jual di Nangasan. Bala kita ke besi datai de malam, terima kasih yang kau sukung bala kita cukup rami cukup capuah ya. Okey, kita berhenti ke gari kita ungkep ya. Malam tu enggak tumu pagi lagi. Malam tu si hujan bak sekedandur. Di bagi benua Kuching, Serian Semerahan, Seri Aman, Betuang, Serikai, Sibu Muka, Kapit, Bintulu, Miring, Gau Limbang. Gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyetuk ke 1 meter peninggi ya. Angin berpuput dari selatan. Gau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam ke sebuah pengangat. Gau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius ya. Dalam konti sigi ya celap. Nyak ya. Okey, jam kedua pukul 10 malam. Selamat nabur ke berita malam hari kami di YFM. Udahnya mending ke tandu program carta siapa juara nyentuk ke ngagai pengujung program kita tengah malam tu lagi ya. Hari lagu Linda Sengapa, lagu rancang injau lagu keberuntak rock, lagu di Sandra Stevenson, Terlihati di Pangkat Janji. Kedua lagi Stephen Mel, Berani Mati ya. Okey, kita akan rindu untuk main bual atau tidak main bual kita secara live mengena aplikasi atau ke website kita RTM Click ya.

Ya, ngarap ke program kami terang di Dinga Bala kita malam tu di Selampur Menua kita Sarawak Bumi Kenyalang ya. Tamaga di Dinga secara online RTM Klik atau ke nak channel My TV ya. Malam lagi kiraya habis program kita pukul 12 mulai ke diri pukul 1 kiraya sempat medak main bol neh World Cup FIFA 2026. Belanda bertemu dengan Sweden pukul 4 pagi. Jerman bertemu dengan Ivory Coast pukul 4 lah pukul 8 pagi. Ecuador bertemu dengan Croatia pukul Tunisia bersatu dengan Jepun tengah hari pagi lah pukul 12 ya. Balik kita ke benua Bak Rantau Jalan jam ke dia tu ninga kami terima kasih manyo-manyo ngarak ke Buju Jumat Bak Jalan Alun ngarak ke Assalamualaikum datang ke Palan ke Ditujuh nenemung kanya benua Nurun Gawak tau ke Pulai Gawak malam tu ya. Kena ke malam hari 6.20 hari bulan 6 tahun 2026. Kembali kita aku ingatur pengerami megak malam tu ngarak ke Mujur Magang Pengawak ke di kerja kita. Lagu di sada Valerity Sabar Meh Tua merindang kita dalam pengundang malam YFM.

Ya, apalagi kita ke benar lengau-ngau pangan diri ya. Dia tu leban kita ke teknologi canggih ya. Oleh video call ngagai bala kaban kita ini. Sudah mending ke berita malam tu lagu ke disedia kemegah lagu Rancari Remina J Buah Ilang Ilu ya. Kedua lagi nginjau lagu Rejoinus Johnny Aman Nuan Bisi Intan di Kembuan. Terus merindang hati diri. Ninga kami pemerindang malam YFM.

0: bergelan sejarah.
1: Jom kita di pukul 10 malam. Selamat malam pendengar, kami nak beri ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 6, 20 hari bulan 6 tahun 2026. Pemansang infrastruktur di Meruan di pejalan ke Perintah Sarawak terusnya di penyungkak pemansang kandang menua pesisir dengan dia ke akses ke mana lagi ngagai peringkat guna, market serta peluang ekonomi untuk rakyat. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke projek jalan ngau jematan di serata menua dah mujur nyambung kandang menua pesisir ngau palan penumbuh ekonomi. Ngau nyak ngurang ke serakak takah pemansang antara kandang menteri ngau menua pesisir. Yang mana peringkat guna infrastruktur ke mana lagi ukai seminat ngemuntang pejalan rakyat tak megat nambah ke ekonomi dengan akses market tip sayagi di menua tu. Ia maksud ke jakunya bak pengurami berjadi ke Farley Garden di Kuching. Ia nyemetak madah ke pemansang infrastruktur dekat terus di Kemerat, Perintah Menua, dikena nentu ke pemain pemansang Sarawak ulih diasai ke semua rakyat. Berbangganya Premier madah ke pemerintah Sarawak merambu ngena endur ngelingi tekan air baliah dikena nempak palan ti ulih nyukung pemansut ikan empurau lalu ulih ngerembai ke market bangsa ikan premiumnya Dudi Arila. Pengawaknya dekat dipejalai ke dengan cara bertanam ke pawang kayu tinggasil ke pemansut pemakai ungkup ikan empurau bak kandang endur ngelingi tekat airnya. Yang madah atur tu endang sekedar hari perkara ti dipejalai ke dikena nentu ke hasil asal menua Sarawak dekat nempak hasil penatai pemisi ti manyuah ikan empurau nang sekedar hari bangsa ikan air tabar ti bangat berga di menua tu lalu bisi peluang mujur nyadi ke hasil ti berga tinggi engkaunya oleh nyungkak pemansang ekonomi menua. Kira 500 ikut orang nerima pemain lesen motosikal kelas B2 bak program My Lesen B2 2026 ke diatur UPIS Menteri Pengangkut Sarawak ngau UPIS Kereta Darat JPJ Miri. Menteri Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madaka sidak ti ngau program tu dipintak mayar seminat RM250 aja enti dibanding ungkus ke bandar ti manggai RM750. Ia madah pengawak tindak ngetu dipejalai ke bak program tu ngagai sitak senadin kenyawari 3 tahun tu ke udah dikena nyeliah ke bala anak biak sekolah hari berbaik ke motosikal ngau nadai lisin laban tu tau ngerugak penglikun bak jalai alun. Ia madah munyinya lebuh berjadi pengawak ngeregister orang ti ngulu program My Lesson B2 2026 serta periksa kau kurikulum pelajar dereba kediatur bak Permai Jaya Miri. Polis nyekat siti akaun bank ti belabak ke bisi berkaul ngau aktiviti nyalik duit tau ke along ke nadai lisin dikena nyau pejalai ke mansyik kes ngembang ngau minta duit ke diriput ke di Sibu. Sapin Menteri Pengurai Minsa Manyuh pengawal berumah ngau perintah lokal kemerkaban kunsil Negeri Setak Pelawan Dato' Michael Tiang Minti bak siti penerang madah ke perkara tu nyadi berindi ari serbana sikup mangsa ke diasuh mayar tambah hari sidak ke nyali duitnya. Ia madah mangsa ke nyali duit RM15,000 bak online nya udah mayar baru duit ke dijali ia RM7,500. Tajak pihak orang kalai enduria nginjau duitnya minta bayar pampas tambah sepenyampau RM30,000 ngau manyuh macam kedaliah madah ke akaun bank ia disekat. Hasil dari pengawal merasa polis setemu ke akaun bank tu agi aktif សម្ដៅអាទុរញ្ញកាត់អេកោញ៉ាឌីបជាឡៃកេឌីកណញ៉ាងបជាឡៃកេម៉ាន់ស៊ីកេស្ទុងៅស៊ីលីអាគីប៉ូលីសវកងឡាឡៅមិនសមញុះងាប់កេបជីម៉ាត់លបនរីម៉ាអាទុរញ៉ាលីឌូវិតកេណាដៃញំបួនលីសៀនទីសាMenghujung ke berita malam kita ke malam tu berita di Dusun Sharifah Ajau Yahwan Abdurrahman serta di Salin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching Salam Malaysia Madani
0: Jerita Lama Sarawak
2: Sari tu 20/6 dalam tahun 1991 Delegasi seminar Tidiatur Konsil Dakwah Islamiah Serantau Asia Tenggara Gau Pasifik RISEP serta Angkatan Nahdlatul Islam Bersatu BINA bisik Mulo Pengerami Makalemai Barumah Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Juari Tun Abang Haji Openg. Delegasi tu nyengkaum pengari ari Brunei Darussalam, Malaysia, Sabah ngau Sarawak. Seminar tu dipenyadi ke Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud. Bejaku lebih jadi ke seminar tu Dato' Abang Haji Johari madah ke cukup guna orang Islam nyadi teladan timanah ba pengawal ngerembai ke pengarah. Bisi datai mayatu Presiden Kunci Islam Anis Abud ngau Sekretari Eksekutif RISEP Abu Zaharim.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Woke Up 2026 Hari Minggu, 21/6/2026 dalam Grup F. Netherlands bersatu dengan Sweden pukul 1 dini hari. Live Bak Sukan Plus. Dalam Grup E, Germany melawan Ivory Coast pukul 4 dini hari. Live Bak TV OK. Siti lagi main dalam Grup E, Ecuador bertemu dengan Curaçao. Live Bak Sukan Plus pukul 8 pagi. Pukul 12:30 hari, main dalam Grup F, Jepun berlawan dengan Tunisia. Boleh dipedak live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Pegelar Sejarah.
1: Program jualan rahmah madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan rahmah madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
2: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalai ke Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.
3: YFM Segulai Sejalai.

Winnie Albert mengenal kita dengan lagu yang tak minta lebih bang. Jam kedua kita 10:19 malam. Okey, kita ke baru muka radio, baru dengar kami. Wan, terima kasih. Apakah selamat nanti yang hari nambah jam kedua kita dekat mendiang ke tanduk carta siapa juara nyentuk ke ngagai pengujung program kita tengah malam tu lagi. Di Tampung Gau, Timang Kerbak Tawas, 12 hingga pukul 6 pagi. Pagi lah ya, kita mendengarkan lagu tadi, lagu ke Berentak Lundai. Itu kita nginjau lagu ke Berentak Rancak Mimit ya. Lagu di sana Ika Saiful, engkau lagu ya Cubit Memimit. Okey, dan yang nginjau penyanyi induk megak Lizwita, engkau lagu ya Milih Laki. Terus merindang hati diri dengan kami, Pemerindang Malam YFM, Segulai Sejalai.

Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Cerita-cerita lagu ya milih laki. Okey, di menua Nepal Gadin Kalai Palan Zoo. Menuanya lembah Kathmandu ya ditutup. Udah bekal raban berkuasa tetemu ke besi penyurkai igi penyakit rengak burung ke nuntung sekedar jelutupi engau burung di zoonya ya. Nitiah ke penerang Kalai Zoo tu antara palan ke suah di tapat mensia manyuh datainya di lebuah sidak ia berjalan ke pansia. Dia sekedar hari jelu ke bisik bak zu tu ditemu positif virus rengak burung. Ngujung ke raban berkuasa nutup palan zu tu ya. Kena ke hari lima nyentuk ke ngagai notis baru ke dekat dikeluar ke. Nangkan ke tilak dikena nentu ke penglikun mensia manyuh. Nyingkau meraban temuai ke datai ngagai palan zu tu ya. Nyarita ke nyadi dikeluar ke secara online dari agensi berita Xinhua kita. Okey, pukul 10.35 lagi kita terus mending ke tanduk program Carta Siapa Juara. Hanya untuk kengagai penghujung program kita itu ya, nakak kita bergulai pemerintang malam ke malam tu. Terima kasih ya. Kita ke semampai dengan kami ninting hari, ninting jam. Okey, hari tu dah pangan. DJ MA tau ke tiu. Okey, kita ke belelak malam tu lagi. Ngarap ke belelak ngawati ke cukup lantang. Tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Pagilah kita bertemu baru pemerindang malam neh. Okey, lagu dikena aku ngangkat ke diri Steve Shigan, Bila Berdegak Ganti Senggang. Bagi sama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Metro. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. Carta siapa juara. Ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Recap minggu nyem kemari. 10

0: bak Carta Sapa Juara. Di bedau, buat jatuh bak Facebook Carta Sapa Juara. Wire, pek.
1: Okey, Carta Sapa Juara tusun ke 24 tahun 2026. Lagu ke dicalon minggu yang kemari. Penyayang tua Ari Lawness Empire. Lekang tion diterkembang Leslie. Lagu tu baru seminggu dalam carta. Minggu tu berkini ke penuduk ya. Dini nak lagu tu dua-dua. Dan ke dini nak Nuria Diaw sekali ke buat podium kini. Nak buat podium kini. Top 5 ke kini. Tau ke bottom 5. Ni main lagu penyayang tua Lawness Empire. Lagi kita dengar ya. Okey, lagu ke boleh juara minggu yang kemarin, lagu Umas Ari Ika. Udahnya tadi lagu ke boleh nombor 2 Manggai ke Ati Ari Yus Andrew. Ngau lagu ke boleh nombor 3 Pengerindu Datai Ba Adan Nick Refensi. Top 3 untuk minggu yang kemarin. Ianya Ba Tusun di 23 ke 24 berkini ke jalan cerita ya ke minggu tu. Sama-sama kita nganti. Kita dengarkan dulu 10 hingga 9 Carta Sapa Juara minggu 24.
2: 10

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega bekusi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, nang amat nanti kita punya kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tu de teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana ya pulai kapan mana kita. Jadi nanti dikenak kita kena cara kena betul. Tentu ya mega mereka utai kena betul ngagai penghidup kita. Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ninga pemenal pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu dia mimit atau berapa kau?
2: Iya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tentang kita tinggal lah Allah Ta'ala nemu napis ya nak mau tiga betul. Nah, mau tak kesalah, lalu ya tak salah, anda ngamik ya. Ya, tang perangai orang kena ngelala talah-talah. Kage ngamik tak kesalah dah. Ya, utai tak ngerusak. Dan ya, laban utai tak ngerusak, nyak-nyak tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya. Tang nak bak kita itu ngelala Tuhan, bak kita itu ngelala Tuhan, kita yang ngamik, ya tu boleh nyungka niri negi ke penghidup kita. Ya, tu boleh mantuk kita ini ya. So, nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demiak. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan dibimbing kita tik tua ya gig ya tik nemu Tuhan nami kesida enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjua orang bak dunia tu laban kena teknologinya mega orang boleh manjua kita.
3: Ya. Sajurai 635. Belasar endul bejurai ke mayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Carta sampai juara. Di tiang hari 5 pukul 1 ngale hari. 9.

Kita baru dah dengarkan lagu bertanggak ke 10 hingga 9 untuk mencari atas siapa juara dusun ke 24 Siti Aris Singkang. Di dekat mai kita ngagai pentas talka panggau ACSJ yang nak cata siapa juara. Okey, bertanggak ke 10 minta nuan ngenang baru Priti Nina. Leka ngau tion di tengkebang Wandi Ali lagu tu bak penuduk ke 9 minggu ni kemarin dan minggu tu nurun segigi tangga ujung ke lagu tu bertanggak ke 10. Lagu tu dah 5 minggu dalam carta bak minggu kelima ia nurun ngagai tangga ke 10 yang nak ia ke pemandu ujung sekali. Lalu bertanggak ke 9 minggu tu cerita pengerindu tua Ari Olivia C. Lagu tu bertanggak ke 8 minggu ni kemarin minggu tu enggak nurun segigi tangga. Udah 3 minggu dalam carta leka ngau tiun nak digagak orang ke sama kalau leka di tengkebang jenis ngau megak Cheney lalu tiun di tengkebang jenis McKean. Okey, nya cerita bak tangga ke 10 ngau 9 8 ngau 7 dah terlagi kita dekat ingat ke terus menggeleng kami bak YFM carta siapa juara tu sun di ke 24 8.

Okey, kita baru dan ingat ke lagu bertangga ke 7. Okey, dan sebenarnya yang lansar dulu lagu ke bulan nombor 8 minggu tu. Lagu ke baru dicalon minggu yang kemari, dicalon ba dusun tika 23. Minggu tu lagu penyayau tua Ari Launas Empire terus duduk bertangga ke 8. Tion Galka di Tengkebang Leslie Lee seminggu dalam carta lagu tu bertangga ke 8. Okey, sebenarnya tadi lagu bertangga ke 7 Nuan Gelengka Aku Melaka Veronica Natasha, lagu tu udah kalah boleh juara 3 minggu lagu tu kalah boleh juara. Okey, lama megak udah berada dalam carta sampai juara ke tahun tu udah 17 minggu lagu tu dalam penuduk atau ke udah 17 minggu dalam carta sampai juara. Jadi penuduk ya bakal ngau tusun ke 23 ianya bertangga ke 7 Nadai Nurun Nadai Niki. Okey, jadi 4 lagu dah dengar kita carta sampai juara. Minta Nuan Genang Baru Ari Priti Nina bertangga ke 10 Cerita Pengerindu Tua Olivia C bak tangga ke 9 Penyayau Tua lagu ke dicalon minggu yang kemari Ari Launas Empire tangga ke 8 Serta Nuan Ngelengkak Aku Melekat Veronica Natasha bak tangga ke 7. Okey, datai buat dengan program kita itu kita lalu nyingkang agar lagu ke boleh tangga ke 6 gal tangga ke 5 6

0: Maya kita sun tua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, dan nemu. Nanti udah hutang.
2: Nanti betul bisi duit kena mayar. Padah dulu dengan kaya kaban.
3: Orang ke diri jawab kita nyak, sigi lembau kau nagi ya. Kaban tak nyamai hati ngai ke kita ringan. Kesan bayar utang kaban tu hari kami.
4: Wey, ngau maya teh.
5: Aku Alessandro, kita boleh ningal kerjata siapa juara ba RTM Klik, terus mendiang ke YFM. 5.

0: Susun ke 24 2026, carta siapa juara kita ke sekali itu. Okey, lagu batang ke 6, lagu layak ke penudi hari The Crew berpandu nyawa ngal Lucy M nyadi tu ke terubah sedaya tu ke bergulai nyada ke lagu dekat ngal tion di terkebang Lucy M. Lagu tu batang ke 4 minggu ni kemari, minggu tu nurun 2 gigi tangga. Lagu tu agak lama dalam carta siapa juara, 15 minggu udah buat carta siapa juara. Yang lagu kedua Deep Maduk Lama udah buat carta. Tidak banding dengan lagu ke Maduk Lama tadi, yang lagu Ari Veronica Natasha Non Ngelengka Aku Meleka. Okey, lagu layak ke penudi tu kebenar yang udah 2 kali boleh juara sebedar tu. Okey, serta kita yang tadi megak baru dan ingat ke lagu di bulan boleh Nuan Berola, lagu ke di tengkebang Dixon Boss lekang gantian ya Ari Kelemayang Band. Minggu ni kemarin bertangga ke 6, minggu tu ni segigi tangga, baru 2 minggu ba dalam carta. Dini nak lagu tu ba tusun ke 25 nyin ila mujur kena lagu tu boleh podium tangga 1, 2 atau ketiga. Sama-sama kita nganti udah tu ila. Ok, dan kena tu aram kita dikan ingat ke lagu di bulan 4 ngau nombor
1: 4.

0: mega bala peluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sri Aman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nuan menua. Oh ha.
1: Hai, aku Sumi tu. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
2: Carta siapa juara 3.

carta sampai juara tusun tiga 24 lagu batangga keempat dengan tiga baru dah dengar kita lagu batangga keempat penama pengubat hati hari Donny Lang tion ngelekat di tengkebang Donny Lang empuh minggu yang kemarin batangga kelima minggu tu nikit segigi tangga ngujung ke lagu tu batangga keempat lima minggu dah dalam carta sampai juara. Okey, memang bagu ke kalau boleh juara mengai kati batangga ketiga minggu tu lagu tu Arius Andrew leka ngau tion di terkembang Wandi Ali tangga kedua minggu ni kemari minggu tu nurun segigi tangga 8 minggu lagu tu kalau boleh 8 minggu lagu tu kalau udah bak catat sampai juara kalau boleh juara 2 kali dan lagu tu udah 8 minggu bak catat sampai juara. Okey, ni lagu batangga keempat ngau ketiga. Okey, ni ada dia tu kita akan dengar ke lagu ke boleh nombor 2 serta lagu ke boleh juara bagi dusun tiga 24 tahun 2026. 2.

0: World Cup 2026. Hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Dalam grup D, USA ngelawan Australia pukul 3 dini hari. Live bak Sukan Plus. Dalam grup C, Scotland bersatu dengan Morocco pukul 6 pagi. Live bak TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Brazil melawan dengan Haiti pukul 8.30 pagi. Boleh dipedak live bak Sukan Plus. Pukul 11 pagi, main Turki ngelawan Paraguay. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Kita dia tu, benong ninga, carta siapa juara. Carta siapa juara.
2: Juara.

0: Okay, lagu pertama kedua ngau lagu ke boleh juara dah ditemu kita ke Tusun 24 2026. Lagu ke boleh nombor 2 ke minggu tu Pengerindu Datai Badan, lagu hari Nick Revensi. Lagu tu leka ngertian digagak Versi Fire pukul gak lagu tu badan gak ketiga minggu yang kemari tem minggu tu Niki Segigi Tangga. Udah 13 minggu lagu tu baca atas siapa juara. Ni mau ba minggu ke-14 lagu tu boleh juara. Lama udah lagu tu ba dalam carta tem lu bedau gak kalau boleh juara. Ya, jadi tu pemandu mana ya betul badan gak kedua Pengerindu Datai Badan Nick Revensi. Lagu ke boleh juara minggu tu meri pengagati ngagai umbas lagu Ari Ika lekang ngatiun Jesley Jabo ngau Matthews Mambang. Lagu tu boleh juara minggu yang kemarin agi ngetan ke penuduk ya udah ke lagu tu tadi dicalon ke 12 minggu dua kali lagu tu boleh juara ba carta sapa juara ke tahun tu. Okey, jadinya mai penuduk engkau minggu tu lagu Pengerindu Pengerindu Datai Badan ni referensi batang kedua ngau lagu keboleh juara ianya Umbas Ari Ika. Okey, udah terlagi kita akan dengarkan lagu ke dicalon untuk minggu tu dan sebenarnya dengarkan dulu lagu ke pansut minggu tu.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Lagu tadi calon minggu tu.

0: Okey, lagu ke di calon minggu tu, lagu Saya Ari Intan Eddie Kuyang lekang Gau Tion di tekembang Eddie Kuyang po. Wadah ke lama Eddie Kuyang ngetu berlek nak dengan luar ke lagu tang ya pansut ngau lagu tu Saya Ari Intan. Lalu di calon ke ba carta siapa juara untuk tusun ke 24. Jadi 22 lagu tu dekat ditemu kita ba minggunya ilak ba tusun tika 25. Okey, lagu ke pansut tadi minta Nuan Genang Baru Ari Pretinina leka ngau Tion di tekembang Wandi Ali. Nade oleh Hudi ge mai lagu minta Nuan Genang Baru tu leban udah ditukar kita ngau Saya Ari Intan Ari Eliku yang lagu tu mai ya ke oleh di undi kita berengkah Ari Minggu tu. Telepon ngage kami ba YFM itu kita ke dekat ngundi lagu udah kita ninggal ke recap carta siapa juara tu lagi. Okey, nak tu aja pemutus carta siapa juara dusun tika 24 2026 dah tu lagi telefon ngagai konti YFM 0822586 34 serta 258633. Kita dengar ke recap dulu.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

Kalau anda kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, hari aku pimlia David ngau YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medak ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medak dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nama belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan wan, ulih nyelamat korang, hari tidak perintah, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutentan siut mangsak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang apa tuai yang udah putus balak habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. Bak YFM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tukak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut nak lebih hari setengah. Lalu anang nak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho ngau YFM Segulai Sejalai.

0: Ya aku ketunya, tehnya muntang.
1: Muntang ingat naga video juga lah pas kula.
0: Oh, video sama?
1: Tidak kalau ingat aku video bahasa dadak. Tidak sedia aku lah.
2: Hashtag Nembe Aktif boleh didengar kita
3: Ninting Hari 2
2: Pukul 4 Lemai
3: YFM
2: Segulai
3: Sejalan.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Jadi pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita jakuk ngau pengasih ya, dia utai ke mana datai, jakuk ke mana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, yang nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan roti ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemandu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku minsya ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan, lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi kita nak tahu nak minta penemu minta penau munyi ke Nabi Isaia bak buat tok tadi ia minta penemu minta pengering awak kianya di berkat ngagai setiap iku orang.
2: Plasa Jurai 6:35. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi isiko nembia, bengal, agu na uleh bejaku, tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduong untuk peninggal dini no ya belalai. Dia ne belalai dalam tanjuk cawar kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey ada pantap tu peninggal ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai ti buku na.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliat ngagak pemanah ngagai sida ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun dak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sari, segulai, sejarah.

0: kitai suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega tau dikumai kitai jaku tunik kenyangka kalak di dinga kitai mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kitai indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti pancar enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bak perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tang ya bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perawatnya bisi te kena tenguik kianya tadi. Oh. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Mm-hmm. Oh, tiga tiga berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita sururan badas serta nyamai ka ti urang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut utai tijai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Oi, oi. Ini duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah bagi tu ke medai.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka ronia. Anang dak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terdekat januan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: kaul, enggak pemujur, serta pegerinduk tidak kena mbiak.
1: Lepas sih tak sedih, mau lukis deh. Walaupun sama enggak, hari kami sama ni biasa enggak kami enggak, tapi ada mobil lukis.
2: Berkini nak uliah ngadu konten apa semua. Mayu hanya tanya orang, hari orang baru ada sih. Kemana ya nanti konten dalam TikTok nak lama aja tu ngadu dalam sehari.
3: Jakunya nanti kita bakal kita jakun ketu. Tanya muntang.
4: Oh,
3: muntang.
5: Tak ingat naga video juga lah pas kula.
4: Oh, video lama?
5: Tidak kalau ingat aku video pasal dadah. Tidak sih.
2: Hashtag Gembira Aktif boleh didengar kita
0: Ninting Ardua
2: Pukul Mak Lemai
0: YFM
2: Segulai Sejalan.

0: Cukup rancak. Haram niat lagu dangdut.
1: Kasihmu anyau anda diguna.
0: Bisa, itu dulu lenau, nyuri dan hati.

0: Maya kitai suntua, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti betul bisi duit kena maya, padah dulu mengagai kaban.
3: Orang ke diin jauh kitainya, sigi lembaukan lagi ya. Laban nak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, bayar teh.

0: kalipasan ke BCD kereta ke kita ngagai YFM kalipasan.
1: Ianya sarito hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10/11
2: 7:25. Pesan ya kenalah di hari taik itu klub bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu merdu.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku ngomai ke teriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya bak YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Mansak aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Alam duduk dengan aku di tam.
1: Ana ada orang dika dika spon kah?
0: Au nandainya mesek.
1: Ye, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, nah patut nak sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau proto lapar.
1: Oh, pia ne. Okey, nak mau ke kampo aku tu ne. Nak mau ke bisi itu si. Salung ngiro di tu pia.
0: Kampo.
1: Kampo itu, nyamai kampo itu si.
0: Nyamai, kampo itu nyamai.
1: Kamu jika, kamu jika kampo merah daging.
0: Eh, Sam, nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nada, nak awak, nada orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tua tu, nuan nemu dah salah nong insap buat kedai makan itu.
1: Eh, anak kira kurang sih, aku selalu insap, nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke, nak muda nuan kini tak kengen lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu jalah duduk itu jangan insap.
0: Patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ne.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang insap
1: kan? Kumpal luang sih, kumpal luang betul lho.
0: Nih, namu penuh takut. Namu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

bawah.

0: Odessa dia. Sedia ke kamu sapa juara capai kebialan minggu tu. Sapa kena kaya pesuai kabar. Ketawa enggak kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
3: Alah dulu.
0: Lagu enggak kami.

0: Y Arena. Y Arena. Linting hari 1 pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

Nama, perkara kepatut, digagak, henti nuan, nemu diri kena tipu. Baduk, berandau, ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut, meses, tau kekangau sida. Sekat nombor, ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank, kena nyekat transaction di endak di kemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Dalam City of Peace, tentu mayuh buah rundi yang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundi yang pangan diri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatakan. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Aram merangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi isi ko nembia, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siku laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: sikap siko orang maya ringat deh. Bisik sekedarnya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedar mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, ba aku penemu aku utai tu aman. Tu no datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa buminya nah ya. Nah ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega nah ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansut, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelinginya. Nyak kebuah berguna amat. Ba ati kita, ba ati nuan, ba ati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau kaunselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau kaunselor nuan, okay. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua lagi, ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tau pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngurang. Orang tak tahu dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa, anak beranau ngurang tak nak tahu dikarap. Legit ya tak sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai kebetul, anak beranau ngau orang tak ditemu nuan dekat ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nit yang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Okay, Iva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku ko DJ. No, mes sedawai ko ya. Sikit ngai jawa telefon aku tu sinarnya ni.
1: Oh, kelebih lagi nanti penung nanggam pengerindu.
0: Ya. Yeah.
1: Nama senyum-senyum, cucu-cucum, kenderiannya tadi. Pengerindu baru berbungai. Nanti ya lama dah berbungai. Nah, dah ya cucu ngapa?
0: Nanggar ke periwa katanya. Okay, nanggam peringdu. Periwa anak dari tanggar. Tajak penanggah pengerindau.
1: Nanti dengar di tanggar. Periwak tanggar ada.
2: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

tak suah medak troli dengkah bak sengah pandut bakal bak supermarket engkau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pen bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur di udah disediakan nanti kita udah ngenak nanti ngepang tinggal ke bak nur ndak ngepang jalai orang bukailah nemu meh bisik orang ke ngumpul

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lelakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin benda orang putih cak. Nada lelakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat. Cepat lu tengkah dia tusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah gak tuh itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun. Aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak laki reputih tadi. Nulung bini sedaya yang masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki bak Sarawak di tu. Amali dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah mantai ketangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
3: Nak kena kelempuan mimit mai pengawak tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu ni kajak tu semua.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tu tadinya betalatnya belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelak?
2: Apa bunga kerja apa gitu? Di sini ngari dia kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kelsi juaran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kusik bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: pernah ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayang keterima kami yang petua yang sudah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: sebagai semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar dalam dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pia mega ngi bala orang ko dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: BCD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: gianya sari tau hari minggu lagi ka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 ke 25
2: kemampayan ya kenalah di hari taik itu klub bagi rumah ya
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Tuh. Pagi rewind.
1: Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu dia perhati kena dia mayu kes histeria nampi aja di. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesemal album maya masuk agak pemberi ketebal lagi nyaw sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyaw nada arti rawan datai bandur baru bah sidak ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah. Lepas di peda sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kangasua histeria mimet nanti histeria.
1: Mimit aja nama iya mah. Nyapan nanti kaban di siku main. Saya tahu tadi kadang besi artis kadang nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti kan brother hood mesti besi deh.
2: Jadi nyaba aku nyaba.
1: Kita brother hood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

0: Udah sedia. Bersedia ke Kak Menu Sapa Juara Capai Kemialan Minggu tu. Sapa ketika lebih surat kabar. Ketawa enggak kami.
1: Alah,
2: dulu.
1: Alah,
2: dulu.
0: Lagu enggak kami.
3: Kaki

0: Wirawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krepatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Aku Tony Rumpang. Kita dia tok benung ninga ke YFM. Segulai, sejalai.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Hai siapa-siapa, kita sama nak nemu hati manusia tu nemu berubah. Nanti sudah bisa hati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Sitai lagi, anangkah password kamu teramat bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah banyak mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.

0: Aram rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagore.
0: Nimtiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninggal dini no ya belalai. Dia belalai dalam tanjuk cawar kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerana.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: ya nya sarita hari minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: pukul 25 ya kenalah di hari taik itu kelu bagi rumah ya tu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013 862 8422.

0: Kuching
1: 101.3 FM
0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Sembilan pagi hari Gereja Anglika Ketubatu. Aku dulu dekat Meri. Selamat pagi dengan semua bala peningau. Kutu Bishop Nelson Ugas Bulang hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang waku nindur kita jamaya tu. Awak ke kita ngepun ke pengawak kita sari tu ngau sembiang. Kita patut terima kasih ke Tuhan. Ke mana ya aku dah ngitu kita malam ke udah. Lemai kita medok hari siang hari tu. Kita mengucap patut terima kasih ke semua berkat ya aku dah sambut kita kelamak ketuk. Sampai kita baik terima kuasa, terima kasih kami sudah limpang reja lain wan, kami sudah nitiak penekau hati diri, kami sudah salah ngelaban pesan wan, kerja badas nerai digagak kami, kerja jahit sudah digagak kami, menandai bisi pemanah dalam hati kami, Tuhan dikasih ke kami orang tiap dosa, Tuhan Allah nangan orang tengahku penyelah sido baik pulai, ngejalai terus kami kurang kesalati nunak ke semayan wan titusi kemensia oleh Jesus Kristus Tuhan kami nama Tuhan Jesus kami minta apa yang dikasih sahu kami kenyau rito betuai kenuan lu dia badas dia lurus awak kami mengesai kenamon wan amin. Baca hari buku kudus kita pagi itu diambil aku hari Injil Saint Matthew bagi 10 merengkah dibaca buah ayat 26 nyalai ada takut ke sidok lama ada utai tidur-tudung dah dikebak ke lalu tahu ke ada lalai ke lalu dah ditemu utai terpadah aku bagi kita dalam petang nak tahu dah tusui kita lebuh siang hari utai terpetalai dipetalai aku bagi kita nak tahu dah disado ke kita hari pucuk perabung anak takut kesidak ke munuh tubuh tanda oleh munuh semangat. Tak kita patut nangi kalah talo tiulah ngerusak tubuh ngus semangat kita di neraka. Ukai darga burung pipit ke semena satu sien saja. Tajak pio nalai siku sida dekat labuh ke tanah henti apai kita nak ngemendar kenyo. Indah semua labar buak bapalok kita dia udah dihitung magang. Nyalayana takut kita berga lagi dari burung pipit. Nyalai genam ikut kita, genam ikut orang ke ngaku diri biar aku, di mua orang dekat, di aku, di mua apa aku, di serga. Tak ada siapa bersangkal ke aku, di mua orang dekat bersangkal ke aku, di mua apa aku, di serga. Anak ngumai aku datai, mai pemayak lagi dunia, aku kaya datai mai pemayak, tak mai pedang. Aku datai lebar aku dekat nyabung, anak lelaki ngelabar apai, anak induk ngelaban indai, menantu induk ngelaban mentua induk. Musuh kita, kemenu jahitnya kita sebilik empu. Orang kerindu, kapai tau ke indai sidak, lebih lagi hari sidak kerindu ke aku, na tau jadi murid aku. Orang kerindu ke anak lelaki tau ke anak induk sidak, lebih hari sidak rindu ke aku, na tau jadi murid aku. Orang kendak ngesan regang diri empu, nunitih ke aku, na tau jadi murid aku. Orang yang hidup ke nyawa diri dekat ngelenyau kaya. Orang yang ngelenyau ke nyawa diri tegal aku dekat ngidup kaya. Itu jaku Tuhan. Terima kasih ya kalah talo. Sampai kita kalah talo atmadub kuasa oleh anak tunggal Tuhan Yesus Kristus. Noda ngalah ke mati lemukok kami pintu agai penghidup timuruan. Tolong kami awak kari pengasihan Tuhan tinggi yang kami, nak boleh ngisi hati kami, nak niat di mana, serta menggari tolong Tuhan kami boleh ngagak kerja di badas. Oleh Jesus Kristus Tuhan, itu dah angkat, itu baru remati, setelah hidup lembagai perintah dengan Tuhan dalam penyerakup Ruah Kudus, dalam talah di siku ajak, dia tu, rudatai ke belamo lamo ya. Amin. Sambi Tuhan Jesus, baik kami di serga, Kudus menemuan Tuhan, datai memerintah Tuhan, jadi memperdekat Tuhan. Maka dalam surga, bukannya menggok dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami. Kau kami ngampun orang yang salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke belamu, lamu ya. Amin. Wa kalatallah payana guru kudus berkat ke kita lungitu kita sarito kau ke lamo ya. Amin. Kena kita ngujuang ke sembiang kita pagi tu aku mai kita nanyi pantun lumur 54 gulai ngabalo kuayo are sentu masa cathedral di ku

0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
2: Ya, barengan.
1: Kan?
3: W-A-I-Y-F-M.
4: Bulan Jun orang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
5: Pantun perangsang kita yang rejap ngawak, bak bulan tu, munyi tu.
6: Aku dekat belagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tu gak bulan satu kena kita gawak, nyong gak pawang burung tak muda balik rimba, entai nyawa baragai kanan ngau kibak, semua kita serta di kaban nakak, megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak, tebas ke kita babas, miau kanan kibak, mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena, tebas ke anang besai, panjai buka lima, najuang ke pawang buruang, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah bakar subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak, udah ke kita ngetu gawak si barang tungak, ngerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya, tuk genakak jaku gerah kita gawak, semua kita ningak di kaban nakak.
7: Mata ngai tidur, macam-macam lagu.

0: Anang Irawati, Laban YFM, Seruran Batisi.
1: Timang Krebatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Kita sudah sedia. Sudah sedia ke kat menu sapa juara carta kemialan minggu tu. Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
4: Alah,
5: dulu.
4: Alah,
5: dia naik guna.
3: Jadi, setelah ya. Lagu engkau kami.

0: Begulang kami nak broadcast station hari ini pukul 1 yang hari buat YFM. Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkuk, tang ia boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko lelaki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
2: Pengerah pagi, YFM.

Mulut ketawa hati merinsa lagu ke dibaik Stella pilih peningan lagu dikenal ketengah pun ke awak pengerak pagi kita pagi tu. Selamat pagi serta selamat hari minggu ngagai semua peningan YFM. Bertemu baru kita bak awak pengerak pagi pagi tu bak pagi hari minggu serito 21/6/2026. Pagi tu kita bergulai ngaku Imelda Johnny tak kemel untuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi selamat ngepun ke pagi kita begulai ngau kami ba YFM pagi tu peningah. Nama berita kita pagi tu peningah. Mana seruran bersampi ngarak ke kita sama belak gerai serta likun nak ngira ba dini alendo kita jam ke dia tu peningah. Sekali kena kita benuang ba rumah tau ke ba rantau jalai pi mega ngan kita ke benuang habis jalai ke pengawak jam ke dia tu kelebih lagi kita ia ke gawak shift ya harap ke terus ransiang serta lantang hati berjalai ke pengawak kita sarito peninga. Jadi tersumpah program kita ungkup ya pagi tu peninga pukul 6:30 tu lagi mai kita mendeng ke lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi dia do aku maca pesan berat ngai kita akan dekat ngajo pesan berat boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pian mega boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 7:30 pagi do kami nabur ke berita pagi dari konti yfmiban di Kuching nangkan ke berita dia kita dekat bergulai dengan Bishop Iris Sumpiong Jingan ba program lalau penghidup lalu kepedudi tungkat semangat ya pukul 8:30 pagi to lagi berkenyak mai tusun tau ke rintai program kita ungkup ya pagi tu peningat ba awak pengerak pagi nyentuk ke 9 pagi tu lagi jadi anak minah ke frekuensi kita tentu ya di Bintulu kita boleh mendeng ke kami ngena 97.5 FM pemaga kita ya kedia di Kapit boleh mendeng ke kami ngena 94.3 FM serta maga di Limbang boleh mendeng ke kami ngena 104.9 FM pagi tu nangira di Nialaino kita jam ke dia tok peningah ngarak ke program kita terang di pendeng ke kita ngena FM ya ke semak do kita diau tok lagu ke dibaik Lukas Kasidi Sulu dirampas orang YFM segulai sejalai.

0: Pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua nasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun. Labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Gracias, Kichwa. Pengangsian kata diri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu dah ulih diputarkah. Selagi lagi, dalam hati kita bu, ngempuan pengerangsian. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Gracias, Kichwa, berbulan dengan YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runiang. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, ari YFM.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenyak ke kita kat nitiah ke orang ya bakal pasang surut utai nyak tadi ur aib pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Iyanya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah buat pagi hari Minggu peninggal. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam bagak pesan berbatang kita boleh nganjur ngagai email yfmiban@gmail.com serta magak oleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Ya, gini apa pesan ke BCD katakan kita ngagai YFM kalau pesan ke
0: sekali tu pesan hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan ke 25. Pesan kelayan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Okey, jadi pesan ke terubah tu peninggal, pesan pemati tu datai Ari Angga, anak juga, madah ke Bani anak Angga. Bani anak Angga udah nadai, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh, kena malam 21 hari bulan 6, 2026, bak rumah Ijan Skim Skuau, lalu dekat di Anjung pagi hari 1 22 hari bulan 6 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan hari Batang Oyak Skim Skuau Nanga Tabau Batu 22 Tebalung Pakuah Selatak Serangin ngau semua kemembelayan kebukai ia kenglala Bani anak Angga. Bani anak Angga ya, aku nandu isi pesan untuk peninggal. Pesan pemati tu datai Ari Angga anak juga, madah ke pemati Bani anak Angga. Bani anak Angga udah nadai lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh kena malam 21 hari bulan 6 2026, bak rumah Ijan Skim Skuau lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 22 hari bulan 6 2026. Ya, yang tadi pesan ke terubah, pesan kedua tu peninga, pesan pemati tu datai Ari Evelyn anak Biju, madah ke Biju anak Kana. Biju anak Kana udah nadai lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam hari Minggu 21 hari bulan 6 2026, bak rumah nombor 47 Goodland Garden Fuchau Road Sri Aman lalu dekat di Anjung kena hari 1 22 hari bulan 6 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan kedia bak Semanggang Pasal Kucing Bintulu Miri Sibu Genting San Tekaluang Siga Senggelau Nangasan Sungai Tenggak Sekayu Undup Melugu Skim Sebemban Bui Panjai Lubuk Antu Batu Bebini Sekaruk Kerangan Muang Sekunyit Terumah Jelian Tanjung Lama Terumah Tanjung Baru Pelandua Muris Bilik Ngau Inai Siti Sebilik serta megak kapal melayan kebukai kanalah dirintai ke Dituk Magang ya. Penerang ke Silik Agi kita tahu bertanya terus ngagai Evelyn anak Biju bak nombor 013-809-9598 ya. Kunanuk baru 013-809-9598 ya. Kunanuk isi pesan untuk peninggal. Pesan pemati tu datai Ari Evelyn anak Biju, madah ke Biju anak Kana. Biju anak Kana udah nadai lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam hari Minggu 21 hari bulan 6 2026, bak rumah nombor 47 Goodland Garden Fuchau Road Sri Aman lalu dekat di Anjung kena hari 1 22 hari bulan 6 2026 ya. Penerang ke Silik Agi kita tahu bertanya terus ngagai Evelyn anak Biju bernama 013-809-9598. Pesan ketiga untuk peninggal, pesan merantu serta merekat ke Regang Niang Jati anak tinggal. Pesan tu datai Ari Rida anak Edwin Rajau, madah ke pengawal merantu tau ke mereka regang ni yang jati anak tinggal kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 9:30 pagi ba pendam Kristian Anglican Perutan Siburan lalu ditangkan ke ngau pengawal makan lemai pukul 7:30 lemai baru meh ucuk yempu ianya Nelly anak lancat ba nombor 106 Taman Samarinda Baru lorong 13A2 Jalan Datuk Muhammad Musa Kota Samarahan ya. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ia kedia ba Banting Lingga Sri Aman Engkeranji Mungguk Sawak Semulung Kucing Bintulu Miri Serian serta kepembelayan kebukai kanaklah dirintai ke dituk kenglala niang jati anak tinggal ya niang jati anak tinggal. Penerang ke sil agi kita tahu bertanya terus ngagai Nelly anak lanjat bernomo 019-822-1322 tau ke 013-819-1322 kunando isi pesan untuk peningal pesan merantu tau ke merekat kergang niang jati anak tinggal pesan merantu tau ke merekat regang niang jati anak tinggal jadi pesan tu datai Ari Rida anak Edwin Rajau madah ke pengawak merantu tau ke merekat regang niang jati anak tinggal niang jati anak tinggal kena 27 hari bulan 6 2026 pukul 9:30 pagi bak pendam Kristian Anglican Perutan Siburan lalu ditangkan ke ngau pengawak makan lemai pukul 7:30 lemai bak rumah ucuk yempu ianya Nelly anak lancat bak nombor 106 Taman Samarinda Baru lorong 13A2 Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Samarahan penerang ke Silik Agi kita tahu bertanya dengan Nelly anak lancat bak nombor telefon 019-822-1322 tau ke 013-819-1322.

0: World Cup 2026 hari 1 22/6/2026 dalam Grup H, Spain lawan Saudi Arabia, live bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari, live bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed bar Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi, live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Lagi nampak pesan ke BCD kena tekan kita ngagai YFM kalau pesan ke sekali tu pesan
2: hari pemati. Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
3: pesan 7.25 pesan kebangkayaan ya kenalah di hari taik itu kelebih bagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kiki nampung pesan berat ke pagi tu peninga bak pagi hari Minggu jadi pesan ke sekali tu ianya pesan pemati tau ke pesan rabat datai hari linti anak muid sebilik madah ke pemati menyadi sidak ya ianya ex kopra Leonard anak muid ex kopra Leonard anak muid kudah nadai kena 20/6/2026 lalu dekat disenggai ba menua sidak yempu ianya ba kampung Ensebang Abid Balai Ringin Serian jadi maya nganjung kopra Leonard tu bedau ditetap ke agi ya jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia ba Ensebang Kuari pemega nuju bala kabam layan bini Kopra Leonato ikediau ba punggu pantu Sri Aman ngau mega 4 buah rumah kampung Semada kampung Ensebang Padang Bilun Ensebang Abid Sungai Tapang Lebat Miboy 4 buah rumah kampung Kerangan Bayu Jungguk Mawang Sepan Balai Ringin Serian Telagus Simunjan, Jiruak, Sungai Pinang Segak, Sungai Pinang Baru Ngau Lama, Sungai Rawa, Sebangkui Jaya Ngau Lama, Giam, Nyelitek, Gaweng, Maweng, Kesinduk Simunjan, Ngau Kaban Belayan Kebukai, ia kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi semua kita dipinta datai magang ngagai kampung Ensebang Abid penerang ke Silik Agi. Kita tahu bertanya terus ngagai linti anak muid ba nombor 016-259-5241 ya. 016-259-5241. Kunandu isi pesan untuk peninga. Pesan pemati itu datai hari linti anak muid sebilik madah ke pemati ex-kopra Leonard anak muid ex-kopra Leonard anak muid jadi itu dah nadai kena 20/6/2026 lalu dekat disenggai berbala mayuh bak kampung Ensebang Abid Balai Ringin Serian lalu maya nganjung Kopra Leonard tu bedau ditetap ke agi ya jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya terus ngagai linti anak muid bak nombor 016-259-5241 016-259-5241 lalu pesan ti nangkan ketuk peninga pesan pemati tu datai ari imbun anak gani madah ke lakia sandeh anak ili sandeh anak ili udah nadai kena 19/6/2026 lalu dekat di intu bebala mayuah kena 22/6/2026 ianya kena malam hari 1 berumah nanga maras krian 100 lalu dekat di anjuang kena pagi hari 2 23/6/2026 ya pesan tu dituju ke ngagai terumah nitis ensawak terumah cambai sungai bunut terumah jariah Dase, terumah bakit, Engkala terumah Patrick Kumpai, terumah John Peter, Sungai Bansu, terumah Janting Nanga Puek, terumah Henry Kaya Nanga Teliak, terumah Ayu Ulu Sungai Galeh, terumah Tawi Nanga Sungai Galeh, terumah Jaga Nanga Gerenjang, terumah Endawi Tembawai Emperan, terumah Kilat Awas, terumah Ilai Nangan Tayah, terumah Subeng Ulu Krian, terumah Henry Seng Nanga Daro, terumah Jungan Nanga Long, terumah Encareng Nanga Alun, terumah Garan Nanga Alum, terumah Laja Sungai Antu, terumah Sylvester Nanga Batang, terumah Andrew Gawau Nanga Batang, terumah Nyanggau Nanga Batang, serta megak dituju ke ngagai terumah Anthony Malik serta Babang empat berumah, serta mega kemblayan babateng Rimbas Ulu Bayu Nanga Ulai dua berumah, Ulu Rimbas dua berumah, Teru tiga berumah, serta kemblayan Kebukai ba Pasar Kapit Sungai Seranan Teluak Buying Nanga Sepata Ensilai serta Sidak Tinggi Sebilik Macan Kenawit Sidak Julia Sebilik ba Bintangun ngau kemblayan ba Brunei serta kemblayan Kebukai kenalah dirintai ke ditu kenglala Sandeh Anak Ili semua kita dipinta datai magang. Jadi ni yang tu dekat di Sengai kena lemai hari 1 2006 2026 ba nanga maras krian seratuk ya. Kunandu isi pesan tu peninga pesan tu datai hari imbun anak gani madah ke laki ya Sandeh Anak Ili. Sandeh Anak Ili udah nadai kena malam hari 5 19 2006 2026, lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 22 2006 2026, ba rumah Nanga Maras Krian Seratu, lalu dekat di Anjung kena pagi hari 2 23 2006 2026. Okey, nyat tadi pesan ia ke bisik diterima kami ba email ngamaga WhatsApp YFM Iban bakal ke pagi tu peningang ngaki kita ke dekat Anjung pesan berat atau ke pesan batang boleh terus email ba yfmiban@gmail.com ngamaga WhatsApp konti kami 013-862-8422. 7:30 pagi tu lagi peningang, mai kita mendeng ke berita pagi ia ke di tabu terus hari konti YFM Iban di Kuching.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: KBCD katakan kita ngagai YFM kalau pesan.
1: Ianya hari tu hari Minggu lagi kita dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: KBCD 25. Pesan ya kenalah di hari tai itu klub bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

pagi dia tu kita bergulai dengan aku Imelda Joni ba berita pagi hari Minggu 21 hari bulan 6 2026. Terubah tu batang berita. Memansang infrastruktur ti meruan dipejalai ke perintah nyedi penyungka ekonomi rakyat. Sarawak merambu dekat ngemansang ke utai hidup asal ti ulih alai nupi ikan empurau bak kandang tekat air balia. Ekonomi baru menua tu berpelasar ke teknologi tinggi pemintau tiru AI ngau semiconductor. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Pemansang infrastruktur ti meruan dipejalai ke perintah Sarawak terusnya di penyungka pemansang kana menua pesisir ngau nyedia ke akses ke mana hagi yang diperengka guna market serta peluang ekonomi ungkup rakyat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke projek jalai ngau jematan ti di serata menua udah mujur nyambung kandang menua pesisir ngau palan penumbuh ekonomi. Ngaunya nyempil takah pemansang antara kandang negeri ngau menua pesisir. Ia madah perengka guna infrastruktur ke mana hagi ukai semena ngemuntang ke pejalan rakyat tamaga nambah ke ekonomi dengan akses market ti besai agi di menua tu. Ia maksud ke jakunya bak pengerami berjadi Vale Garden di Kuching. Ia nyemata madah ke pemansang infrastruktur dekat terus di kemerat perintah menua dikena nentu ke pemayak pemansang Sarawak ulih diasai ke semua rakyat. Berebak ngaunya Premier madah ke Perintah Sarawak merambu kandang endong ngelingit tekat air balia dikena nempak palan ti ulih nyukung pemansut ikan empurau lalu ulih ngermai ke market bangsa ikan premiumnya Dudi Ari Ila. Pengawaknya dekat dipejalai ke nengah cara bertanam ke pawang kayu ti ngasil ke pemansut pemakai ungkup ikan empurau bak kena endong ngelingit tekat airnya. Ia madah atau tu endang sekedar ari perkara ti dipejalai ke dikena nentu ke asia asal menua Sarawak deka nempa asia penatai pemisik ti mayua. Ikan empurau endang sekedar ari ikan air tabau ti bangat berga di menua tu lalu bisik peluang mujur nyadi ke asia ti berga tinggi. Ngaunya ulih nyungka pemansang ekonomi menua. Pengerami Niti Daun bertuai ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berserimai dengan pengerami ngintu gawai daya Renggat Sarawak 2026 bak Waterfront Kuching kemari. Sama nyempulang ianya balas sapit Premier Sarawak Datuk Amau Douglas Ugah Mbas ngau Datuk Amau Profesor Dr. Sim Kui Hiang kelimpah hari baris menteri, sapit menteri serta bala pemesai kebukai. Bak pengerami itu semua sidak tidatai bisik ngau pengawak miring ke diatur bak bergunan tun juga kenyadi sebagi hari adat Raban Bangsa Iban nyerumak pengerami berserimbai ngau hari gawai dayak. Pengawak miringnya sampi dikenatai ke dikena minta pengelantang, pemayak serta pemansang menua Sarawak. Udah tembuk pengawaknya Premier Mangkong Tawak Gong dikena ngelai pengerami Niti Daun. Pengerami Niti Daun 1.2 km pejalai hari bergunan tun juga ngagai Waterfront Kuching ngayan ke penyelai adat main asal Dayak di Sarawak. 114 buah kontijen ti dipasuk berjalai berbala ke mungkul pemayuh pupu Raban Bangsa serakup ngau agensi Ari Serata Menua. Sekedar Ari Raban Bangsa tu, ianya remun pampamit Raban Bangsa Iban serta tagal pampamit Raban Bangsa Orang Ulu. Sapit Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas madah ke sidak ngau bagi tu ngayan ke pengerinduk Raban Bangsa Dayak bak pengawak ngintu pesaka asal. Ia mega meri awak ngagai urang mayuah ke bisik datai ngemata ke mayuah macam budaya ti dipandang ke di Sarawak. Ia madah munyinya udah pengerami nyuak ke Prais Niti Daun 2026. Bak bagi kereta berias Lumus 1 pulai ngagai Raban main asal Kampung Gumbang Bau.
Champion bak bagi orang ulu pulai ngagai gerempuang induk kayan Sarawak. Lumur satu bak bagi bidayuh pulai ngagai DBNA Pampang Samarahan. Lalu bak bagi Iban pulai ngagai Kelab Belia Warisan Kreatif Taman Samarinda. Tim kemenang nerima prize duit RM10,000. Malaysia dia tu nuju singkah ba renggat ekonomi baru berpelasau ke teknologi tinggi, semiconductor, innovation ngau peminta tiru AI. Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke perintah madani dekat nentu ke tiap projek pemansang oleh merik penguntung ke lurus ngagai rakyat serta nyaga pengelantang komuniti menua tu. Ya madah projek pemansang ukai semina berkawa ngau meranak ke pukul ajak tang nentu ke penguntung ya oleh diasai ke semua rakyat yang kawan peluang kerja ngau latih pengelandia. Ya madah munyinya dengan posting bak laman media Rama X. Ya magaknya matak madah ke pemansang menua patut berpelasa ke nilai penglurus hati ngau tanggung pengawak Rama. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Perintah dekat berundiang ke cara nagang berkenak ke insap elektronik tau ke vaping di menua tu. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke nyentuk bulan 4 tu tadi polis diraja Malaysia udah ngerikut ke 402 kes ngerampas peranti vape ngau cecaya tik ditemu ngunan mayuh macam bansa dadah sintetik tik tau mai penusa. Tunyeng kawam benzodiazepine MDMA cannabinoid ngau metafetamin. Vape-nya ditemu ukai semina nyadi produk nikotin aja, tamaga tau nyadi medium berkenak ke dadah tingrogak pengerai, kelebih lagi bak raban nembiak rebak baru. Ya madah atau perkaranya dia tu, benar diperhati ke perintah ngau upis menteri pengerai, dekat majak bekerjasama ngau upis menteri dalam menua, ngau PDRM dikena negap ke pengawak, nerit ke adat serta mutau ke risikonya. Bisik 1,802 kilogram abus bob tingundan jakuk suci Arkuan dianyut ke bak tasiak Cina Selatan. Sitik cara ke mana dikena nyeliah ke ari dibuai bak ndua ti endak patut di Kuching. Tuk dikena nantu ke kesucian Arkuan terus dijaga nitiah ke undang-undang Islam ngau atur fatwa. Nitiah ke penerang ari ketuai bagian unit Arkuan Upis Agama Islam Sarawak, JAIS, Ustaz Abdul Rahim madah kesida udah berjalai ke pengawaknya bak Selatan Sarawak. Nitiah ke cara ti udah ditetap ke kenyau ari tahun 2017 suba. Ya madah abusnya asil ari pengawak nunu barang Arkuan ke udah rusak sebedar dibaik serta dianyut ke bak tasiak. Operasinya kemungkul kerjasama mayuh bengkak agensi yang kaum Upis Sungai Sarawak, Upis Tasiak Malaysia Kanan Menua Sarawak, Maritim Malaysia serta megak sekadar agensi bukai ke bisik berkawal. Bantu ngau subsidi bertanam tupik ti disedia ke perintah patut diberi ngagai penerima ti amat-amat berguna ke saup arinya ngambil ke tiap orang ditaga ulih ngasai ke bantunya. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Pentadbiran Datuk Felicia Tan Yahua madah ke pengawak matau ngau nerit ke adat patut ditegap ke agi dikenat nyeliah ke mai subsidi cara belalai yang kaum orang ke nak cakah hagi bak pengawak bertanam betupi. Ia nyemetak madah ke cara milih penerima patut ditusun baru. Kelimpah harinya ia megak madah ke pengawak ngatur ngau madam aset perintah ke udah lama patut nitiah ke atur tik ditetap ke. Ya madah pengawak datai nurun ngabas rakyat berguna bendal dikena nentu ke penangguh penusah rakyat ulih diputau ke ngau efektif agi. Polis nyekat siti akaun bank ti dipelabak ke bisik kawa ngau aktiviti nyalik duit tau ke along ke nadai lisin dikena nyawup jalai ke mansiak kes ngenakut
ngau minta duit ke diriput ke disibu. Sapit Menteri Pengerai mensemayuah penguat berumah ngau kaunsel kanda menua ke megak kaban kaunsel negeri Sita Pelawan. Datuk Michael Tiang Mingti bak Siti Penerang madah ke perkara Tok Nyadi berindik hari sebana sikup mansa tidi asuh maya tambah hari sidak kenyalik duitnya. Ya madah mansa kenyali duit RM15,000 bak onlinenya. Udah maya baru duit ke dijalik ya RM7,500. Tajak pihak orang ke Alendo nyalik duitnya minta bayar pampas tambah sepenyampau RM30,000. Ngau mayuh macam kedali ya madah ke akaun bank ya disekat. Hasil dari pengawal merasa, polis tertemu ke akaun banknya agi aktif sebedau atau nyekat akaunnya di pejalai ke dikena nyawa pejalai ke mansiak kes tu ngau silik agi. Polis megak ngelalau mensia mayuah ngambil ke berjimat lebuh nerima nyalik duit ke nadai ngembuan lisin tiksa. Dikena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Pemansang infrastruktur di Meruan dipejalai ke perintah nyedi penyungkak ekonomi rakyat. Sarawak merambu dekat ngemansang ke utai hidup asal di ulih alai nupi ikan empurau bak kandang tekat air balia. Ekonomi baru menua tu berpelasau ke teknologi tinggi, peminta tiru AI ngau semiconductor. Nyanaka berita pagi hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Sarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 21 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg sudah berjadi ke seminar di Berambai Kelaka Jaku, ruang bilik di Maca, ianya ruang bilik di berpenemu ke diatur bak Kelab Gymkhana Miri. Diatur bak pengelamat 2 hari, seminar ke diatur upis pelajar menua Sarawak tu di pasuk 100 si kurang, ianya hari gerempung apa indai hingga pengajar PIBG hari Mayu Bengkes Sekolah Sekendri, bala pengajar, tua berbangsa serta pemesai upis pelajar. Seminar tu ngemerat ke pemesai guna pengerindu Maca bak ruang bilik ngau raban bangsa. Mayu kerja jurai bisi diatur sepemanjai seminar kena ngangkat ke pemerhati raban bangsa senentang pemesai guna budaya Maca. Berdua-dua harinya, semua orang dikerap boleh berjalai ke tangkup pengawal diri kena nerenak pengerindu Maca kelimpah boleh ngada ke raban bangsa TBC penemu penau setaulih bersemekiah.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko Tulun Kadazan Dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan Norindu.
4: Akik Cha Kenya.
5: Kok Lok Melanau.
0: Oku Nyaa Bidayo.
1: Ambo Orek Latte.
4: Wo Si Huaren.
6: Nangira Sapa Ngau Arini Penatai Kitai Siti Ari Utai ke dikedeka Mansia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia Mansia Mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh Mansia sanggup ngubah terimpu awak kasida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak Mansia Mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh mayar undian sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya Mansia Mayuah dekat lenyau orang di kesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Bersantuk Ari YFM.
8: Hai sis, hai nun. Atuk ya ulat-lat. Woohoo! Dia tu kita ningah program Pengerak Pagi YFM. Amanis. Angkayang. Harap ke kita terperindang, anang stres-stres.
9: Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000. Asal ada seorang yang lahir 1,000. Dan juga bantuan ibu salin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebab ya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID, mun si ada tu,

World Cup 2026 hari 1 22/6/2026 dalam Grup H, Spain melawan Saudi Arabia. Live Bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari. Live Bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak di Live Bar Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Di lagu Berpadu Nyawa ke Dubai Ricky L ngau Sima sama sayau sama rindu. Terima kasih ngagi kita ya kagi segala sejalan ngau kami ba YFM ba awak pengerak pagi-pagi tu peninga ba pagi hari Minggu saritu 21/6/2026. Jadi saritu kita nyambut hari apai, selamat hari apai ngagi semua ke begala apai. Terima kasih ya ke pengerindu ajal ngau lalau kita apai nuju kami ngelamak tu ngarap ke semua apai seluruhan gerai nyamai lantang senang serta diberkat petara belama. Selamat hari apai hari kami haba YFM Kuching. Okey. Ya, sekali lagi mari selamat pagi dengan semua bela peninga nak ngira di Nialendo kita jam ke dia tu bayak kenyak kita benua pejalai nurun ke gereja kini tau ke kita nyangkanya udah pulai semayang kini ke pagi tu. Terima kasih ya, serta selamat mendiang ke kami ba YFM. Jadi udah tu lagi peninga mai kita mendiang ke program Lalau Penghidup Bugulai Ngau Bishop Harry Sumpiang Jingan tang sebenarnya tu lagu ke Dubai Alexander Peter.